0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
2: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
2: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
2: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai

0: sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
1: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan mari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan dijauh lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
0: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
2: To foster cooperation and strengthen our navy's capabilities in environmental protection.
3: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
0: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
4: In the armed forces, Navy in particular,
5: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
4: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
0: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tamu Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11... September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
5: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
4: Serius? Gimana ceritanya?
5: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
4: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
5: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
6: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
7: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
8: Kami ajak Anda untuk memantau kembali ya situasi lalu lintas di berbagai wilayah di tanah air bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
8: Bripka Satria, silakan.
10: Ya baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi semuanya untuk menemani Sabtu pagi Anda atau bertepatan dengan libur akhir pekan. Untuk NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV kami secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum memang masih dalam keadaan cukup normal, namun untuk kendaraan yang keluar dari tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani cukup mendominasi, yang memang truk muatan barang juga cukup ramai melintasi kawasan ini pada pagi hari ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat dalam keadaan ramai lancar, begitupun juga arah sebaliknya dari Jalan Ahmad Yani atau Kalimalang yang akan menuju ke arah ke Pekayon pun juga cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Mengingat di kawasan ini cukup banyak pusat perbelanjaan dan juga pusat keramaian lainnya, di mana diprediksi pada siang hingga sore hari nanti masih akan adanya peningkatan volume arus kendaraan di kawasan tersebut. Bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita memasuki kawasan ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum nampak relatif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi nampak relatif lancar. Namun yang perlu diantisipasi nampak sesekali warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang dan juga arah sebaliknya nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Dari Jakarta Selatan, kita beralih memasuki kawasan Jakarta Utara untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Permai Koja. Untuk kendaraan dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso atau Tanjung Priok cukup ramai pada pagi hari ini. Mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut mulai terlihat namun tetap terbilang lancar. Kami himbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk kendaraan dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok maupun sebaliknya nampak relatif normal. Yang perlu diantisipasi terdapat truk muatan barang yang mendominasi melintasi jalur tersebut dan juga dihimbau bagi para pengendara agar tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi keamanan dan juga ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir dari Jakarta Utara kita bergeser menuju ke arah Jakarta Barat untuk mengupdate informasi lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya. Untuk kendaraan secara umum masih dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi, baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, maupun sebaliknya nampak relatif lancar, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, karena sesekali bis antar kota kerap kali melintasi kawasan tersebut. Sementara untuk di ruas tolnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau walaupun lalu lintas dinilai cukup lancar agar para pengendara dapat tetap tertib menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Ya baik, berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 327 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 12 meninggal dunia, 62 luka berat dan juga 377 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 38%-nya terjadi dikarenakan kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah pada jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan bersama. Untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya silakan menghubungi call center NTMC Polri di nomor 1500.
11: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: satu. Namun bersorak.
1: Salam sehat bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Baik, pendengar ada dalam cek fakta. Memberikan teh manis hangat kepada anak saat sedang bersantai sudah menjadi kebiasaan umum di banyak keluarga Indonesia. Namun, para orang tua sebaiknya mulai membatasi kebiasaan ini demi menjaga kesehatan serta tumbuh kembang buah hati tercinta. Teh manis mengandung kadar gula tinggi yang bisa memicu resiko obesitas serta merusak kesehatan gigi anak secara signifikan. Selain itu, kandungan kafein di dalamnya dapat mengganggu pola tidur dan membuat anak menjadi lebih mudah gelisah. Kandungan tanin dalam teh juga diketahui dapat menghambat penyerapan zat besi yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak mereka. Akibatnya, anak-anak yang terlalu sering mengkonsumsi teh berisiko lebih tinggi mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah. Para ahli kesehatan lebih menyarankan orang tua untuk memberikan air putih atau susu sebagai hidangan utama harian. Minuman alami tersebut juga lebih aman mendukung metabolisme tubuh anak agar tetap berfungsi dengan sangat optimal. Oleh karena itu, batasi pemberian teh manis yang dijadikan minuman sebagai sesekali saja untuk dikonsumsi ya, bukan harian. Pola makan dan minuman sehat sejak dini akan membentuk generasi masa depan yang jauh lebih kuat.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wah, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh.
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Wahai kabubak tercinta, tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
2: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
1: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
2: Ayo warga Waikabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didem Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: Sehat bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua? Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.
1: FM 96,9 MHz, selamat pagi pendengar. Ada dalam Sumba Menyapa pagi ini di edisi Rabu 16 September 2026. Senang sekali hari ini saya Cantika Anjali akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN memang menjadi andalan kita saat berobat ya. Tapi seringkali masyarakat masih bingung soal fasilitas apa saja yang sebenarnya ditanggung dan mana yang tidak. Serta apa saja hak-hak dan kewajiban kita sebagai peserta. Nah, biar kita tidak keliru saat memanfaatkan layanan kesehatan, pagi ini kita akan bedah tuntas dalam topik hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program jaminan kesehatan nasional. Dan pagi ini senang sekali sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba, kedua narasumber kita yang luar biasa pastinya. Yang pertama ada Bapak Eduardus Weleguna Sebo, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Kakak Cantika.
1: Iya, apa kabarnya Bapak?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa, salam sehat ya Bapak.
2: Sehat
1: ya.
2: Selalu.
1: Sehat selalu. Dan sudah hadir juga Bapak Wahyu A. Prasetya, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Kak Cantika.
1: Salam sehat ya Bapak ya.
3: Sehat. Selalu.
1: Iya, ini dari SBD jauh-jauh ke Sumba Barat ya. Juga ini untuk para pendengar dan pemirsa. Dan pendengar pemirsa, Anda bisa memberikan komentar Anda dalam kolom komentar YouTube, akan dijawab oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon izin saya sapa dengan Pak Edward dan Pak Wahyu. Oke, boleh ya. Kita akan langsung saja dalam topik kita pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan pembuka mungkin ya, Pak Edward sama Pak Wahyu. Sebenarnya apa sih yang kita perlu pahami sebagai masyarakat tentang program JKN ini? Dan mengapa pemahaman mengenai hak serta kewajiban peserta ini menjadi penting bagi kami masyarakat? Silakan.
3: Baik, izin saya untuk pendengaran pemirsa. Untuk JKN ini kan sebenarnya kita program pemerintah ya.
1: Iya.
3: Program JKN itu kepanjangannya Jaminan Kesehatan Nasional. Banyak masyarakat mungkin yang masih bingung ya, karena ada program JKN, ada BPJS Kesehatan, dan
1: iya,
3: ada KIS.
1: Betul.
3: Ya. Nah, kalau program JKN itu nama programnya, jadi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
1: Okay.
3: Kemudian BPJS Kesehatan itu badan penyelenggaranya.
1: Oke. Okay.
3: Badan penyelenggara jaminan kesehatan.
1: Iya.
3: Ya. Kemudian untuk KIS itu nama identitasnya, Kartu Indonesia Sehat.
1: Okay.
3: Jadi sebenarnya tiga itu merupakan hal yang
1: satu
3: hal sebenarnya. Itu program JKN, nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, KIS itu nama identitasnya.
1: Oke, baik.
3: Jadi kenapa masyarakat perlu tahu apa saja hak dan juga kewajibannya? Karena untuk menjadi peserta itu kan memang tidak semua bisa juga dijamin begitu. Jadi memang peserta harus tahu hak apa yang mereka dapatkan dan juga apa yang harus mereka lakukan.
1: Iya, berarti tidak keliru ya Bapak ya. Berarti nama badan, program dan identitas ini ya ketiga ini. Ya, silakan Pak.
2: Ketika izin menambahkan, dan yang perlu masyarakat pemirsa di luar sana ketahui bahwa program jaminan kesehatan nasional itu bersifat asuransi sosial.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sistemnya itu gotong royong, subsidi silang. Artinya iuran mereka yang mampu, mereka yang kaya itu secara otomatis sudah mensubsidi mereka yang kurang mampu. Kemudian mereka yang tidak sakit saat ini, iuran mereka itu dipotong mungkin dari gaji setiap bulan dari pegawai, itu sudah otomatis membayar untuk mereka yang sedang sakit atau mau berobat di rumah sakit.
1: Oh, oke.
2: Sistem gotong royong.
1: Jadi itu semuanya ya, filosofinya. Oke, nah ini nih penting. Kita ketahui sebagai masyarakat, ternyata itu hasil dari kerja kita, hasil dari dikumpulkan orang-orang ya, walaupun yang sakit dan tidak sakit.
2: Betul.
1: Nah, oke. Okay. Nah, banyak masyarakat saat ini mengetahui kalau JKN itu terutama kita butuhkan saat sedang pelayanan kesehatan. Sebenarnya bagaimana seharusnya masyarakat memahami JKN sejak sebelum sakit? Kita kan paham BPJS itu digunakan saat sakit saja ini Bapak berdua. Bagaimana kita memahami itu saat ini?
3: Ya, jadi mungkin memang itu ya, ya kita ya. Jadi harusnya kita memahami JKN itu pada saat kita sehat justru.
1: Okay.
3: Jadi pada saat kita sakit ya tidak panik lah begitu, apa yang harus dilakukan. Jadi pesan kita ke masyarakat, ke pendengar dan pemirsa, mungkin untuk JKN ini silahkan dipastikan kepesertaan JKN masyarakat atau pemirsa aktif begitu. Nanti akan kita sampaikan bagaimana cara pengecekannya. Kemudian pastikan juga masyarakat atau pendengar pemirsa ini memahami alurnya.
1: Iya, itu paling
3: sekarang betul. Pada saat sehat kita harus memahami alurnya. Jadi semoga tidak ya. Jadi pada saat seandainya sakit itu kita sudah paham nih harus kemana dulu alurnya seperti itu.
1: Oke. Jangan sampai kita bukan mendoakan semuanya sakit ya, tapi kita harus memahami apa-apa saja yang kita dapatkan nanti ketika kita memahami apa itu JKN, BPJS dan lain-lain. Nah, dalam materi saat ini kan disebutkan adanya hak dan kewajiban peserta ini. Pak Edward, mungkin kalau disederhanakan, apa sih perbedaan paling mendasar antara hak yang diterima peserta dan kewajiban yang harus dipenuhi para peserta? Ini menjadi hal penting yang harus kita pahami sebagai masyarakat.
2: Baik Kak Cantika, untuk pemirsa dan pendengar di manapun berada, jadi untuk peserta JKN itu ada hak yang perlu diketahui. Yang pertama, haknya menjadi peserta. Kemudian peserta itu akan didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Lalu peserta juga memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk peserta tersebut terdaftar. Artinya ketika peserta sakit, dia sudah tahu tempat terdaftar saya itu di mana untuk saya kontrol pertama kali. Di luar kasus-kasus yang memang gawat darurat. Kalau kasusnya gawat darurat, peserta bisa langsung ke UGD terdekat. Kemudian setelah memilih fasilitas kesehatan, peserta juga harus mengakses pelayanan sesuai dengan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Terlebih khusus kalau misalnya contoh di Sumba Barat, peserta memilih fasilitas kesehatan tingkat pertamanya di Puskesmas Wekero, berarti tiap bulan peserta maupun anggota keluarganya itu ketika sakit kontrol ke Puskesmas Wekero. Dia tidak bisa ke Puskesmas Puweri misalnya, karena setiap bulan pemirsa di manapun berada, BPJS Kesehatan itu sudah membayar biaya pengobatan ke puskesmas tersebut setiap bulan tanpa melihat peserta sakit atau tidak sakit seperti itu. Kemudian peserta juga kalau mendaftar BPJS Kesehatan wajib memiliki NIK. Lalu dengan NIK tersebut peserta juga bisa mengakses pelayanan karena sekarang sudah sistemnya digital. Akses pelayanan tidak harus menggunakan kartu Indonesia Sehat lagi, sudah menggunakan NIK saja. Seperti itu.
1: Berat.
2: Kemudian kewajiban peserta juga mengikuti alur prosedur yang berlaku. Apabila peserta tidak mengikuti alur prosedur, maka bisa menjadi pasien umum lah biasanya disebut.
1: Oke. Berarti terdaftar menggunakan NIK ya, wajib ada KTP nih para masyarakat. Karena kadang-kadang ada yang belum mengurus juga KTP dan nanti saat mungkin sakit itu terkendala pengurusannya.
2: Izin Kak Cantika.

0: Nanti ada hitungan denda rawat inap. Nah, itu
1: Oh, oke.
0: masyarakat belum pada tahu nih. Ada perhitungan denda rawat inap ketika peserta dia sudah menunggak, misalnya 2 bulan, 3 bulan, atau 24 bulan. Itu nanti ketika dia mau rawat inap, pasti akan ada proses perhitungan rawat inap di rumah sakit.
1: Okay.
0: Di luar pembayaran tunggakannya,
1: Tunggakannya.
0: ya, denda.
1: Okay.
0: Dan berlakunya itu sejak iuran itu dibayarkan, berlakunya sampai 45 hari ke depan. Itu ada masa denda rawat inap.
1: Oke,
0: Seperti itu.
1: karena kadang masyarakat kaget ya ketika ada tambahan. Ini kenapa nih teman-teman mulai menyalahkan? Padahal ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita sebagai peserta seperti itu. Nah, perbedaannya Pak Edward mandiri dengan yang dibayar oleh misalnya setiap bulan kan ini
0: Sebulan.
1: ada yang mandiri, ada yang tidak. Itu bedanya apa sih Bapak?
0: Baik, untuk segmen peserta JKN ini ada dua sebenarnya.
1: Oke.
0: Yang pertama pekerja penerima upah atau disingkat PPU dan pekerja bukan penerima upah seperti atau PBPU.
1: Oke.
0: Kalau pekerja penerima upah itu terdiri dari segmen pekerja pegawai ASN, TNI, Polri,
1: Oke.
0: dan yang bukan pekerja pegawai yang mereka tidak bekerja atau punya usaha sendiri, itu yang mereka bisa masuk dalam kategori segmen mandiri tadi.
1: Oh, oke.
0: Ya, kalau di aturannya sebutnya PBPU seperti itu.
1: PBPU.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dan juga kalau kalau yang ada segmen juga PBI namanya, penerima bantuan iuran. Iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai kuota yang ditanggung oleh pemerintah seperti itu.
1: Oh, tapi itu memang ada syarat-syaratnya
0: Ada
1: lagi yang harus
0: syarat-syaratnya.
1: dipenuhi. Oke, baik. Terima kasih. Itu ya tiga ya bedanya.
0: Iya.
1: Nah, Pak Wahyu, kan ini tadi sudah ada tiga pembeda nih, mandiri, PBI, dan dari penerima OPA, PBPU. Sebenarnya setiap peserta JKN itu apakah otomatis mendapatkan hak atau pelayanan yang sama, atau sebenarnya ada ketentuan atau prosedur tertentu yang harus kita penuhi terlebih dahulu ini, Bapak? Karena kadang bingung kan, ada kelas 1, ada kelas 2, seperti itu.
2: Baik, sebenarnya untuk hak peserta sama seperti yang Pak Edward tadi sampaikan, untuk hak peserta itu sebenarnya sama.
1: Oke. Okay.
2: Hanya saja ada, mungkin ada indikasi-indikasi medis tertentu
1: Iya.
2: yang nantinya itu yang akan membedakan begitu. Jadi ada yang peserta yang sakit dan bisa ditangani di puskesmas, itu cukup ditangani di puskesmas. Tapi ada kondisi tertentu yang harus ditangani di rumah sakit oleh dokter spesialis. Nah,
1: Oke.
2: itu nanti bisa dirujuk ke rumah sakit. Itu mungkin nanti yang menjadi perbedaannya. Begitu.
1: Berarti lebih ke apa penyakit yang diderita dan penanganannya memang berbeda-beda
2: Ya.
1: ya seperti itu.
2: Ya.
1: Kalau haknya memang semuanya sama.
2: Ya, cuma
1: Oke.
2: kalau biasanya masyarakat ada yang bertanya nih. Jadi saya kelas 1, gimana nih kalau di rumah sakit seperti apa?
1: Iya, betul
2: Nah,
1: betul, Pak.
2: itu biasanya yang membedakan hanya kamarnya saja. Misalnya
1: Oke.
2: kelas 1, dia satu kamar, ada yang dua
1: Iya,
2: bed, ada
1: betul
2: yang satu
1: betul,
2: bed.
1: Pak.
2: Tapi dari sisi pelayanan itu tetap sama, semua
1: Tetap kelas
2: obatnya,
1: 1.
2: pelayanan dokter yang menangani, dokter yang apa namanya yang memeriksa itu tetap sama, tidak
1: Oh,
2: ada
1: oke.
2: perbedaan.
1: Baik. Sampai saat ini mungkin Pak Edward dan Pak Wahyu apa sih kesalahpahaman masyarakat yang paling sering ditemukan terkait penggunaan JKN ini? Kalau dari Bapak dari SBD ya, ini beda sama Sumba Barat mungkin. Silakan Pak Wahyu.
2: Mungkin yang masih terjadi saat ini, masyarakat atau pendengar pemirsa mungkin masih belum paham bahwa rujukan itu harus diberikan secara berjenjang. Jadi tidak bisa kita sakit, misalnya kebetulan domisili kita dekat dengan rumah sakit begitu. Masih banyak yang langsung datang ke rumah sakit. Sedangkan alurnya harus datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat kita terdaftar. Setelah itu nanti diperiksa oleh dokter umum di situ. Apabila dokter umum tidak bisa menangani, itu baru nanti akan dirujuk sesuai dengan indikasi medis. Itu yang masih banyak terjadi begitu.
1: Sering ya,
2: Ya,
1: itu kalau di Sumba Barat daya ya, pendengar
2: iya.
1: ya. Kalau di Sumba Barat, Pak Edward.
0: Kalau di Sumba Barat sekarang kita lagi mengamanatkan ketentuan terkait surat kontrol.
1: Oke.
0: Nah, surat kontrol yang mana ketika pasien itu sudah stabil di rumah sakit, dokter spesialisnya itu akan memberikan surat kontrol ke peserta
1: Oke.
0: setelah mendapatkan pelayanan. Namun memang ada kasus atau selama ini terjadi, peserta itu ketika sudah pulang belum diberikan surat kontrol,
1: Ya.
0: tapi nanti dijanjikan datang minggu depan misalnya ya. Nanti minggu depan itu baru dibuatkan surat kontrol untuk dia bisa berobat ke poli. Harusnya surat kontrol itu sudah diberikan memang setelah pasien pulang,
1: Setelah pulang,
0: ya,
1: oke.
0: sehingga dia bisa mengetahui tanggal berapa saya akan kontrol kembali seperti itu. Karena sekarang sudah tidak bisa lagi dibuatkan surat kontrol pada saat dia datang berobat pada hari itu.

0: Oh,
1: Seperti itu.
0: oke. Seperti itu ya, itu sering terjadi
1: Sering
0: di
1: terjadi.
0: Sumba Barat. Baik, itu tadi pendengar pemirsa gambaran umum mungkin tentang JKN ya. Saat ini kita masuk dalam apa sih hak-hak peserta JKN yang harus kita ketahui masyarakat. Mungkin salah satu hak peserta adalah memilih fasilitas kesehatan ya, tingkat pertama seperti yang Pak Edward dan Pak Hoyo jelaskan tadi. Sebenarnya mekanisme peserta dalam memilih FKTP itu seperti apa, Bapak? Apakah sesuai dengan tempat tinggal kita di KTP atau bagaimana? Silakan.
1: Ya, baik. Izin, kalau untuk pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu kita menyesuaikan dengan domisili peserta. Artinya agar memudahkan peserta itu mengakses, ya, kita upayakan vaskesnya itu dekat dengan rumah supaya ketika dia mau berobat bisa mudah gampang akses kan. Kemudian kalau masyarakat kemarin nih saya baru turun di lapangan, ada keluarga yang nanya, anak saya kuliah,
0: Yes,
1: kuliah di
0: betul.
1: luar kan, tapi BPJS-nya itu bantuan pemerintah dari Sumba Barat gitu. Jadi kita sampaikan berdasarkan koordinasi dan ketentuan juga, vaskesnya itu tidak harus yang di Sumba gitu. Jadi di mana dia kuliah bisa pindah vaskes yang di sana.
0: Oh,
1: Seperti
0: bisa
1: itu.
0: ya, langsung
1: Bisa,
0: menyesuaikan.
1: iya.
0: Berarti langsung ke kantor BPJS-nya.
1: Langsung ke kantor BPJS-nya. Jadi kalau akses perubahan data, kita tambah penjelasannya, akses perubahan data itu bisa ke kantor BPJS tempat atau melalui pelayanan online kita, melalui WhatsApp, disebut Pandawa. Itu di nomor 0811-8165-165. Itu pelayanan WhatsApp atau lewat mobile JKN. Aplikasi mobile JKN itu ada menu yang Bapak Ibu pemirsa di luar sana bisa download di Play Store. Kemudian install aplikasi mobile JKN, nanti ada menu perubahan data. Jadi perubahan vaskes itu bisa langsung diakses. Apalagi kan kalau zaman sekarang kan sudah anak-anak kuliah kan pada pegang handphone nih,
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: bisa manfaatkan handphone itu dengan baik. Jadi tidak harus ke kantor, bisa sambil nongkrong, sambil tidur-tiduran, ngopi.
0: Iya.
1: Ah, mau
0: Mau
1: rubah
0: pindah.
1: vaskesnya, mau pindah vaskesnya, rubah sesuai domisili gitu.
0: Sudah sangat mudah sekarang ya Pak
1: Sangat
0: Edward
1: mudah
0: ya.
1: sekali.
0: Tapi bukan berarti kita pindah-pindah sebebasnya atau
1: Iya.
0: seperti apa, Pak?
1: Jadi kalau untuk pindah vaskes itu dia maksimal 3 bulan dulu baru bisa
0: Oh,
1: pindah. Gitu.
0: oke. Ada syaratnya.
1: Syaratnya.
0: Harus 3 bulan dulu ya.
1: Kecuali kalau memang saat ini dia baru berubah di Sumba Barat, lalu bulan depan dia pindah kuliah ke Bali mungkin.
0: Oh
1: Nah,
0: iya.
1: itu bisa.
0: Itu beda
1: Ya,
0: lagi
1: beda
0: ya, ada
1: lagi
0: pengecualian.
1: pengecualian.
0: Oke, baik. Nah, itu ya penjelasan tentang yang FKTP tadi. Nah, kalau hak-hak yang kita dapatkan di layanan seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS nih Pak Wayu, apa sih yang dimaksud dengan hak tersebut ini? Kita penasaran ini masyarakat, Pak.
2: Ya, jadi untuk pendengaran pemirsa, memang kita BPJS Kesehatan ini sudah bekerja sama dengan ribuan FKTP se-Indonesia ini. Kemudian FKTL mungkin ada sama ribuan juga, kita sudah bekerja sama. Jadi itu merupakan mitra dari fasilitas kesehatan kita. Gitu. Jadi masyarakat misalnya sama seperti Pak Edward sampaikan tadi, apabila ada yang domisilinya di Jawa begitu, nanti bisa di situ bisa akses pelayanan kesehatan yang ada di
0: Di Jawa.
2: ya begitu, tidak harus sesuai dengan FKTP-nya terdaftar. Nah, kemudian untuk terkait dengan apa namanya, misalnya ada yang sedang di luar daerah bekerja begitu di luar daerah, ya itu bisa akses layanan kesehatannya di situ karena kita sudah bekerja sama, kecuali di berobat di luar negeri begitu yang belum bisa memang.
0: Oh, itu beda lagi ya, Pak ya?
2: Itu tidak bisa, tidak dijamin memang.
0: Oke. BPJS hanya dalam negara Indonesia.
1: Republik ya.
0: NKRI nomor 1. Oke, berarti memang kalau hak-haknya memang kita bebas di seluruh Indonesia, yang penting tidak keluar dari negara ini, seperti itu. Tetap mendapatkan pelayanan ya Bapak ya. Tinggal menggunakan NIK atau aplikasi JKN ya, bisa menunjuk mobile JKN. Oke, nah nanti kita tanya-tanya juga nih tentang bagaimana sih download mobile JKN. Apakah sudah semua di Play Store dan App Store Bapak saat ini? Sudah ya, semua handphone bisa mengakses. Oke, baik. Nah kita lanjut nih Pak Wahyu dan Pak Edward. Apakah sekarang peserta masih wajib membawa kartu fisik seperti KIS ketika datang ke fasilitas kesehatan atau seperti apa? Karena banyak juga ya dari rumah sakit mungkin yang masih meminta saat ini, mungkin ada pengalaman-pengalaman itu seperti apa Pak Edward dan Pak Wahid? Silakan.
1: Baik, untuk mengakses pelayanan saat ini, pemirsa dan pendengar, cukup menunjukkan identitas NIK saja. Karena
0: Oke.
1: nomor JKN itu, kepesertaan JKN itu kita sudah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Lalu tidak harus menunjukkan kartu fisik.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cukup menunjukkan KTP saja atau nomor NIK. Atau nomor NIK di kartu keluarga. Itu sudah dilayani.
0: Sudah
1: dan tanpa harus, kita sudah berkoordinasi dan sudah mengedukasi ke semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Itu tidak harus peserta itu fotokopi KTP atau kartu keluarga, tidak.
0: Yes.
1: Saat ini sudah sistemnya digital. Bahkan kalau peserta sudah menginstal aplikasi mobile JKN, itu ada menu kartu KIS digital, kartu Indonesia digital. Jadi cukup ditunjukkan saja ke loket pendaftaran. Petugasnya cukup mengetik aja dan
0: langsung
1: divalidasi dengan nomor KTP atau KTP identitas peserta lah.
0: Oh, sudah sangat mudah ya.
1: Sudah sangat mudah.
0: Langsung ada di dalam aplikasi itu ya. Mobile JKN.
1: Iya. Jadi kalau dulu mungkin simpan kartunya di dompet atau di mana tas, mau berobat susah cari, hilang. Gak perlu, cukup ada foto KTP atau ada kartu KIS digital, tunjukkan aja.
0: Tinggal tunjukkan saja, oke. Baik, nah kalau kemarin saya pribadi nih Pak Edward dan Pak Wahyu, kesalahan di mobile JKN saya karena terdaftar di dua kabupaten nih Bapak. Jadi NIK saya terbaca dua. Jadi memang agak susah, tapi saat saya ke kantor BPJS langsung ditangani dengan cepat dan puji Tuhan sudah selesai sekarang. Ternyata memang NIK ini sangat-sangat apa ya, riskan ya, ketika ada dua NIK itu terbaca nanti di dua kabupaten ya Bapak ya. Sudah canggih sekali saat ini. Nah Bapak, sekarang kan salah satu hak peserta adalah mendapatkan perlindungan data pribadi ini. Sebenarnya data apa saja sih yang harus menjadi perhatian peserta dan bagaimana dari BPJS Kesehatan ini menjaga kerahasiaan data tersebut?
2: Baik, jadi mungkin memang kerahasiaan data ini menjadi isu juga ya di kita,
0: iya,
2: terutama di sini ya, di Sumba ini. Jadi memang data-data yang ada di kita sangat besar. Big data itu ada di BPJS Kesehatan salah satunya.
0: Okay.
2: Jadi peserta diharapkan tetap menjaga, jangan sampai disalahgunakan. Jadi NIK-nya, nomor kartunya, habis itu data keluarga maupun informasi pribadi lainnya. Jadi kalau di kita BPJS Kesehatan sangat menjaga kerahasiaan data tersebut. Jadi sistem kita, keamanan data kita sangat luar biasa. Hanya saja mungkin yang masih banyak terjadi itu adalah peminjaman identitas.
0: Oke.
2: Nah itu yang kita khawatirkan, peminjaman identitas. Jadi peserta sakit karena belum punya JKN, mungkin dipinjamkanlah oleh keluarganya dipakai berobat. Tapi kita sebenarnya sekarang di rumah sakit itu sudah ada namanya validasi biometrik.
0: Oke.
2: Jadi ada dari sisi perekaman wajah sama fingerprint. Jadi yang perekaman wajah itu nanti peserta atau pasien datang, kita nanti cocokkan dengan NIK-nya, wajahnya direkam, nanti itu sudah connect juga dengan data di Dukcapil.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi selain itu juga ada fingerprint, kita ada koneksi. Jadi itulah cara kita menjaga kerahasiaan dan keamanan data peserta. Jadi supaya tidak ada penyalahgunaan. Kalau misalnya yang datang adalah Ibu A, padahal di data Dukcapil dia Ibu B, nanti akan ditolak di sistem.
0: Iya, seperti di Lendemori Pas sudah menggunakan itu Bapak. Sudah. Kita sudah menggunakan fingerprint. Iya, betul-betul. Karena banyak sekali yang sering menggunakan ini, punya kakak saya, punya mama saya, ibu saya, seperti itu ya Bapak ya. Sering kalau di Sumba Barat juga ya Bapak ya?
1: Sering terjadi. Bahkan kemarin juga kita sudah punya case, kita temukan itu dipinjamkan ke adiknya dan adiknya meninggal. Jadi pada saat kakaknya mau berobat di tahun sekarang, kedeteksi gitu di sistemnya.
0: Sudah dinyatakan meninggal.
1: Sudah dinyatakan meninggal, kaget kan pesertanya. Kita telusuri, lalu jujur pesertanya, iya waktu itu adik saya pakai kartunya. Dan memang itu sebenarnya sesuai ketentuan perundang-undangan ada hukumannya. Tapi kita berkoordinasi dan pesertanya kita edukasi, sampaikan nanti menggantikan biaya yang kita sudah bayarkan untuk adiknya itu.
0: Iya, karena
1: sehingga bisa diaktifkan kembali kartu.
0: Betul Bapak, karena percuma ya Bapak ya, dibayarkan ternyata itu sudah terdeteksi meninggal dan masih hidup itu masih yang hidup, pemilik kartunya.
1: Pemilik kartunya, iya.
0: Oke, nah kalau misalnya saat ini kita peserta mengalami kendala atau merasa mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai, bagaimana sih kita peserta itu menyampaikan pengaduan, di mana saja selain ke kantor BPJS ini?
1: Baik, baik. Pada saat ini BPJS Kesehatan itu sudah ada akses pelayanan pengaduan peserta.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama, peserta atau pendengar perlu mengetahui ada petugas BPJS 1. Petugas BPJS 1 itu BPJS siap membantu. Okay. Dan itu kita setiap hari ada di rumah sakit. petugasnya. Lalu selain petugasnya di rumah sakit, ada poster juga yang kita tempel di rumah sakit. Setiap rumah sakit ada di loket, di ruang rawat inap, di poli, itu ada poster tulisnya BPJS 1. Nanti di situ ada dua foto. Yang foto yang pertama petugas BPJS, foto yang kedua itu petugas rumah sakit, petugas penanganan pengaduan rumah sakit. Dan di bawah foto ada nomor HP. Jadi bisa peserta selain bertemu petugas BPJS 1 di rumah sakit, bisa juga mengakses atau meminta informasi melalui nomor HP yang tercantum di poster tersebut.
0: Oke, langsung ya berarti ya. Gitu. Oh, setiap hari ada ya di rumah sakit BPJS. Anggota BPJS 1,
1: iya.
0: Oh, luar biasa.
1: Baik di Sumba Barat Daya maupun di Sumba Barat dengan di Sumba Tengah juga ada.
0: Apakah itu semua di rumah sakit terdapat anggota BPJS yang siap untuk melayani di situ? Satu orang?
1: Satu orang, ya. Satu orang dia berpindah-pindah. Gitu. Tapi selain dia berpindah-pindah, kita arahkan peserta itu misalnya mau pengaduan ada di poster tadi.
0: Wah, wow, WhatsApp gitu, tadi, nomor WhatsApp nomor tadi ya. Itu beda lagi dengan Pandawa?
1: Beda juga. Oh, beda. Di Pandawa lagi juga ada menu. Wah, untuk akses pengaduan.
0: Banyak keluar. Berarti ya.
1: Banyak yang mobile CKN juga ada. Melalui web BPJS Kesehatan juga bisa.
0: Oh, kontak bapak berdua langsung juga boleh ya?
1: Boleh, boleh. Sangat senang hati.
0: Dengan senang hati, betul. Kalau ke kepalanya lebih jelas lagi ini, bisa dipastikan. Oke, terima kasih. Berarti memang sekarang BPJS sudah banyak sekali untuk para peserta yang mungkin ada kesalahan atau ada kendala atau belum paham, ada banyak kanal-kanal yang di siapkan oleh BPJS untuk kita mengadu dan langsung mendapatkan jawaban saat itu juga, karena itu 24 jam, apalagi Pandawa, Mobile JKN, dan ada petugas-petugas yang sudah ditugaskan seperti itu. Nah, saya mau tahu untuk Pak Edward dan Pak Wahyu ini, Pak Wahyu dulu, selama bertugas di BPJS apa sih tantangan yang mungkin menurut Bapak paling susah yang Bapak hadapi sebagai sekarang kepala cabang di BPJS Sumba Barat Daya, Bapak?
2: Tantangannya sebenarnya kita yang paling besar ya saat ini, kan kita mengutamakan pelayanan, mutu layanan ke peserta. Nah, tantangan yang terbesar itu kan ekspektasi peserta atau masyarakat terkait dengan pelayanan itu kan berbeda-beda ya. Nah, itu tantangannya adalah kita bagaimana kita memastikan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat itu bisa kita berikan solusinya, bisa kita hadapi dan bisa kita selesaikan untuk memastikan kepuasan dari peserta JKN.
0: Oke, bisa dijawab ya. Sudah berapa tahun Bapak di Sumba Barat Daya?
2: Saya di Sumba Barat Daya baru 1,5 bulan. Sebelumnya di Sumba Tengah.
0: Oke, luar biasa. Sudah jadi umbu ya Pak. Kalau Pak Edward, apa sih Bapak yang Bapak hadapi di Sumba Barat khususnya?
1: Kalau di Sumba Barat saat ini memang saya terlebih khusus pemberian informasi kepada peserta ya, karena memang aksesnya luas dan juga karakter dari masyarakat kan beda-beda, baik secara SDM maupun pengetahuan dan lain-lain. Jadi memang saat ini BPJS Kesehatan itu ada program BPJS keliling gitu ya.
0: Okay.
1: Kita ada mobile customer service, kita keliling semua ke desa-desa untuk memberikan pelayanan dan pemberian informasi gitu. Sehingga apa yang diharapkan peserta itu bisa akses luas, itu bisa paham tentang program JKN, dan pada saat mereka mengakses pelayanan itu tidak mengalami kesulitan.
0: Baik ya, memang Sumba ini luas sekali ya Bapak ya. Pak Edward orang Sumba atau orang NTT?
1: Kalau saya asli NTT, Flores dari Bajawa.
0: Sudah berapa lama di WK Bubak Pak?
1: Saya baru bulan April kemarin bertugas di sini. Sebelumnya saya bertugas di Papua.
0: Wow, jauh ya Pak ya.
1: Jauh. Iya.
0: Berarti memang kepala BPJS itu siap ditugaskan di mana saja
2: siap,
0: ya Pak ya.
2: Ditugaskan di mana saja.
0: Inilah para pejuang-pejuang kita ya Bapak ya, dari Papua ke Sumba. Jauh sekali. Tapi puji Tuhan kita dapat bertemu hari ini ya, Pak Wahyu dan Pak Ed. Berarti ya, kalau ada pertanyaan ini, kantor BPJS itu buka setiap hari atau dari jam berapa sampai jam berapa ini?
2: Kalau kantor kita buka jam operasionalnya jam 8 sampai dengan jam 3.
0: Oke.
2: Sore hari Senin sampai Jumat.
0: Oh, hari kerja ya Bapak ya?
2: Cuma tadi kalau semacam petugas BPJS itu standby terus.
0: Standby setiap hari. Iya. Dan kalau kantornya tutup sudah ada banyak ya tadi ya, sudah disampaikan oleh Pak Edward yang bisa kita keluhkan, kanal-kanal yang disiapkan oleh BPJS itu sendiri. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi tentang gambaran umum dan hak peserta JKN. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: Baik, FM 96,9 MHz, pendengar Anda masih bersama kami dalam Sumba Menyapa pagi ini. Masih bersama kedua narasumber kita, Pak Edward dan Pak Wahyu dari BPJS ya. Kita masih membahas tentang JKN. Kalau tadi kita sudah membahas gambaran umumnya, haknya, kita akan masuk dalam kewajiban peserta JKN. Kan ada hak, ada kewajiban ya. Kita harus mendengarkan apa saja sih kewajiban kita sebagai peserta JKN. Nah, Pak Wahyu dan Pak Edward, mengapa sih peserta JKN itu harus memastikan data yang kami berikan kepada BPJS itu harus benar dan lengkap? Apa nanti yang akan terjadi ketika itu mungkin salah data seperti itu, Bapak? Silakan.
1: Baik, saya. Jadi, yeah. Kenapa sih masyarakat itu perlu menyampaikan data yang benar dan lengkap ya? Jadi, kalau kita sekarang kan ada misalnya PNS ya, PNS yeah. Ada perubahan golongan begitu ya, misalnya. Okay. Nah, kita di BPJS Kesehatan kan, kalau di BPJS Kesehatan itu kalau perubahan golongan bisa mempengaruhi kelas rawat juga. Okay. Gitu. Jadi kalau misalnya dari pendengar pemirsa tidak menyampaikan update data tersebut ke kita, jadi kita tidak tahu juga. Jadi datanya akan tetap sama. Jadi okay. Kan sayang sekali kalau misalnya sebenarnya golongannya sudah naik, kemudian hak kelas rawatnya harusnya juga sudah naik juga ke kelas 1 misalnya. Iya. Nah, sehingga jadinya peserta tidak mendapatkan haknya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kenapa peserta juga perlu menyampaikkan data yang terupdate kepada kami. Begitu juga data NIK, data tanggal lahir, email, nomor HP itu juga wajib disampaikan data yang benar. Jangan sampai juga contohnya nomor HP disampaikan nomor HP orang lain atau nomor HP dummy, begitu nomor HP yang salah begitu yeah. ya. Nah, nanti di nomor HP itu kan sangat penting ya untuk kita memberikan informasi ke peserta yeah. ada update informasi, regulasi itu
0: okay, tujuan utamanya. Oke, baik. Ya. Pak, tambahan.
2: Jadi mengapa untuk pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan tuh wajib menggunakan NIK? NIK-nya juga NIK online.
0: Okay.
2: NIK yang sudah Padan Dukcapil dan juga itu wajib terdaftar satu keluarga untuk yang peserta BPJS Mandiri tadi, PBPU okay, Mandiri. Iya. Wajib satu keluarga inti. Kenapa? Karena kita kan sistem asuransinya gotong royong.
0: Yeah,
2: subsidi silang ya. Jadi ada peserta, bapak saya mau daftarkan bapak saya saja yang sakit. Istri anaknya nggak usah karena belum sakit. Yeah. Itu tidak boleh. Itu if adverse selection namanya. Jadi harus mau daftar yang sakit saja. Jadi sudah menggugurkan konsep yang tadi gotong royong subsidi silang. Jadi memang harus ketentuannya wajib menjadi peserta JKN sesuai di Perpres dan juga wajib mendaftarkan satu keluarga inti.
0: Oke, okay. Iya berarti penting sekali data yang kita berikan itu harus benar dan tepat ya, dan pendengar dan pemirsa selalu update juga seperti Pak Wahyu bilang tadi. Nah, kita baca juga nih Pak, kalau salah satu kewajiban peserta adalah membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan ya. Apa dampaknya jika peserta terlambat membayar iuran? Agar tidak kaget nih, tadi memang Pak Edward sudah menjelaskan sedikit ya. Ada, apakah ada dampak-dampak lain lagi ini? Silakan Bapak.
1: Kalau dampaknya ya sama seperti Pak
0: Wahyu
1: tadi sampaikan,
0: Pak Edward, ya, ya.
1: Jadi apabila terlambat membayar iuran nanti akan nonaktif, kartunya
0: okay.
1: nonaktif. Kemudian apabila sudah nanti diaktifkan dengan membayar iuran nanti apabila pasien ada rawat inap selama 45 hari ke depan setelah dia melakukan pembayaran iuran tersebut nanti akan terkena denda layanan.
0: Iya, itu sering terjadi ya Bapak ya?
2: Sering terjadi karena memang saat ini itu sampai dengan saat ini memang mungkin mungkin pemahaman atau yes. memang kesadaran ya.
0: Yeah.
2: Kesadaran itu tunggu sakit lah baru saya yes, mau akses betul. Pelayanan, tunggu sakit lah baru saya bayar tunggakan. Tapi tidak tahu, ternyata pada saat sakit kaget itu, oh ada bayar denda lagi.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Nah, ya. Kalau rawat jalan memang nggak ada, tidak ada hitungan denda rawat jalan, tidak hanya rawat inap saja.
0: Oke. Okay. Iya, karena akhirnya banyak masyarakat yang protes ketika kesana, ih saya harus bayar lagi ternyata ini. Padahal mereka yang tidak paham dan mereka tidak menjalankan kewajiban ini ya. Karena saya juga sering menemukan kasus seperti itu, Bapak.
2: Dan untuk memudahkan peserta itu sudah ada menu auto debit gitu. Jadi kalau misalnya pesertanya punya saldo di rekening tiap bulan, mendingan didaftarkan auto debit rekening ke banknya.
0: Okay.
2: Jadi iuran JK-nya langsung terpotong otomatis tiap tanggal 10
0: paling lambat. Nah, itu paling mantap
2: di bank gitu.
0: Iya. Jadi kita tidak perlu lagi ke kantor BPJS.
2: Tidak perlu kantor, tidak perlu ke bank, tidak perlu ke channel pembayaran untuk bayar tiap bulan, tidak perlu. Sudah otomatis dipotong. Cukup peserta menerima notifikasi aja di yeah. HP-nya gitu.
0: Auto debit ya. Saya baru tahu ya Bapak. Yeah. Mantap sekali.
1: Untuk misalnya itu tadi untuk yang pencegahannya. Yeah. Tapi kalau sudah terlanjur punya tunggakan iuran misalnya dan sudah terlanjur besar, itu ada program rehab namanya, rencana pembayaran bertahap.
0: Oke.
1: Okay. Cicil.
0: Cicil.
1: Ya, okay. Kalau belum bisa bayar lunas, itu bisa dicicil. Itu bisa di aplikasi mobile JKN diakses menu rehab.
0: Oke, okay, auto debit, menu rehab, dan bisa langsung ke kantor BPJS. Yeah. Lebih aman auto debit ya Bapak. Yeah, jadi kita tidak perlu lagi menarik uang dan tidak pusing. Yeah. Oke, okay. Nah ini yang kami penasaran. Kalau misalnya salah satu keluarga kondisi ekonomi mungkin berubah dan mengalami kesulitan membayar iuran, apakah kita sebaiknya, apa yang kita lakukan sebagai peserta? Apakah kita boleh memberhentikan pembayaran iuran seperti tadi atau tidak membayar atau tidak menggunakan BPJS? Boleh tidak Bapak? Silakan Bapak.
2: Baik, izin Pak. Kalau untuk kategori kepesertaan yang memang tergolong tidak mampu ya, tapi sebelumnya sudah terlanjur mendaftarkan diri, itu kita di Sumba Barat itu sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menanggung peserta-peserta yang memang secara ekonominya tidak mampu atau peserta-peserta yang sementara dirawat di rumah sakit tapi kartunya sudah tidak aktif.
0: Okay.
2: Itu ada namanya segmen kepesertaan PBPU Pemda atau PBI, penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah Sumba Barat.
0: Oh, iya. Okay.
2: Saat ini kita sudah bekerjasama lewat OPD teknisnya di Dinas Kesehatan sehingga kemitraan kita terjalin sangat baik selama ini sehingga peserta-peserta yang memang kurang mampu itu kita langsung daftarkan ke segmen peserta PBPU Pemda.
0: Oke. Okay. Oh, di Sumba Barat sudah ya.
2: Kemudian kalau untuk peserta yang lainnya yang tidak mampu, itu juga ada lewat pendataan lewat Dinas Sosial.
0: Iya.
2: Nah, itu pendataan lewat Dinas Sosial menggunakan aplikasi 6NG namanya.
0: Okay.
2: Itu untuk mengusulkan masyarakat-masyarakat yang memang kategori miskin atau tidak mampu. Nah sekarang ada istilahnya desil-desil ya.
0: Iya, desil.
2: Desil 1 sampai desil 5 itu yang ditanggung oleh ada apa penerima bantuan lah. Salah satunya PBI itu. Itu lewat anggaran pusat atau APBN.
0: Oke, itu berarti Sumba Barat juga sudah ada ya?
1: Sama ya.
0: Oh, sudah sama semua. Ya. Tapi memang untuk orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Berarti memang BPJS sekarang sudah sangat banyak ya ternyata ya. Cuman kita saja masyarakat yang harus menggali informasi dan mencari tahu. Ya. Ternyata sudah mempermudah dan ada bantuan juga untuk kita yang mungkin merasa tidak mampu untuk membayar. Ya. Ini juga berguna bagi yang sudah menikah mungkin pindah domisili yang punya anak untuk mengupdate ya.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Baik. Selain izin tambahan sedikit, selain tadi memang mereka tidak mampu dan peserta yang mau hak kelasnya di kelas 3 karena yang dibantu oleh pemerintah ini hak perawatannya di kelas 3.
0: Oke, oke.
2: Gitu. Ada peserta juga mungkin dia swasta lah gitu ya. Dia mau terdaftar di PBPU Pemda, intinya mau di kelas 3 tidak masalah. Kalau sudah pilihannya di kelas perawatan di kelas 3 itu tidak bisa mau minta naik kelas gitu. Ketika mau misalnya merawat inap nih minta naik kelas tidak bisa karena itu iurannya sudah didaftarkan untuk hak kelas perawatan kelas 3.
0: Sudah sesuai.
2: Sudah sesuai.
0: Oke. Okay. Berarti kalau misalnya saya nih Pak, saya mau menurunkan kelas boleh?
2: Boleh.
0: Bisa ya?
2: Bisa.
0: Oh, ya. Tapi potongannya nanti dikurangi. Untuk membayar. Kalau saya kan masuk di upah ya, penerima upah ya. Jadi upah sudah dipotong gaji seperti itu.
2: Kalau penerima upah sendiri itu sudah sesuai dengan besaran gaji dan pangkat golongan gitu. Jadi tidak bisa minta naik kelas turun kelas gitu.
0: Okay,
2: cuman ketika mengakses pelayanan saja di rumah sakit misalnya ya, pas rawat inap mau naik ruangan kelas itu bisa. Tapi kalau secara ketentuan kelas di kepesertaannya itu tidak bisa.
0: Tidak bisa.
2: Sudah sesuai gaji dan golongan gitu.
0: Oke. Tidak bisa ya. Kalau saya mau minta turun kelas 2 atau saya mau naik kelas 1. Iya, sudah disesuaikan ya Bapak ya. Oke, kalau yang mandiri yang bisa ya, bisa. Mungkin menyesuaikan dengan yang mereka bayar setiap
2: kemampuan
0: setiap bulan. Oke, Bapak. Kalau saat ini kita melihat di kondisi Sumba Barat sendiri atau Sumba Barat Daya, sebenarnya persoalan yang paling sering dikeluhkan oleh peserta kalau di Sumba Barat Daya, tadi kan mereka tidak tahu di mana FKTP-nya ya. Seperti itu. Kalau yang lain lagi Bapak mungkin Sumba Barat Daya?
1: Di Sumba Barat Daya sekarang keluhan yang paling tinggi itu sementara kekosongan obat.
0: Okay.
1: Mungkin tidak hanya di Sumba Barat Daya,
2: sama juga
1: di NTT mungkin.
2: Di NTT.
1: Jadi memang banyak sementara ini obat itu banyak yang kosong begitu. Jadi peserta pada saat mengakses pelayanan di FKTP misalnya, dia obat di apotek di kita kan ada apotek kerjasama juga namanya. Nah, obat di puskesmas maupun di apotek PRB itu apotek program rujuk balik sering kosong. Jadi mau tidak mau peserta harus dirujuk kembali ke rumah sakit karena obatnya ada di rumah sakit. Jadi itulah membuat masyarakat juga, ih kami harus datang lagi ke rumah sakit, harusnya kami hanya cukup bisa ambil obat di apotek rumah sakit, apotek di puskesmas atau apotek PRB. Itu sih sementara.
0: Iya, kalau di Sumba Barat juga sama ya?
2: Sama juga. Ya, di Sumba Barat itu juga kita lagi mengalami beberapa keluhan terkait kekosongan obat ketika pasien itu kalau sudah stabil di rumah sakit, maka dokter spesialisnya akan merujuk dia kembali ke FKTP tingkat pertama, tingkat dasar tadi, ke puskesmas lah ya, dengan mekanisme rujuk balik. Jadi ada program di BPJS Kesehatan namanya program rujuk balik atau PRB, yang mana ketika semua pasien kronis yang sudah stabil, misalnya contoh pasien hipertensi, gula darah, diabetes, sudah stabil, dia hanya cukup mengonsumsi obat rutin tiap bulan, jadi bisa mengikuti program rujuk balik tadi. Jadi dokter spesialis meresepkan obat-obatnya, dirujuk kembali ke puskesmas, dan setiap bulan pasien itu cukup ke puskesmas saja. Nanti dapat resep, langsung ambil obat juga. Sekarang sudah bisa di puskesmas, karena kita sudah kerjasama dengan ruang farmasi puskesmas, atau di apotek yang sudah kerjasama dengan BPJS untuk melayani obat-obat program rujuk balik tadi.
0: Terus kalau misalnya kekosongan obat, apa sih yang dilakukan oleh BPJS? Ini menjadi tanggung jawab BPJS atau rumah sakit nih Pak, kalau terjadi kekosongan obat?
1: Sejauh ini kalau di kami, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terutama untuk yang penyediaan obat. Kemudian untuk apotek kerjasama juga kami sudah menghimbau juga kepada apotek yang kerjasama untuk bisa menyediakan obatnya cepat begitu. Karena kan sebenarnya kendalanya masih di pengiriman, ada yang bilang pengiriman, seperti itu. Selain itu juga kami sudah bantu juga untuk melakukan monitoring evaluasi kira-kira obat apa aja sih yang memang dibutuhkan rutin oleh peserta ini gitu.
0: Nah,
1: itu kita sampaikan juga ke Dinas Kesehatan maupun juga ke apotek kerjasama begitu, agar mereka bisa menyediakan obat itu lebih besar mungkin, lebih banyak lagi mungkin.
0: Berarti selalu evaluasi juga ya Bapak dengan semua stakeholder. Selain mungkin selain pemerintah daerah, rumah sakit dan puskesmas, BPJS bekerja sama dengan apa saja ini Bapak untuk misalnya untuk mempromosikan atau membuat BPJS ini semakin banyak yang paham tentang program-program yang dilakukan?
2: Saat ini memang kerjasama kita untuk stakeholder itu lebih ke pemerintah daerah. Untuk fasilitas-fasilitas kesehatan, dan juga ada fasilitas kesehatan milik swasta yang kita kerjasama juga. Seperti itu. Memang kalau dari segi promosi kesehatan, memang secara kerjasama kita itu wajib. Semua fasilitas kesehatan wajib memberikan informasi juga ke peserta, sehingga tidak ada terjadi mispersepsi atau salah pemahaman. Kemudian untuk pelayanan juga kita selalu meluaskan akses pelayanan kita. Salah satu tadi yang saya sampaikan dari BPJS keliling tadi, itu yang mobile customer service kita keliling ke desa-desa untuk pemberian informasi.
0: Dan salah satunya bersama kami hari ini RRI ya, untuk dengan media, pastinya luar biasa.
2: Izinkan Santika, kita juga punya tiap minggu itu kita punya live TikTok juga.
0: Saya sering
2: BPJS
0: nonton.
2: Kesehatan Cabang Wengapu, lalu ada Facebooknya BPJS Kesehatan Cabang Wengapu dan Instagram juga. Jadi di BPJS Kesehatan itu tidak hanya kita turun ke masyarakat, tapi lewat media sosial, talk show di radio RRI, itu juga ada di Instagram. Itu banyak konten-konten kita yang bisa masyarakat nonton dan pahami gitu. Di semua cabang BPJS Kesehatan masing-masing itu ada konten-konten
0: masing-masing
2: edukatif.
0: Iya, saya sering sekali nonton itu podcast seperti podcast, itu ya. Tanya-tanya tentang kegiatan-kegiatan dan memang saat ini diperlukan sekali di media ya Bapak berdua ya, karena kita sering menggunakan media sosial saat ini. Berarti tadi kalau misalnya di Sumba Barat, dan Sumba Barat sendiri kan luas, berarti untuk mungkin masyarakat yang jauh dari pusat kota tetap mendapatkan informasi melalui BPJS keliling ya, sudah sampai ke sana. Karena kadang ada yang tidak ada sinyal tempatnya, iya, betul. Masyarakat ada juga yang tidak menggunakan handphone kan Bapak, betul, ya sekali. Jadi agak menyusahkan, iya, seperti itu. Mungkin Bapak pengalaman saat BPJS keliling, ada tidak masyarakat yang bilang, terima kasih Bapak ya sudah datang ke sini, kita tidak perlu jauh-jauh lagi ke sana Bapak. Ada, iya, pengalaman Bapak, Bapak berdua?
2: Sangat banyak sih kalau di Sumba, iya, Barat setelah saya bertugas di sini sangat banyak. Dan masyarakat itu bersyukur luar biasa. Dan memang sangat membantu juga masyarakat di, iya, yang agak pelosok-pelosok ya.
0: Betul.
2: Iya. Mereka tidak harus ke kota,
0: betul,
2: untuk bayar angkot.
0: Oh, Jack, benar Bapak. Ya. Luar biasa BPJS di Sumba Barat juga sama ya. Sama ya. Bapak ya dan Pak Edward. Oke, saat ini mungkin apakah masih ada masyarakat yang mungkin datang ke fasilitas kesehatan tanpa memahami prosedur JKN Bapak? Pengalamannya ada laporan tidak yang Bapak berdua dengarkan?
1: Masih ada.
0: Masih ada ya.
1: Jadi saya sampaikan tadi di pertama ya. Jadi memang masyarakat datang langsung ke rumah sakit padahal kondisinya tidak gawat darurat. Sebenarnya kita kalau kondisinya gawat darurat, yeah, itu bisa langsung datang ke rumah sakit. Jadi, yeah, kondisi gawat darurat itu sebenarnya sudah diatur juga di peraturan Menteri Kesehatan. Jadi yang mengancam nyawa, kemudian hilang kesadaran, kemudian sesak, pendarahan,
0: yeah,
1: pendarahan hebat,
0: okay,
1: itu bisa langsung ke rumah sakit, ke instalasi gawat darurat. Tapi apabila kondisinya tidak gawat darurat, memang harus datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.
0: Tingkat pertama seperti yang tadi. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa, ini semakin luas pemahaman kita sebagai pendengar dan pemirsa hari ini ya, tentang apa saja program-program yang diadakan oleh BPJS di seluruh Indonesia dan saat ini diwakili oleh Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kita akan masuk dalam tema kita, manfaat yang tidak dijamin. Ini yang harus kita ketahui bersama juga. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manfaat yang tidak dijamin oleh program JKN sendiri nih, Pak Edward dan Pak Wahyu? Boleh dijelaskan?
2: Ya, baik. Selain peserta yang mendaftarkan diri sebagai peserta JKN, itu juga ada penjaminan yang tidak dijamin gitu.
0: Oke. Okay.
2: Baik, sesuai konsepnya bahwa peserta JKN dilayani itu akan dijamin sesuai indikasi medis,
0: yeah,
2: atau indikasi dokter,
0: yeah,
2: dan juga ada pun kasus-kasus yang tidak dijamin oleh program JKN ini.
0: Okay.
2: Salah satunya itu yang pertama, peserta tidak sesuai prosedur.
0: Yeah.
2: Tadi seperti yang Pak Wahyu sampaikan, langsung ke rumah sakit,
0: yes,
2: ya, tanpa indikasi medis sudah langsung mau minta periksa ke poli gitu. Terus sampai di poli mungkin ada peserta yang mau minta resepnya sendiri di dokter tanpa sesuai instruksi dokter, itu tidak dijamin.
0: Okay.
2: Lalu peserta berkunjung ke faskes yang tidak bekerja sama. Gitu. Jadi peserta tadi haknya adalah memilih fasilitas kesehatan,
0: yeah,
2: di mana dia tempat terdaftar,
0: yeah,
2: dia tidak boleh dalam satu wilayah itu dia pergi sesuka gitu.
0: Oh iya, sesuka hati.
2: Sesuka hati itu tidak bisa, karena tadi konsepnya tiap bulan BPJS sudah membayar biaya pengobatan di awal,
0: yeah,
2: atas nama peserta tersebut di fasilitas yang dipilih oleh peserta,
0: okay,
2: tersebut. Seperti itu. Kemudian layanan di luar negeri, lalu ada misalnya percobaan bunuh diri,
0: yeah,
2: itu salah satu yang tidak dijamin. Kemudian tanggap darurat wabah gitu, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah itu kejadian luar biasa, itu juga tidak dijamin.
0: Oh ya, oke.
2: Okay, contohnya,
0: okay,
2: dulu COVID.
0: COVID.
2: Ya. COVID itu dijamin oleh pemerintah.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian kasus kecelakaan kerja, kemudian kasus kecelakaan lalu lintas nih. Nah, ini sepertinya nanti kita BPJS dan RRI harus ada,
0: yes, ya,
2: harus talk
0: show lagi
2: terkait ke penjaminan kecelakaan, karena ini luas sekali, banyak, okay, masyarakat yang belum paham,
0: okay,
2: kalau untuk kecelakaan lalu lintas yang pertama, kalau kecelakaannya tunggal, jatuh sendiri ya,
0: yeah,
2: itu harus tetap wajib membuat laporan polisi,
0: okay,
2: kecelakaan tunggal ya, wajib membuat laporan polisi,
0: yeah,
2: sehingga nanti bisa dijamin menggunakan JKN di rumah sakit atau di puskesmas.
0: Okay.
2: Kemudian kalau dia kecelakaan tunggal, tanpa dipengaruhi hal lain yang membuat dia celaka, contoh,
0: yes,
2: karena ketergantungan alkohol atau, yeah, penggunaan obat narkotika, yeah, dia kecelakaan, itu memang otomatis tidak dijamin dalam program JKN.
0: Yeah.
2: Dalam keadaan mabuk, yes, gitu ya. Di Sumba Barat ini banyak ya, dia sudah mengonsumsi alkohol, lalu apa, di jalanan itu ngebut-ngebutan,
0: yeah,
2: jatuh, dan itu tidak dijamin.
0: Tidak dijamin, iya. Oke. Okay.
2: Kemudian yang kedua, kalau dia kecelakaan ganda, tabrakan antara kendaraan dan kendaraan, itu yang menjadi pinjaman pertama itu Jasa Raharja gitu.
0: Oh,
2: nanti beda. Setelah ada plafon dari Jasa Raharja baru dijamin oleh BPJS Kesehatan.
0: Oh, oke, okay. Seperti itu. Nah, ini yang kadang kita masyarakat salah paham ya. Yeah. Karena kita pikirnya yang penting kita sakit apapun itu pasti bisa menggunakan BPJS. Yeah. Nah, ini yang penting.
2: Pak Wahyu
0: mau menambahkan?
1: Sudah cukup.
0: Oke, okay, baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Ari ya. Kak, istri sebelum menikah BPJS-nya ditanggung pemerintah. Setelah menikah apakah otomatis pindah ke tanggungan saya karena saya gaji suami yang ASN? Seperti itu. Silakan menjawab, Pak.
1: Oh iya. Untuk keluarga apa namanya suaminya sudah ASN, iya, kemudian istrinya sebelumnya ditanggung oleh daerah, itu nanti akan bisa diupdate datanya dulu oleh suaminya tadi.
0: Oh, okay.
1: Supaya nanti istrinya ini bisa masuk ke tanggungan dari suaminya. Karena untuk PNS itu untuk gaji yang dipotong itu nanti sudah mencakup untuk iuran JKN suami, istri, dan maksimal 3 orang anak.
0: Oh, oke, langsung dipotong dari situ ya.
1: Iya, nanti bisa di-update datanya ke kami.
0: Oke, baik. Berarti tentang manfaat yang tidak dijamin tadi seperti yang Pak Edward sampaikan sudah dijelaskan kepada peserta ketika dia mendaftar tuh seperti apa, Bapak?
2: Iya. Jadi ketika peserta sudah mengakses pendaftaran, pelayanan kesehatan, kita menjelaskan ke peserta terkait hak dan kewajiban, itu kita pasti jelaskan.
0: Sudah dijelaskan.
2: Ya?
0: Oh, oke.
2: Okay. Namun memang pada saat pelayanan kesehatan sering masih banyak yang belum paham tadi ya.
0: Iya, salah paham.
2: Baik itu tenaga fasilitas kesehatannya,
0: yes, betul.
2: Tenaga mungkin dokter, perawat bidan di rumah sakit juga belum terlalu paham. Juga peserta juga kurang paham seperti itu.
0: Iya.
2: Memang itu yang perlu tugas kami, bagaimana memberikan informasi yang luas lah.
0: Oke, okay. Makanya sekarang selalu ada BPJS satu tadi itu ya di rumah sakit, jadi membantu menjelaskan. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya mungkin Pak Wahyu dan Pak Edward. Kalau peserta sudah rutin membayar iuran, tetapi ketika sakit ternyata ada pelayanan yang tidak dijamin, bagaimana sih BPJS menjelaskan hal tersebut agar masyarakat mungkin tidak merasa dirugikan? Ada tidak yang langsung protes ke kantor saat kemarin-kemarin Bapak? Mungkin pengalaman di Papua atau di mana seperti itu Bapak?
1: Kalau keluhan ya, ada ya. Memang itulah tugas kita di sini, sosialisasi itu kembali. Yeah. Karena cakupan kita sangat luas ya, masyarakat kita. Kalau contohnya di SBD aja ada 320 ribuan penduduk, itu pasti itu belum semua terinformasikan lah terkait dengan apa manfaat yang tidak dijamin ini begitu. Jadi memang kalau keluhan masyarakat yang sampai datang ke kantor itu pasti ada di kanal pengaduan kita juga ada.
0: Sudah banyak ya.
1: Ya hanya saja ya kita upayakan untuk menjelaskan kondisi yang ada, dan itu pun beberapa yang tidak dijamin itu sebenarnya tidak murni tidak dijamin begitu, tapi kadang ada badan lain yang bisa menjamin, kayak tadi Jasa Raharja, kemudian ada juga dari LPSK, itu lembaga perlindungan saksi korban apabila ada kekerasan, kerusuhan itu bisa di LPSK itu tadi. Kemudian ada juga BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada PT Taspen, Asabri, nah sebenarnya itu. Jadi apabila ada keluhan peserta itu paling enggak kita memberikan informasi dan juga kita sampaikan solusinya mungkin seperti apa.
0: Seperti apa? Nah,
1: sebagian besar sih peserta memahami lah.
0: Iya, karena memang kalau kayak kecelakaan tunggal ya seperti itu ya, masa mau dijamin BPJS kan yang salah sendiri. Tanda kutip ini, mohon maaf pendengar pemirsa. Oke, Pak Edward, menurut BPJS mana sih yang lebih menjadi persoalan saat ini? Apakah masyarakat belum memahami aturan atau informasi dari penyelenggara yang belum cukup ke masyarakat? Kalau menurut Bapak?
2: Kalau menurut saya memang kami akui juga apabila memang penyampaian informasi kami kepada masyarakat ya itu belum mencakup seluruh elemen masyarakat, dan kami juga menyampaikan kepada pemirsa dan pendengar bahwa memang sekarang kita tidak hanya lewat tatap muka langsung, lewat media sosial, lewat pelayanan telepon, WhatsApp, bahkan kita ada juga yang video call, Kak Viola namanya.
0: Wow, video call dengan BPJS. Video call
2: dengan peserta, layanan video call gitu. Jadi banyak akses yang kami buka supaya peserta itu mudah gitu, mudah untuk mengakses pelayanan dan mudah untuk memahami regulasi. Nah, cuman yang sekarang memang tantangannya adalah kesadaran peserta untuk mengetahui atau memahami program ini gitu. Hmm. Kembali lagi, tunggu sakit baru saya cari informasi.
0: Yes, betul.
2: Saya tidak mau, mencari informasi ketika saya belum mau mengakses pelayanan gitu.
0: Setuju Bapak.
2: Jadi memang perlu dua-duanya ini harus jalan gitu.
0: Betul Bapak.
2: BPJS kami gencar sosialisasi, memberikan informasi, masyarakat juga kami memberikan edukasi untuk ayo mari kita tahu pahami bersama gitu. Karena JKN ini milik kita bersama, bukan hanya sebagai penyelenggara atau pengelola, bukan, tapi masyarakat ini kita sama-sama memahami bahwa program JKN ini milik kita bersama.
0: Iya,
2: gitu.
0: Keduanya harus saling sama-sama memahami.
2: Sama
0: saja kalau sosialisasi, tapi kita masyarakat tidak paham seperti itu. Karena saya salah satu pelaku, Pak, ketika sakit baru ke kantor BPJS. Oke, Pak Wahyu, kalau misalnya ada 3 hal yang kita katakan hari ini tentang JKN, apa yang Pak mau sampaikan untuk mereka ingat dari Pak Wahyu?
3: But imagine, allow me to reintroduce myself.
4: My name is...
3: How far can we go with this? How
1: Yang 3 hal ya?
0: Yeah.
1: Berarti harus 3.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Yang pertama itu harapannya kepada pendengar dan pemirsa pahami untuk alur pelayanan JKN. Jadi bisa datang ke FKTP dulu. Kemudian nanti baru kita diperiksa di FKTP, baru nanti kalau memang harus dirujuk, itu dirujuk oleh dokter. Kecuali kondisi gawat darurat.
0: Yeah.
1: Itu yang pertama.
0: Yeah.
1: Kemudian yang kedua, pastikan keaktifan kepesertaan Bapak Ibu semua. Gitu ya. Jadi nanti untuk memastikan keaktifan peserta itu bisa dicek melalui Pandawa, tadi yang WA itu 0811-1651-1665, kemudian lewat mobile JKN juga bisa. Itu. Jadi pastikan keaktifan kepesertaannya. Jangan sampai nanti pada saat sakit tiba-tiba nonaktif kartunya. Nah itu pusing lagi nanti dari keluarga gitu terutama. Nah yang terakhir itu apabila Bapak Ibu ada pengaduan, keluhan, itu bisa disampaikan kepada kami agar kami bisa evaluasi juga untuk perbaikan dan kepuasan dari peserta untuk mutu layanan JKN yang lebih baik.
0: Oke, ini dari Pak Wahyu. Kalau dari Pak Edward, 3 hal. Ya,
2: yang pertama mungkin yang pendengar dan pemirsa yang perlu ketahui adalah harus taat dan rutin membayar iuran setiap bulan untuk pekerja peserta mandiri, sehingga memastikan bahwa tiap bulan itu datanya aktif dan bisa menggunakan auto debit untuk pembayaran iuran tiap bulannya. Lalu peserta juga harus melaporkan ketika ada perubahan data.
0: Oke.
2: Gitu, sehingga pada saat akses pelayanan sudah sesuai dengan hak atau yang dimiliki oleh peserta. Yang berikut sama seperti Pak Wahyu sampaikan tadi, taat prosedurnya juga.
0: Okay.
2: Karena memang sering terjadi masalah atau misinformasi itu ketika peserta mau mengakses pelayanan karena belum paham saja prosedurnya seperti bagaimana, itu yang menjadi keluhan.
0: Okay. Baik, terima kasih Pak Edward. Pendengar pemirsa, sudah hampir 1 jam ya kita membahas tentang hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program Jaminan Kesehatan Nasional bersama kedua narasumber kita, Kepala BPJS Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kita akan masuk dalam closing statement mungkin ya. Tadi kan itu 3 hal ya, ini beda lagi nih Bapak berdua ya. Closing statement, apa sih pesan sebagai Kepala BPJS Kesehatan Sumba Barat dulu ini, Sumba Barat Daya dulu, nanti ditutup oleh Sumba Barat, tentang memahami JKN ketika sedang sakit dan ajakan dari Pak Wahyu untuk masyarakat agar ke BPJS itu bukan pada saat sakit saja. Silakan Bapak sebagai closing statement.
1: Siap, untuk closing statement dari saya, untuk masyarakat, pendengar dan pemirsa, mari kita memastikan kita JKN kita aktif seperti itu. Itu yang terutama. Jadi apabila sudah aktif, itu tidak usah khawatir untuk pelayanan di fasilitas kesehatan, akan kita pastikan mutu layanannya baik, dan juga apabila ada keluhan pengaduan bisa sampaikan kepada kami untuk perbaikan. Itu dari saya.
0: Oke, terima kasih. Dan ditutup oleh Kepala BPJS Tuan Rumah ya, di Sumba Barat. Silakan Pak Edward.
2: Untuk Bapak Ibu pemirsa dan pendengar, Kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada BPJS Kesehatan. Selama ini juga kita mendapatkan informasi seperti itu.
0: Betul.
2: Dan juga kami mengakui apabila ada hal atau kendala yang dialami oleh peserta di ketika mengakses pelayanan. Dan juga pada kesempatan ini juga kami sangat berterima kasih sudah menyampaikan informasi lewat media RRI Sumba Barat, sehingga kami dapat memberikan informasi yang sangat luas kepada peserta. Oleh karena itu mohon peserta agar bisa lebih sadar gitu ya, untuk memahami terkait program JKN ya, yang kita jalankan di Sumba Barat ini. Mungkin itu saja dari saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Endra dan Pak Wahyu. Sukses selalu untuk BPJS ya. Semoga semakin banyak program-program dan semakin banyak masyarakat yang paham tentang apa yang dijalankan oleh BPJS itu sendiri. Baik, pendengar dan pemirsa, melalui Sumba Menyapa pagi ini bersama kedua kepala kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, diharapkan masyarakat semakin memahami hak, kewajiban, serta batasan manfaat yang mungkin tidak dijamin dalam program JKN. Pemahaman yang menyeluruh mengenai aturan layanan kesehatan ini sangat penting agar kita setiap peserta dapat memanfaatkan fasilitas jaminan kesehatan nasional secara optimal, tepat sasaran, dan tanpa kendala di lapangan. Baik pendengar, di akhir kata saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih. Saya Cantika Anjali.
1: Saya Wahyu.
2: Saya Edward.
0: Kita izin, kita sama-sama bilang RRI sekali di udara tetap di udara ya Pak ya. 1, 2, 3 RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.

Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Ya, FM 96,9 MHz Radio Stasiun Produksi Sumba. Dengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang, kamu tahu kan? Angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Oh ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia Emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 12 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Cakir dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles ne sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Prancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk penanganan di laga pertama yang berjalan cukup.

0: klasemen sementara Grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Menurut
2: saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3.

Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Wei King Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romney!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: bagi sebagian besar pemain. Menurutnya, para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berkumpul.

0: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier.

membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya. PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSMS.

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di pelawan. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan Magebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Informasi dari cabang olahraga catur tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Pro.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar saat ini masih ditemani dengan rekam musik pilihan Anda dengan judul lagu Melawan Restu yang dinyanyikan oleh Mahalini.

waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

AFAM 96,9 MHz, Pemkab SBD perkuat komitmen percepatan penurunan stunting. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan komitmen dalam mendukung program nasional pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan jajaran pimpinan daerah dalam rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2026 yang digelar secara virtual. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Wakil Bupati Dominikus Alpawan Rangga KKSP mengikuti rangkaian rapat melalui Zoom meeting dari ruang rapat Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Kehadiran Wakil Bupati dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyelaraskan langkah penanganan stunting dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan secara nasional. Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya memperoleh ruang untuk menyelaraskan kebijakan dan strategi lokal dengan perkembangan kebijakan nasional serta regional. Langkah ini diharapkan dapat membuat pelaksanaan program pencegahan stunting di lapangan semakin terarah, efektif, dan tepat sasaran, terutama dalam menangani persoalan gizi buruk dan tengkes. Pemkab Sumba Barat Daya juga terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya menekan prevalensi stunting. Sinergi antar pemerintah daerah dan seluruh OPD terkait diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi Sumba Barat Daya yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa mendatang.

musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

FM 96,9 MHz. Sebenarnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita daerah.

kesuksesan hanya dimiliki oleh mereka yang tidak menyerah dan disiplin. PBI NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rekan-rekan wartawan korban gempa bumi di Flores. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Iya, selamat siang pendengar. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 26 September 2026. Dua informasi pengisi aneka berita siang ini. NTT kembali dinobatkan sebagai provinsi berkinerja terbaik TP2DD Nusampua. Kodim 1613 Sumba Barat melakukan penanaman pohon di kawasan hutan desa Sobarade. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali meraih penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik dalam tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua atau Nusampua tahun 2026. Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ini diterima Gubernur Melki Lakalena dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI dan Indonesia Fintech Summit Expo atau IFSE 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center atau JICC Jakarta Kamis 24 September 2026. Capaian ini menjadi semakin berarti karena NTT berhasil mempertahankan penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik wilayah Nusampua selama 3 tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2024, 2025, dan 2026. Keberhasilan tersebut mencerminkan keberlanjutan upaya pemerintah Provinsi NTT dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama melalui penguatan transaksi pemerintah daerah secara elektronik, perluasan penggunaan layanan keuangan digital, serta pembangunan ekosistem ekonomi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di bawah kepemimpinan Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena, penguatan digitalisasi daerah terus diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong aktivitas ekonomi daerah. Berkaitan dengan penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik dalam tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, menurut Gubernur Melki Lakalena, capaian ini tidak terlepas dari kerja bersama berbagai pihak. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem digitalisasi yang semakin luas dan berkelanjutan di NTT. Gubernur Melki Lakalena menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam memperkuat ekosistem digitalisasi ekonomi dan keuangan di NTT. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang perlu dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan. Raihan

0: perekonomian yang lebih inklusif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam forum yang sama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga meraih peringkat kedua TPID Award 2026 untuk wilayah Nusampua. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan raihan penghargaan pada tingkat provinsi dan kabupaten, NTT mencatatkan capaian dalam dua aspek strategis, yakni percepatan digitalisasi daerah dan pengendalian inflasi. Kedua bidang tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, menjaga stabilitas perekonomian, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT. Kodim 1613 Sumba Barat melakukan penanaman pohon di kawasan hutan desa Soba Rade, Kecamatan Loli, Sumba Barat. Penanaman pohon tersebut dilakukan dalam rangka memperingati HUT TNI Angkatan Darat yang ke-81 tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
1: Kodim 1613 Sumba Barat melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Sobrade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat pada hari Jumat 25 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-81 yang akan diperingati pada 5 Oktober 2026 mendatang. Komandan Kodim 1613 Sumba Barat, Letkol Infantri Ignatius Halisogen mengatakan kegiatan penanaman pohon tersebut bertujuan untuk menghijaukan kembali kawasan hutan yang mengalami kegundulan. Dalam pelaksanaannya, Kodim 1613 Sumba Barat menggandeng Dinas Kehutanan serta sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Ignatius mengatakan penanaman pohon tidak boleh berhenti pada kegiatan menanam semata. Menurutnya, pohon-pohon yang telah ditanam perlu dirawat dan dijaga bersama agar tumbuh serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
2: Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan penanaman pohon di sini tempatnya di Desa Sobarade, Kecamatan Kota Baikabubak. Nah, hari ini kami bersama-sama dengan Dinas Lingkungan, Dinas Kehutanan

0: tiga jenis ya, tiga jenis pohon.
1: Apa saja jenis pohon yang ditanam, Pak?
2: Nani menegaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu aksi nyata TNI Angkatan Darat dalam memberikan perhatian terhadap keseimbangan dan kelestarian ekologi. Karena itu, upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Ignatius juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan hutan. Ia berharap gerakan penghijauan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kawasan hutan yang mengalami kerusakan dapat kembali hijau dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, dari Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau di RRI Playgo dan berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola komunikasi publik dan menghadapi situasi krisis melalui pelatihan strategis media relation, manajemen krisis komunikasi, public speaking, serta simulasi wawancara pers. Kegiatan yang berlangsung di Aula Fernandes, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kamis 24 September 2026 tersebut merupakan kolaborasi Pemprov NTT bersama Skala dan Kompas Institute. Pelatihan diikuti para juru bicara, pejabat dan pengelola humas, pengelola komunikasi publik, serta aparatur sipil negara.

ASN di lingkungan Pemprov NTT. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov NTT meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah, memperkuat keterbukaan informasi publik, membangun hubungan profesional dengan media, serta memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan kepada masyarakat secara tepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami. Pelatihan menghadirkan pakar komunikasi sekaligus brand strategis Kompas Institute, Tarensi Palar, serta wartawan senior Harian Kompas Budi Suwarna dan Franspati Herin. Para narasumber memberikan perspektif praktis mengenai strategi media relation, teknik wawancara, public speaking, storytelling, hingga penanganan komunikasi dalam situasi krisis. Dalam pemaparannya, Tarensi Palar menegaskan media relation bukan sekedar instrumen untuk mempromosikan pemerintah dan program pembangunan, tetapi merupakan seni dan ilmu terapan untuk membangun komunikasi dua arah yang berkelanjutan antara pemerintah, jurnalis, dan publik. Menurutnya, terdapat sejumlah kondisi yang perlu mendapat perhatian serius dalam merespon krisis melalui media relation. Ia menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan media harus dibangun melalui kepercayaan, konsistensi informasi, keterbukaan terhadap pertanyaan publik, serta kemampuan menghadirkan data yang relevan dalam menjelaskan suatu kebijakan atau persoalan. Sementara itu, Budi Suwarna membekali peserta dengan pemahaman mengenai tiga format wawancara yang kerap dihadapi pejabat publik, yakni konferensi pers atau pers conference, doorstep interview, dan one-on-one interview. Konferensi pers memiliki karakteristik, resmi dan terstruktur. Doorstep interview berlangsung lebih spontan dan dinamis. Sementara one-on-one interview membutuhkan kesiapan data serta kemampuan menjelaskan substansi secara lebih mendalam. Budi menekankan tiga pilar utama yang perlu dimiliki juru bicara dan humas ASN. Pertama, memahami format wawancara dengan menyesuaikan tingkat kedalaman data dan kendali narasumber berdasarkan konteks konferensi pers, doorstep interview maupun one-on-one interview. Kedua, disiplin terhadap etika dan data juru bicara harus memahami batasan informasi yang dapat disampaikan dan tidak memberikan informasi yang belum terverifikasi. Dalam kondisi data belum tersedia, juru bicara tidak dianjurkan sekedar mengatakan no comment, tetapi perlu memberikan alasan yang rasional dan menjelaskan kapan informasi resmi dapat disampaikan. Ketiga, mengendalikan narasumber krisis. Dalam situasi darurat, kecepatan, transparansi, dan empati menjadi bagian penting dalam menjaga reputasi serta kepercayaan publik. Pelatihan juga mendorong optimalisasi aset digital resmi Pemprov NTT, termasuk portal pemerintah dan kanal media sosial resmi sebagai sarana menyampaikan informasi pembangunan, pelayanan publik, program strategis daerah, penguatan UMKM lokal, hingga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. NTT kembali dinobatkan sebagai provinsi berkinerja terbaik TP2DD Nusampua. Kodim 1613 Sumba Barat melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Desa Sobarade. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumber.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba. Dengan masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00 pendengar. Dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Anganku Anganmu yang dinyanyikan oleh Raisya dan Isyana Sarasvati.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

FM 96,9 MHz, pendengar masih selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Hingga Tua Bersama yang dinyanyikan oleh Rizky Febian.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya ya, banyak masyarakat yang tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kadang takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

FM 96,9 MHz, mendengar kita akan mengikuti dialog beberapa yang lalu di Sumba Menyapa Siang dengan topik sinergi TNI dan pemerintah Sumba, pemerintah membangun Sumba Barat berkelanjutan bersama.

0: FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, Anda dalam Sumba menyapa siang ini. Senang sekali hari ini saya Cantika Anjali kembali menyapa pendengar setia RRI. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai capaian program teritorial TNI Angkatan Darat di Kabupaten Sumba Barat yang telah berjalan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan DPRD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan hari ini sangat spesial sekali pendengar, di studio RRI Sumba sudah hadir bersama kita tiga narasumber luar biasa pastinya. Yang pertama ada Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol Infantri Ignatius Hasogen SEM Han. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabarnya Bapak?
1: Baik, kabarnya baik.
0: Iya, salam sehat ya Bapak ya.
1: Sehat.
0: Oke, yang kedua pastinya ada 02-nya Sumba Barat, Bapak Wakil Bupati Sumba Barat, Bapak Timotius Tederaga Eso. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
0: Salam sehat Bapak.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu, terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada anggota DPRD Sumba Barat, Bapak Domingo Slango PLSKOM. Selamat siang Pak.
3: Selamat siang Kakak Cantika.
0: Salam sehat
3: selamat
0: juga Bapak.
3: Sehat selalu.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kami di RRI Sumba pada siang hari ini untuk membahas selama satu jam ke depan bagaimana kita kolaborasi ini menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat pastinya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menanyakan pertanyaan, langsung klik di kolom komentar YouTube, saat ini akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Mungkin untuk pembukaan yang pertama dulu untuk

0: 13-13 Sumba Barat, membawai dua kabupaten, yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah, sehingga ruang alat dan kondisi juang tersebut mencakup dua wilayah tersebut. Okay. Nah ini kenapa dipersiapkan ruang alat dan kondisi juang tersebut, yaitu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di wilayah kita.
1: Mm-hmm. Berarti ada dua ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Betul sekali.
1: Oke, okay. Nah Pak Dandim ya, saya sapa dengan Pak Komandan atau Pak Dandim ini?
0: Mana-mana saja.
1: Oke, okay, mohon izin ya. Sebenarnya program apa saja sih yang telah berhasil dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan Kodim 1613 Sumba Barat hingga saat ini, Pak?
0: Baik, terima kasih Tika. Sampai dengan saat ini program yang telah kita laksanakan, tentu saja program tersebut berdasarkan petunjuk ataupun arahan dari pimpinan kita. Di sini ada namanya program strategis nasional, yaitu ada Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang sama-sama mungkin kita sudah tahu, yang sekarang sedang dibangun di wilayah Sumba Barat maupun Sumba Tengah. Nah, ada juga program kemanunggalan, TNI Manunggal Air. Ya, ada program ketahanan pangan. Ada juga rehab rumah tidak layak huni. Ada rehab sekolah, rehab rumah ibadah. Yang semuanya itu ada yang sedang berlangsung dan ada juga yang akan berlangsung. Baik. Jadi kenapa kami katakan bahwa yang sedang berlangsung dan yang akan berlangsung? Karena saat ini seperti program strategis tersebut itu Koperasi Desa Merah Putih yang tadi disampaikan, ada pembangunan jembatan, baik di Sumba Barat maupun di Sumba Tengah. Terus ada juga nanti yang akan berjalan, yaitu program yang namanya program karya bakti skala besar di Angkatan Darat, yang di wilayah kita Sumba Barat dan Sumba Tengah akan mendapat kegiatan itu.
1: Karya
0: ini
1: bakti, ya?
0: Menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah sendiri bahwa anggaran kegiatan karya bakti tersebut ini langsung dari Bapak Kasat, langsung dari TNI Angkatan Darat, sehingga ini tujuannya untuk membantu tadi, membantu pemerintah di daerah, karena sesuai dengan tugas, salah satu tugas pokok kita TNI hadir di sini yaitu membantu tugas pemerintah di daerah.
1: Baik, banyak sekali ya kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada nantinya di Sumba Barat dan Sumba Tengah. Ini kita langsung saja ke mungkin sudah hadir di sini bersama kami ya pemerintah daerah, diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Sumba Barat bersama DPRD. Untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini memandang sinergi bersama Kodim 1613 Sumba Barat dalam mendukung pembangunan daerah saat ini, Bapak?
2: Baik, jadi terima kasih Tona Santika. Tentunya program pemerintah ini turunannya dari pemerintah pusat ke daerah, yang tentunya juga ada penjabaran visi dan misi daripada bupati dan wakil bupati terpilih. Soal kerjasama tentunya itu wajib, karena itu koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar Forkompimda di tingkat kabupaten untuk menyukseskan setiap program, apalagi program nasional, itu wajib. Karena itu tentunya kami sebagai pemerintah di daerah mempersiapkan sumber daya manusianya dan mempersiapkan sumber daya alamnya serta infrastruktur di daerah yang kami kerjasamakan dengan Bapak Dandim. Ya, secara organisatoris selalu memang kami bekerja sama untuk memberantas yang tentunya yang namanya stunting, yang namanya juga menyukseskan program nasional MBG dan Koperasi Merah Putih, dan program-program lainnya yang situasional sepertinya penertiban PKL, pedagang kaki lima, atau pedagang yang masih liar,
1: saat
2: itu ini kami kerjasamakan dengan baik melalui komunikasi yang baik antara Bapak Dandim sama Bapak Bupati dan saya sendiri juga secara pribadi, termasuk gangguan-gangguan kami bahas untuk mengatasi

0: itu terganggunya kenyamanan masyarakat, ya, kami sering komunikasi dengan baik.
1: Okay.
0: Nah, mungkin itu yang kami dapat lakukan selama ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim,
1: ya,
0: secara lembaga dan secara jabatannya.
1: Oke, okay, baik. Karena kolaborasi paling penting ya untuk keamanan Sumbawa Barat itu, Bapak.
0: Tidak bisa kita jalan sendiri.
1: Iya, betul. Tapi kalau menurut Bapak Wakil Bupati sendiri, apa sih program yang paling bermanfaat bagi masyarakat saat ini yang sudah dijalankan dengan kolaborasi bersama TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodim 1613?
0: Yang kami rasakan betul-betul itu tingkat rasa nyamannya masyarakat itu sangat terkendali. Siang dan malam.
1: Itu
0: number one.
1: Baik itu di pasar, motor racing sudah tidak terdengar lagi ya Bapak ya.
0: Benar.
1: Iya, luar biasa ya. Memang itulah gunanya ada Forkopimda, pemerintah daerah. Jadi dan masyarakat paling penting mendukung program-program yang dilaksanakan. Nah, untuk berbicara tentang masyarakat sudah hadir juga kita wakil rakyat saat ini. Ini paling penting juga ini. Ini suara rakyat yang harus kami dengar. Oke, menurut Bapak sebagai anggota DPRD Sumbawa Barat, bagaimana melihat kontribusi program teritorial TNI Angkatan Darat terhadap pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat saat ini, Bapak?
2: Baik, terima kasih Kakang Cantika.
1: Ya.
2: Memang pada prinsipnya yang pertama dari lembaga DPRD, kami memberikan apresiasi kepada TNI.
1: Ya.
2: Karena dengan sudah banyak hal yang sudah dilakukan.
1: Oke.
2: Nah, di sini yang menjadi salah satu kebanggaan bahwa lembaga DPRD pada dasar memang dalam program TNI itu sangat, angkatan itu sangat luar biasa.
1: Oke.
2: Ya, sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam proses pembangunan itu banyak hal yang sudah dilakukan. Beberapa contoh, salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur desa yang sering disebut itu TNI Manunggal Desa, TNI Masuk Desa, dengan berbagai macam hal yang sudah dilakukan. Terus ada kegiatan program yang sudah dilakukan penguatan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini TNI memperlihatkan bagaimana memacu masyarakat itu dengan cara bertani, dengan melihat potensi-potensi yang sudah dilakukan, dan dilihat sesuai dengan potensi desa tersebut. Terus ada juga beberapa mendorong sinergi lintas sektor. Nah, di sini juga peran TNI sangat luar biasa, bahwa DPRD memandang bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, dan juga terlebih khusus adalah masyarakat sendiri juga.
1: Oke, baik. Saat ini memang sejauh mana sih DPRD ini memberikan dukungan terhadap sinergi antara pemerintah dan Kodim saat ini, Bapak?
2: Ya, secara nyata program memang tidak ada yang kami berikan
1: Maksudnya
2: dukung secara langsung, tetapi secara pengawasan lain sebagainya, bahwa peran DPRD yaitu ada berbagai macam dukungan, ada kebijakan yang dilakukan oleh tingkat DPRD.
1: Baik.
2: Ada dukungan melalui fungsi anggaran juga. Itu salah satu. Memang secara nyata kami memberikan program nyata kepada TNI dalam hal ini Kodim 1613 tidak ada.
1: Oke, baik. Berarti memang melalui anggaran ya, dan pengawasan-pengawasan yang dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Itu kalau dari rakyat. Kita kembali ke Pak Dandim ini. Beberapa tadi kegiatan yang sudah dilakukan di titik-titik mana saja sih? Sudah beberapa titik, misalnya kalau pelaksanaan program Manunggal Air Bersih sekarang apakah sudah berjalan dan di mana saja ada itu, Bapak?
3: Baik. Terima kasih, Patrika. Jadi untuk kegiatan TNI Manunggal Air ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah berjalan. Dan untuk saat ini itu sedang kita laksanakan pembuatan sumur bor untuk masyarakat, air bersih untuk masyarakat. Saat ini yang sedang berjalan itu ada 15 titik di wilayah
1: Sumbawa Tengah dan Sumbawa Barat.
3: Nah, itu salah satu wujud dari itu. Nah, di samping itu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan akan di laksanakan yang namanya kegiatan bakti TNI yang tadi saya sampaikan, yeah. Itu karya bakti skala besar di wilayah kita, yeah. Sumba Barat dan Sumba Tengah, mm. Di dalam itu ada sumur bor, yeah. Yang ada air bersih untuk masyarakat,
1: okay.
3: Itu 20 titik,
1: okay.
3: Yang dari 20 titik itu ada 18, mm. Yang sudah dilaksanakan survei, mm. Alat melalui pakai alat geolistrik,
1: iya, pakai alat,
3: sehingga
1: ya?
3: Sudah ditahu kedalaman, iya. Berapa airnya itu, debit airnya seperti apa, sudah di kita sudah tahu, dan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat juga. Di samping itu ada kegiatan lain, selain TNI Manunggal Air tadi,
1: iya.
3: Ada kegiatan lain yaitu rehab rumah ibadah,
1: iya.
3: Ya, itu Mbak Bupati di wilayah Tanariu juga rehab sekolah, ada 2 unit,
1: iya.
3: SD,
1: iya.
3: Nah, di samping itu ada RTLH juga, ada 12 unit.
1: 12 unit.
3: Ya, 12 okay. Unit. Ya. Nah, itu. Selain itu ada juga jembatan.
1: Nah,
3: jembatannya itu jembatan gantung kita. Kita sudah laksanakan survei, kita sudah laporkan buat RB. Jadi ada 3 titik jembatan, Bapak Bupati, yaitu ya. Di sungai di Taramanu, terus Kabuka Rudi, ya. Yang menghubungkan Kabuka Rudi dengan Behura.
1: Oke. Okay.
3: Terus di Tanrara.
1: Oke.
3: Okay. Itu masing-masing ada yang bentangan 50 meter, 45 meter, dan 30 meter.
1: Wow, sudah banyak sekali yang yeah. Dilaksanakan sampai saat ini.
3: Yeah.
1: Kalau Koperasi Merah Putih ini, nah, Pak Dandim, itu yeah. Kan ini program yeah. Presiden yang harus wajib, yeah. Ya.
3: Salah
1: itu,
3: satu program strategis nasional.
1: Strategis nasional. Ya. Itu yeah, sekarang saat ini bagaimana perkembangannya kalau di Sumba Barat dan Sumba Tengah?
3: Baik. Untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, yeah. Saat ini kita sudah sedang membangun 82 titik di 82 desa.
1: Oke. Okay.
3: Dari 139 desa di 2 kabupaten kita, 2 wilayah kita.
1: Baik.
3: Nah, jadi dari 82 titik yang sedang dibangun di 82 desa tadi, di Sumba Barat ini ada 37.
1: Oke.
3: Okay. Berarti 50% Bupati.
4: Yeah, yeah,
3: wakil yeah. Itu sedangkan di Sumba Tengah ada 45.
1: Wow,
3: ya, jadi memang Sumba Tengah lebih banyak lahannya yang disiapkan lebih banyak. Nah, dari 82 tersebut sudah selesai dan siap launching nanti, ya, tidak lama lagi dalam rencananya dalam bulan
1: untuk
3: ini
1: berat,
3: akan
1: ya.
3: Di launching, yaitu per hari ini ada 12 titik.
1: Oke. Okay.
3: Yang sudah selesai 100%.
1: 100% ya. Wow, luar ya. Biasa ya.
3: Dan ke depan bahwa sesuai dengan perintah petunjuk
1: ya, dari atas, bahwa dari atas
3: semua desa dan kelurahan tersebut akan dibangun, berarti kita mulai tahap berikutnya itu adalah tahap pertama, tahap kedua nanti akan dilanjutkan lagi pembangunan ini.
1: Oke, okay, ya. Berarti memang sekarang masih berproses ya. Kita tinggal tunggu saja sebagai masyarakat bagaimana nanti launchingnya seperti ya. Apa. Kalau ini Pak Dandim, kalau program ketahanan pangan dan mencegah stunting itu apa sih yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara sendiri?
3: Oh ya, baik. Kalau untuk program ketahanan pangan, selama ini kita melakukan pendampingan kepada para kelompok tani, para masyarakat.
1: Oh, oke.
3: Okay. Melakukan pendampingan mulai dari penyiapan lahan maupun sampai panen. Dan juga pasca panen. Karena kita yang namanya ada kegiatan namanya penyerapan gabah. Jadi setelah panen, jadi masyarakat tidak mengeluh lagi. Wah, hasil panen saya ini
1: mau dikemanakan.
3: Mau dijual kemana. Nah, kita melalui koordinasi dengan Bulog dan segala macam kerjasama, yaitu kita arahkan masyarakat jual di Bulog, dan terbukti Bapak Bupati ya, tahun lalu kita Sumba Barat
4: Swasembada.
3: Bisa mengekspor ya,
4: yeah.
3: Okay. Swasembada, dan mengekspor yeah. sekitar kalau tidak salah 250 ton
4: ke
1: daratan timur. Sumba Barat ya?
3: Dari Sumba Barat.
1: Itu paling terbanyak selama ini.
3: Okay. Baru terjadi itu Sumba Barat bisa mengekspor 250 ton ke daratan timur.
1: Ya. Wah, luar biasa. Itu karena memang ternyata kita punya potensi ya Bapak ya, betul, di Sumba sekali. Barat. Cuman bagaimana kita mengelola dan ada pengawasan dari pemerintah seperti itu ya, dan angkatan udara darat sendiri. Wah, ini berarti semakin banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilaksanakan oleh Kodim 1613 Sumba Barat dan memang membutuhkan dukungan baik dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Ya. 250 ton itu tidak main-main ya pendengar dan pemirsa ya, itu banyak sekali. Nah, untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih kalau kolaborasi pemerintah daerah dan TNI itu dalam percepatan penurunan stunting ketahanan pangan? Kalau dari Pak Dandim tadi kan bagaimana mereka mengawasi dan setelah dipanen itu dijual lagi. Kalau dari pemerintah daerah bagaimana kolaborasinya saat ini bersama Angkatan Udara? Darat.
0: Selain kolaborasi dengan Angkatan Daratnya sudah berjalan selama ini di tingkat desa dan kecamatan itu ada pemberian makanan tambahan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang punya anak stunting. Lalu nanti ada pendampingan dari desa dan dari Babinsanya Pak Dandim. Itulah bentuk kerjasama yang baik dari komunikasi, koordinasi dan kerjasama tadi itu. Sehingga untuk memberantas stunting itu ke bawahnya itu ada kerjasama atas perintah Pak Dandim dan juga atas kerjasama kami pemerintah kecamatan dan desa.
1: Dan saat ini bagaimana?
0: Semakin menurun.
1: Menurun ya stunting di Sumba Barat ya. Luar biasa.
0: Dari sisi kesehatannya
1: masyarakat. Berarti sebagai pemerintah daerah nih Pak Wakil, bagaimana harapannya Bapak sendiri untuk keberlanjutan kerjasama antara pemerintah bersama TNI Angkatan Darat khususnya di Sumba Barat ke depannya Bapak?
0: Ya, harapannya ini tentunya dengan pemerintah daerah sama Dandim 1613 Sumba Barat, kita harus semakin tingkatkan kerjasama baik di level kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan desa untuk menjawab harapan-harapan dari masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan dan kenyamanan di tingkat masyarakat sendiri.
1: Memang ini memang semua untuk kepentingan masyarakat ya. Bukan untuk bapak-bapak di sini ya pendengar dan pemirsa ya. Ini untuk kita semua masyarakat Sumba Barat. Sebagai wakil rakyat lagi ini. Pak, menurut Bapak apa sih yang perlu diperkuat agar program-program ini kedepannya semakin dirasakan manfaat oleh masyarakat itu sendiri dan semakin terus lagi semakin gencar dilakukan?
4: Ya, terima kasih Kakak Cantika untuk memperkuat supaya masyarakat selalu terus digencarkan itu. Ya, paling yang paling prinsip itu adalah sinergi dan koordinasi lintas sektor sehingga program ini bisa berkelanjutan dan juga sangat berdampak penuh kepada masyarakat dan bermanfaat penuh kepada masyarakat. Terus juga perlu juga dilakukan dengan perencanaan yang partisipatif sehingga program yang direncanakan betul-betul sangat berdampak dan juga bermanfaat kepada masyarakat begitu sendiri. Karena memang pada saat ini kita tahu saat ini ya kan Bapak Wakil, Bapak Dandim, posisi kita lagi untuk menekan inflasi yang terjadi, bagaimana kita bisa merencanakan program dan juga menekan lintas sektor itu supaya mendukung untuk menekan inflasi ini. Dengan cara
2: itulah baru program-program akan berkelanjutan dengan baik
1: ya, Kak Cantika. Iya, berarti memang sinergi itu sangat perlu ya. Nah, saya mau tahu nih Bapak, selama sinergi ini berjalan menurut anggota DPR ya sendiri ya, apa sih tantangan yang paling berat ketika mungkin kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan? Nanti satu-satu ya, tantangan saya mau tahu. Kalau dari Pak anggota DPR apa saat ini?
4: Kalau untuk tantangan yang dihadapi itu ya, sebenarnya yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat itu. Seperti sebab hal itu saja, kesadaran yang paling prinsip. Kan sebenarnya tidak ada yang tantangan yang terlalu sulit untuk Kakak Cantika. Karena pada prinsipnya itu kesadaran dan kemauan.
2: Kalau ketika kita sudah lawan itu, otomatis bahwa semuanya akan mudah. Itu saja yang menjadi salah satu prinsip ketika untuk melawan itu tantangan.
1: Berarti memang kita berani keluar dari zona nyaman ya, sadar. Ya, itu kalau dari Pak anggota DPR. Kalau dari Bapak Wakil Bupati ini sebagai kawasan 2-nya Sumba Barat, apa sih tantangan yang menurut Bapak memang sulit sekali dihadapi saat ini, Bapak?
0: Tentunya tantangan yang kita hadapi saat ini tidak lain dan tidak bukan money follow function. Ada program pasti ada uang. Kalau ada uang program itu jalan. Nah, efisiensi anggaran ini menjadi tantangan bagi kita untuk merealisasikan visi dan misi baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten. Kenapa semua daerah ngeluh saat ini? Ternyata anggaran. yang terbatas atau anggaran yang dipangkas untuk menjawab kebutuhan di daerah.
1: Oke, okay, iya.
0: Karena betul. Itu tantangan seperti ini, kalau saja ada perhatian yang merata dari pemerintah pusat dengan MAL Jakarta sampai di daerah kepulauan,
1: yeah,
0: saya rasa mungkin menjawab kesejahteraan masyarakat.
1: Yeah.
0: Okay. MAL-nya tidak bisa MAL Jakarta. MAL Jakarta adalah MAL Indonesia.
1: Okay.
0: Sehingga daerah kepulauan merasa tidak terpinggirkan. Dia merasakan kesejahteraan, yeah, dan kemerdekaan.
1: Terima kasih. Okay. Sama rata seperti, yeah, itu ya Bapak ya. Yeah. Iya, memang tidak dapat dipungkiri ya. Uang itu dibutuhkan ya pendengar dan pemirsa ya untuk pembangunan dan lain-lain dan bagaimana kita mengelola itu. Iya betul Bapak. Kesejahteraan jadi kita tidak merasa Sumba ini sangat-sangat dipinggirkan. Yeah. Seperti itu. Iya betul sekali. Yeah. Nah itu kalau dari Pak Wakil. Kalau dari Pak Dandim sendiri, tantangan yang dihadapi selama mungkin melaksanakan program-program yang saat ini dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara Sumba Barat itu apa sih Bapak dari Kodim 1613?
3: Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya ke tantangan, yeah, ada satu lagi program yang tadi lupa saya sampaikan ya,
1: okay,
3: yang juga sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu namanya TMMD. TMMD itu adalah Tentara Menunggal Membangun Desa.
1: Oke.
3: Okay. Nah ini dari awal kita sudah koordinasi dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Pimpinan DPRD. Untuk bisa mensupport anggaran ini sehingga kita sedang kita bisa melaksanakan kegiatan itu, dan ini tentu pasti akan sangat membantu itu karena di samping kegiatan walaupun TMMD menunggal membangun desa tadi, tetapi intinya di situ adalah kerjasama tadi seperti yang disampaikan, yeah, Bapak Wakil, Bapak
1: DPRD, oke,
3: okay, pimpin DPRD, jadi kerjasama antara masyarakat dengan kita pemerintah juga aparat.
1: Ya.
3: Sehingga dengan harapan bahwa dengan kerjasama tersebut bisa menumbuhkan rasa memiliki rasa nasionalismenya itu akan semakin kuat.
1: Ya. Nah, okay.
3: Jadi tantangan yaitu sebenarnya.
1: Okay.
3: Jadi sekarang ini banyak di masyarakat di kita. Sumba Barat, mohon maaf Bapak pimpin DPRD, Bapak Wakil Bupati, tapi budaya yang sekarang yang kami rasakan selama bekerja, ada budaya masyarakat kita yang memang harus kita rubah, dan ini memang tidak gampang, tidak gampang untuk merubah budaya kita ini. Jadi kegiatan yang sangat kami rasakan di lapangan ketika kita ajak masyarakat ini bekerja sama, wah itu image-nya masyarakat itu duit, jadi gotong royong jiwa apa ya, gotong royong yang sejak dulu ditanam oleh nenek moyang kita itu sudah mulai luntur, itu mau disadari tidak, itu nyatanya di lapangan seperti itu, sehingga kita ajak masyarakat untuk bekerja sama. Buat orang bang ini, bang ini, buat ini, buat itu. Nah itu yang ada di benaknya pasti dia bertanya.
1: Aduh.
3: Berapa?
1: Orientasinya uang ya Pak ya? Oke.
3: Okay. Tapi itu juga mungkin tidak disalahkan mereka. Yeah. Karena memang mungkin zaman sekarang mungkin serba uang ya.
1: Yeah.
3: Tapi itu yang harus kita pisahkan mana yang program yang memang benar-benar ada uangnya.
1: Yeah.
3: Dan mana yang memang swadaya untuk kita gotong royong tadi itu.
1: Okay,
3: itu yang harus kita sampaikan ke publik masyarakat sehingga biar masyarakat tahu.
1: Oke.
3: Okay. Nah itu karena selama ini kami rasakan kegiatan yang begitu banyak di lapangan, baik itu dari Bapak Presiden yang diturunkan ke pimpinan TNI maupun ke Bapak Kasat. Semuanya itu yang kesulitan di lapangan yang kami rasakan seperti itu.
1: Okay.
3: Jadi mungkin kendala yang utama menurut kami yaitu budaya itu tadi. Pola pikir tadi yang harus kita rubah masyarakat kita.
1: Oke, okay. Saya mau tanya juga nih Pak Danim tentang penertiban pasar lama dan motor racing ya. Ini kan kalau penertiban motor racing baru ada sekarang ya Bapak ya.
0: Baru ada.
1: Pada saat di zamannya beliau ini. sampai malam-malam itu sudah tidak ada ak lagi.
0: Termasuk penertiban PKL itu.
1: Iya, sampai PKL baru zamannya beli. Itu seperti apa pendapatnya Bapak? Apakah sekarang memang sudah dipastikan ini sebagai Dandim kalau Sumatera Barat sudah aman atau dari bunyi-bunyi motor racing? Apalagi kita budaya sering sekali ya, kalau kasih pindah perempuan atau ada kayak itu racingnya itu pasti bagaimana sih mengatasi itu Pak Dandim?
3: Jadi baik, terima kasih. Ini kerjaan tambahan berdasarkan permintaan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil, dan Bapak Pimpinan DPRD. Ini sebenarnya
1: kolaborasi lagi ya?
3: Ini memang luar biasa ini terkait dengan motor racing ini. Jadi dulu cerita awalnya itu, begitu kami 2 minggu di sini, diteleponlah Bapak Wakil ke saya, Bapak Bupati telepon, Bapak Ketua DPRD telepon. Teleponnya sama, topiknya sama. Hampir bersamaan hari itu tuh 3 orang telepon membahas terkait dengan motor racing yang
0: sangat
3: sangat mengganggu lah.
1: Yes.
3: Sangat mengganggu masyarakat umum kita di kota itu
1: bagian. Betul.
3: Akhirnya atas permintaan itu benar juga. Akhirnya kita inilah dukung lah. Jadi tiap malam kita patroli. Patroli khusus untuk motor racing.
1: Motor racing saja.
3: Sampai siang. Jadi ya, puji Tuhan.
1: Iya.
3: Sampai dengan saat ini, ya Bapak Wakil, Bapak
0: Hasan,
3: DPRD.
0: Merasakan.
3: Ya, merasakan. Saya yakin
1: merasakan banyak
3: masyarakat merasakan. Dan terus terang, sampai dengan saat ini, Bapak Wakil, Bapak Pimpin DPRD, kenal pot racing yang kami
0: Sita
3: sekarang tersimpan di Makodim. Saya tidak tahu angka yang pasti, tapi di angka 200-an.
1: Wow.
3: 200-an biji knalpot racing yang hasil sitaan kita. Jadi ketika kita tahan motornya, suruh dia ambil knalpot standar, datang pasang knalpot racingnya ditinggal.
5: Melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar, waktu menunjukkan pukul 14 lebih 35 menit. Pendengaran kita berada di program acara di siang hari ini di Pro Dangdut atau Lagu Daerah. Dan saat ini pendengar sedang ditemani dengan musik dangdut dengan judul lagu Bibir Kuda. Dan musik dangdut akan berakhir di pukul 16.00. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik dangdut pilihan Anda. Stay tune.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Semua makhluk hidup sangat membutuhkan air. Bagi manusia, seperti keperluan rumah tangga, umum, industri, perdagangan, pertanian, dan peternakan, serta keperluan pelayaran dan lainnya. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat mengganggu ekosistem yang ada. Pernahkah terbayang jika air itu menjadi hal yang langka? Selamat Hari Air Sedunia, 23 Maret 2018. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 96,9 MHz. Sebenarnya masih bersama saya Naomi di Pro Dangdut yang akan selalu menemani Anda hingga pada pukul 15.00. Dan pendengar saat ini masih ditemani dengan musik Jandut dengan judul lagu Otoh dan Bensin.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Halo Sobat JKN Sumba Barat, tunggu dulu ada informasi penting nih, jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 Wekabubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba siang hingga pada pukul 17.00 dan pendengar waktu menunjukkan pukul 15.21 menit dan kita masih ada di program Madangdut dan saat ini pendengar sedang dihibur dengan judul lagu Susis yang dinyanyikan oleh Sule dan program Madangdut akan berakhir di pukul 16.00.

Salam sehat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Kelas
10: 1 SD.
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang sebenarnya orang ini pada sekolah di baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu, alasan mau ke sekolah di sini?
11: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, bisa ke sekolah.
12: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
14: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
15: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
16: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
17: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
18: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

FM 96,9 MHz. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Subah Siang pada pukul 17. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 15.59 dan tepat di pukul 16 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti siaran Green Radio atau obrolan majalah udara. Dan pendengar, beberapa saat lagi waktu menunjukkan pukul 16 dan setelah itu kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang.

FM 96,9 MHz, pendengar waktu menunjukkan pukul 16 lebih 1 menit dan kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti siaran majalah udara.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.

0: di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di Kupang sore ini ya, dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda sambil kita menjelang pukul 17 nanti saat disampaikan warta Intitis Sore Berjaringan ya. Pendengar, ini masih berlangsung ya pendengar ya, Festival Mooncake ya. Festival Mooncake 2026 ya. Di tanggal ya dari kemarin hari ini dan besok ya 25 sampai 27 September 2026 ya, jadi masih ada waktu hari ini dan besok untuk menyaksikan ya. Jadi tempatnya itu di Jalan El Tari ya. Ini dengan beragam pertunjukan ya, 110 UMKM, terus beragam pertunjukan. Ini sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut membantu warga terdampak bencana di Flores. Festival yang digelar PSMTI Kota Kupang ini memadukan kuliner, hiburan, dan juga aksi sosial dalam satu rangkaian kegiatan. 110 UMKM ya meramaikan El Tari dengan beragam produk kuliner dan juga usaha lokal memenuhi kawasan festival. Jadi masyarakat tidak hanya datang untuk menikmati hiburan tetapi juga dapat membeli dan juga mengenal produk dari sekitar 110 pelaku UMKM yang terlibat. Panggung hiburan juga disiapkan selama festival berlangsung. Ya, dan panitia juga membuka ruang bagi anak-anak muda NTT untuk tampil dan juga menunjukkan kreativitas mereka. Terus jajan sambil bantu Flores begitu ya, membuat festival Mooncake kali ini berbeda. Panitia juga membawa misi kemanusiaan seperti itu ya. Posko peduli bencana Flores disiapkan di lokasi festival untuk masyarakat yang ingin memberikan bantuan berupa makanan, masker, pakaian atau barang kebutuhan lainnya. Dan panitia juga menyediakan kupon donasi senilai Rp10.000. Kupon ini nanti akan diundi pada 27 September 2026 dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Ini ya. Oke, ini informasinya yang bisa dibagi untuk Anda di sore hari ini. Ya, jadi jangan sampai Anda lewatkan ya Festival Mooncake. Ini berada dari kawasan pintu ini ya, dari di Jalan El Tari ya, kantor Gubernur NTT. Ini dipakai jalannya ya. Terus ya jangan sampai lewat waktunya. Jadi hari ini masih ada waktu, masih ada kesempatan hari ini dan besok ya. Festival Mooncake 2026 ini juga mendorong penggunaan transaksi digital melalui Kris dan juga Kris Bank Nobu ya. Disiapkan juga segala hiburan lah begitu ya. Jadi jangan sampai Anda lewatkan hari ini, masih ya dengan besok ya. Hari ini, jadi kalau tidak ada acara kemana-mana, silakan ke sana ya, banyak kuliner-kulinernya di sana yang bisa menjadi pilihan Anda yang mau berkunjung ke sana ya. Oke, kita masih terus di Kupang sore ini.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, masih dari kawasan Tempelo 8, pendengar, dan masih di Kupang sore ini. Kembali satu informasi dari antaranews.com. Pendengar, Bank Indonesia segera meluncurkan Indonesia Travel Pack atau ITP 2026 dengan fitur terkini yang dapat digunakan wisatawan mancanegara atau wisman untuk semakin mudah menjelajah destinasi wisata dan eksplorasi informasi ragam UMKM selama berada di Indonesia. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan, ITP mengintegrasikan sejumlah kebutuhan wisatawan mulai dari konektivitas digital, informasi destinasi, hingga layanan pembayaran sehingga wisatawan dapat lebih mudah bertransaksi ketika berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia. Peluncuran yang dilakukan pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI dan Indonesia Fintech Summit Expo 2026 di Jakarta hari ini, Sabtu 26 September 2026, memperkenalkan salah satu fitur ITP yakni e-book digital, di mana wisman bisa melakukan scan lokasi wisata yang ingin dituju bahkan dari negara asal sebelum melakukan perjalanan. Indonesia Travel Pack atau ITP ini sekarang akan punya yang namanya format digital atau e-book. Tinggal di scan langsung bisa, dan men scannya pun tidak perlu nunggu di wisatawan mancanegara itu tadi datang ke negara kita dari negara asalnya. Ya, kalau bisa dilihat langsung scan bisa melakukan hal tersebut. Informasi dalam ITP juga ini akan diperbarui dan bersumber dari sumber resmi. Selain itu, akses terhadap layanan tersebut tidak hanya ditempatkan pada satu lokasi, tetapi diperluas melalui berbagai visitor touch points. Dan ekosistem tersebut mencakup bandara, jaringan telekomunikasi, kawasan wisata, hingga merchant yang berada di destinasi. Sejumlah lokasi seperti Taman Mini Indonesia Indah, TMII, Sarina, dan kawasan wisata lainnya ini akan menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Sedangkan untuk fitur payment, menyediakan akses terhadap layanan pembayaran yang terintegrasi dalam ITP.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Tompi dengan Romansa. Lagunya baru saja kita nikmati. Kabarnya di sore hari ini sudah menjelang petang ya, sudah mulai agak-agak enaklah cuacanya begitu ya. Tidak terasa lagi yang namanya panas, sudah mulai ya sejuk gitu ya, sudah mulai adem gitu ya. Oke. Menjelang pukul 17 pastinya, nanti Warta Intelijen Sore berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda. Ini informasi yang terakhir pendengar dari antaranews.com. Presiden Prabowo Subianto menugaskan 1000 perwira TNI untuk turun ke daerah-daerah guna memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pengerahan perwira tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pencegahan karhutla di tingkat daerah, khususnya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara membuka dan mengelola lahan tanpa menggunakan metode pembakaran. Pemerintah juga menyiapkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan sehingga kebutuhan tersebut tidak menjadi alasan untuk melakukan pembakaran. Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Ini informasi terakhir pendengar, dijumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 17 saat saya sampaikan nanti Warta NTT Sore berjaringan.

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 26 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sebanyak 22 siswa NTT terbang ke Tiongkok raih beasiswa penuh. Kapolres Belu instruksikan Babinkamtibmas awasi distribusi BBM di SPBU. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2026. Menurut Gubernur NTT, studi di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Laporan selengkapnya bersama Alo Tani.
2: Ini memang menurut saya penting untuk juga anak-anak NTT bisa terlibat dan masuk. Dan saya berterima kasih karena INTI sudah membantu anak-anak NTT untuk bisa sekolah di kampus yang menurut saya baik. Dan juga kampus yang bagus, yang baik, yang ada di China.
3: Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di Cina banyak hal yang diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.
2: Menurut saya hal ini akan sangat membantu adik-adik 22 orang yang angkatan ini. Itu pasti banyak hal baik yang bisa dibawa untuk bisa dipraktekkan, sambungkan dan potensi yang ada di NTT dengan sangat baik. Dan menurut saya dengan budaya belajar yang luar biasa di China, teorinya betul-betul akan didorong untuk anak-anak itu mengoperasi teori dengan optimal, kemudian juga mampu mempraktekannya dan menyambungkannya dengan potensi daerah. Dan itu memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang bagus bagi para pihak yang ada di sana, dan membuat anak-anak tersebut mempunyai kemampuan profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, dan kebutuhan.
3: Ketua Perhimpunan INTI Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo, menyampaikan siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di waktu-waktu mendatang.
4: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana? Pertama, dia itu bebas uang kuliah, beasiswa penuh toh. Tapi umumnya orang bebas uang kuliah saja. Ini ditambah dengan akomodasi gratis, ditambah dengan uang saku. Lalu tidak perlu harus bisa berbahasa Mandarin. Kenapa INTI memilih kuliah itu di sana? Karena kita tahu negara maju di dunia itu bahkan dalam banyak hal China sudah leading. Saya ambil contoh aja ya. Kereta cepat Amerika Serikat belum ada. Australia coba saja di Google atau AI. Satu pun tidak ada kereta cepat. Sementara China, bukannya dalam negeri, di China itu penghubung antar kota itu semuanya sudah pakai kereta cepat.
3: Agensi lokal Yovandra selaku konsultan pendidikan di Jakarta kepada wartawan di Kota Kupang Rabu 23 September 2026 menyampaikan 22 siswa NTT dari berbagai SMA akan kuliah di 4 jurusan yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman bisa mengajukan kuliah S1. Diharapkan, 22 siswa NTT tersebut akan menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan kembali membangun NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siswa SD Katolik Santo Antonius ND 2 mendapat pendampingan psikososial untuk membantu mengurangi rasa takut dan cemas akibat gempa bumi. Melalui kegiatan trauma healing, suster mengajak anak-anak mengikuti berbagai permainan, latihan konsentrasi, hingga aktivitas relaksasi. Laporan Rahma Suci.
5: Koordinator JPIC SSPS Flores Bagian Timur, Suster Wihelmina Kato mengatakan pendampingan ini bertujuan membantu anak-anak kembali merasa aman dan nyaman setelah mengalami gempa. Menurutnya anak-anak membutuhkan perhatian khusus karena belum sepenuhnya mampu memahami dan mengelola pengalaman traumatis yang mereka alami. Kegiatan trauma healing diawali dengan latihan untuk mengurangi kecemasan, kemudian dilanjutkan dengan permainan yang melatih konsentrasi dan daya ingat. Anak-anak juga diajak menari dan mengikuti permainan kelompok agar mereka bisa lebih rileks dan perlahan mengurangi rasa takut terhadap gempa susulan.
6: Mereka kenapa kita menari dan sebagainya, dengan maksudnya untuk kita relaksasi. Relaksasi yang tadi yang main itu semua relaksasi. Dengan maksud supaya perlahan-lahan tapi pasti mereka dibantu dan mereka bisa mengalami kembali perasaan normal yang sebelumnya mereka miliki.
5: Pendampingan tersebut mendapat sambutan dari para siswa yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Salah seorang siswa kelas 3, Trivia, menyampaikan terima kasih kepada para suster dan donatur yang telah memberikan perhatian kepada sekolah mereka. Melalui pendampingan ini, anak-anak diharapkan dapat kembali merasa tenang dan percaya diri saat mengikuti pembelajaran. Dukungan dari sekolah, orang tua, dan berbagai pihak juga diharapkan terus dapat berlanjut agar pemulihan psikologi siswa dapat berjalan secara bertahap. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. PT Bank Mandiri Taspen mendorong digitalisasi pembayaran retribusi dan transaksi pedagang di pasar tradisional Kota Kupang. Laporan Ana Lopo.
7: Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang. Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidaputar kepada RRI di Kupang berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang di pasar tradisional sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan.
8: Pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian gitu. Sekarang kan yang datang ke pasar tidak orang tua lagi, tapi keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya, dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu. Jadi sekarang tuh sudah cashless. Kita melihat ini juga perlu difasilitasi.
7: Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Ganda Tacotalo, mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelolaan pasar tradisional agar bersaing dengan pasar modern. Karena sistem penarikan retribusi pasar secara manual menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakakuratan data transaksi, potensi kebocoran pendapatan, rendahnya transparansi, serta kesulitan.

0: sektor retribusi yang lebih praktis, tertib, dan transparan. Penggunaan transaksi non-tunai juga mengurangi risiko pengelolaan uang tunai dan uang palsu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan transaksi digital dalam layanan daerah, termasuk ada pungutan retribusi di pasar. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolres Belu instruksikan Babin Kamtibmas awasi retribusi BBM di SPBU. Laporan Feby Leolede.
2: Antrian kendaraan di SPBU wilayah Kabupaten Belu menjadi perhatian kepolisian Resort Belu dengan melakukan patroli rutin. Selain patroli, Kapolres Belu juga menginstruksikan seluruh Babin Kamtibmas yang wilayah kerjanya terdapat SPBU untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian BBM. Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa mengatakan pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak SPBU guna memastikan pendistribusian BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dikatakan pengawasan tersebut menjadi penting menyusul terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Atambua yang bahkan memanjang hingga ke badan jalan. Dikatakan kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Karenanya Babin Kamtibmas diminta turut memastikan antrean kendaraan dapat diatur dengan baik sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain itu, pendistribusian BBM di SPBU diminta dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran BBM berjalan tertib dan tepat sasaran, serta tidak merugikan masyarakat.
3: Setelah kegiatan ini, masing-masing Babin Kamtibmas yang ada di wilayah yang memiliki SPBU langsung melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan dengan berkoordinasi dengan pihak SPBU setempat. Karena memang distribusi BBM ada waktu-waktu tertentu sesuai dengan penjadwalan dari masing-masing depo, dan pada saat pengisian juga mereka sudah terbiasa dengan situasi ini. Mereka pun juga sudah tahu sistem pengantrian yang aman, sehingga sampai dengan detik ini di seluruh SPBU wilayah Kabupaten Belu berjalan dengan aman dan kondusif. Jadi kehadiran kami di sini sekaligus memastikan situasi dalam keadaan kondusif.
2: Menurut Kapolres Belu, antrean kendaraan yang tidak terkendali tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga dapat memicu gangguan Kamtibmas. Oleh karenanya, masyarakat yang mengantre di SPBU dihimbau untuk tertib, mentaati rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
3: Adapun himbauan kami dari Polres Belu, dari kepolisian, kepada para pengendara, agar mengikuti segala ketentuan yang ada, dan pengisian dari BBM ini harus sesuai dengan ketentuan dan SOP untuk mencegah adanya pelanggaran maupun hal-hal yang berpotensi gangguan tertib.
2: Pengawasan dan koordinasi antara Babin Kamtibmas, pihak SPBU dan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya kemacetan sekaligus menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
1: Lokapom Kabupaten Belu gelar forum konsultasi publik sekaligus ki kepada unsur Pentahelix terkait pencegahan obat dan makanan ilegal di Belu. Laporan Christian Dimau.
4: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Belu menggelar kegiatan forum konsultasi publik dan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi bagi unsur Pentahelix yakni pemerintah, akademisi, bisnis, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa dalam membangun dialog serta menerima berbagai masukan terkait standar pelayanan publik yang berlangsung di wilayah kerjanya. Kepala Lokapom Kabupaten Belu, Ferdian Dewi Ermanto dalam sambutannya menyampaikan FKP dilakukan sebagai sarana dialog dua arah dalam menyampaikan standar pelayanan publik sebagai upaya untuk melakukan evaluasi secara berkala bersama unsur Pentahelix. Ia mengatakan hal ini juga bertujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan terkait obat dan makanan yang ada di Kabupaten Belu. Menurutnya dengan FKP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu berkaitan dengan KIE, Ferdian meyakini melalui kolaborasi lintas sektor akan memperkuat pengawasan, mencegah pelanggaran, dan melindungi masyarakat secara menyeluruh. Dirinya optimistis melalui kolaborasi yang solid diharapkan pengawasan peredaran obat dan makanan di Kabupaten Belu semakin optimal. Hal ini akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat yang dapat terlindungi secara berkelanjutan.

0: Obat dan makanan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Badan POM. Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, pelaku usaha, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, akademisi, media, tokoh masyarakat, dan terutama masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang sangat penting. Di FKP, Lokapon di Kabupaten Belu ingin membuka ruang komunikasi dan dialog dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Kami ingin mendengar secara langsung berbagai masukan, kebutuhan, harapan, kritik, dan saran masyarakat terhadap pelayanan serta pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Belu. FKP juga menjadi momentum bagi Lokapon Kabupaten Belu untuk terus melakukan perbaikan dan memastikan pelayanan yang diberikan semakin transparan, akuntabel, mudah diakses dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, Maria Garuntia Makoroman, mengapresiasi kegiatan Lokapon Belu selain menggelar FKP untuk menerima masukan dan kritikan dalam pelayanan, tetapi juga menggelar kegiatan K kepada semua yang berkaitan dengan konsumen bijak, Belu bebas produk obat dan makanan ilegal yang menjadi langkah penting karena saat ini pasaran masih bebas dan maraknya penjualan obat secara ilegal.
2: Menjual obat secara bebas.
3: Silakan
2: obat parasetamol.
3: Meminta informasi silakan.
2: Tapi
3: kami dari
2: kami
3: juga ada informasi yang memang
2: minggu lalu kami sudah
3: setiap saat
2: buat pasar lah
3: silakan. Bisa dilihat
2: kami sudah menemukan ada satu penjual.
3: Kemudian terkait produk obat dan makanan
2: yang obat-obatannya
3: ilegal,
2: ternyata dia ambil obat itu,
3: dia
2: membelinya sedikit-sedikit dari toko
3: surya,
2: toko ini, padahal kan itu sudah tidak boleh. Jadi memang
3: kegiatan
2: ini bagus supaya masyarakat tahu bahwa obat-obat seperti itu tidak boleh menjual bebas. Biarkan masyarakat itu kalau mencari obat, mereka datang ke
1: apotek. Menurutnya, melalui kegiatan ini dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjual dan mengedarkan obat sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Penjualan obat maupun makanan secara ilegal tanpa memperhatikan izin, aturan distribusi, maupun ketentuan penggunaan dapat menimbulkan persoalan dan membahayakan kesehatan masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 22 siswa NTT terbang ke Tiongkok, raih beasiswa penuh. Kapolres Belu instruksikan Babinkamtibmas awasi distribusi BBM di SPBU. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Ya, selamat sore pendengar, apa kabar? Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang dan lagu dari Gombloh, Kugadaikan Cintaku tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat menikmati malam minggu bersama orang-orang terkasih ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya ada rekan Sonia akan menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Mama, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

Ya, pendengar baru saja Anda ikuti Warta Berita Skorwil 6 Nusa Tenggara Timur ya. Dan tadi memang kita merilai Pro 1 RRI Kupang dan kembali sekarang kita on air ya di FM 96,9 MHz. Dan tadi pendengar Anda ditemani oleh rekan saya Naomi dan di Sumba sore ini hingga malam nanti ya, hingga closing day part kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Prima Maya kembali hadir di ruang dengar Anda. Untuk itu tetap dengarkan kami di FM 96,9 MHz.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

0: kalian.
1: Ya, mendengar informasi kami hadirkan untuk Anda, pemerintah Kabupaten Rotendau menyiapkan langkah menuju penggunaan energi terbarukan secara penuh. Upaya tersebut dilakukan melalui inisiasi peta jalan Rotendau 100% energi terbarukan. Langkah ini diperkuat melalui stakeholder mapping program NTT Net Zero Emission 2050 pada Jumat 25 September 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Baperida Rotendau dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kepala Baperida Rotendau, Maraden Patola, mengatakan target energi terbarukan membutuhkan proses bertahap. Ia berharap kolaborasi seluruh pihak mampu mempercepat perubahan menuju energi bersih. Dan pendengar, program tersebut ya dilaksanakan Yayasan CIS Timor Indonesia dengan dukungan IESR, program NTT NZE 2050 diarahkan untuk mendukung target net zero emission NTT 2050. Dan juga pendengar, untuk perwakilan CIS Timor John Subang mengatakan pemetaan dilakukan dengan memperkuat keberlanjutan program pemetaan yang melibatkan unsur pemerintah dan pemangku kepentingan hingga tingkat desa. Dan untuk tim pelaksana juga telah berkolaborasi kunjungan lapangan ke 9 lokasi. Kunjungan tersebut bertujuan melihat kondisi kerusakan dan kebutuhan pengembangan energi. Baik pendengar, itu dia informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda ya, tetap bersama kami di FM 96,9 MHz.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, Lalisa, stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya, eh, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Itu. Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Ya, mendengar seorang warga Kabupaten Kupang bernama Pak Endang menyampaikan keluhannya secara langsung mengenai ketidakpastian prosedur pendaftaran bantuan perumahan rakyat kepada RRI Kupang. Ia mengaku telah berulang kali mengikuti acara dialog interaktif guna mendapatkan petunjuk teknis mengenai bantuan rumah tersebut. Penyelenggara layanan publik sebelumnya mengarahkan Pak Endang untuk mendaftarkan diri secara daring menggunakan aplikasi Sibaru dan Sibalai. Namun demikian, upaya pembuatan akun yang dilakukannya selalu mengalami kegagalan teknis pada saat memasukkan nama serta kata sandi. Informasi lanjutan yang diterima oleh Pak Endang menyatakan bahwa penggunaan kedua aplikasi pendaftaran tersebut kini resmi dihentikan oleh pemerintah. Pihak penyelenggara kemudian mengarahkan masyarakat untuk mengunduh aplikasi bantuan sosial terbaru yang belum dipahami teknis penggunaannya secara jelas. Upaya pendaftaran secara mandiri telah dilakukan oleh Pak Endang dengan cara mendatangi Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Kupang sejak tahun 2024. Ia juga telah menyerahkan ya seluruh dokumen persyaratan administratif berupa fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, serta sertifikat tanah atas namanya. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.go.id.

pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Ya, pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda dari pemerintah, perhatikan keluarga ASN korban di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dan pendengar, perhatian pemerintah terhadap keluarga 3 ASN korban penembakan oleh KKB terus berlanjut setelah pemulangan jenazah. Keluarga korbannya mendapat dukungan berupa bantuan penghargaan beasiswa hingga kesempatan kerja melalui Perumbulok. Salah satu penerima perhatian tersebut adalah keluarga mendiang Willy Mbuik asal Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kakak kandung Willy Minto Mbuik mendapat kesempatan bekerja melalui Perumbulok setelah bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Minto mengaku kesempatan tersebut tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh keluarganya. Ia menyebut kesempatan tersebut sebagai berkat yang diterima keluarganya di tengah duka kehilangan Willy. Keluarga 3 korban sebelumnya mendapat fasilitas dari Kementerian Pertanian untuk menghadiri rangkaian agenda di Jakarta. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan pada 22 September 2026 di Kementerian Pertanian bersama Menteri Pertanian. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi.
2: Ya, pendengar, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta dan kita akan merilai Pro 3 Jakarta.

0: Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau, ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
2: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
3: Menurun bang, menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang pengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
2: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: PN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi Pak? Mungkin apa lagi tahapannya gitu?
4: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti gak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
10: Kalau sama pungli 150.000 per petang gimana?
11: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
10: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
11: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farpoka.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Krianusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk ini tampil dan merupakan hasil kerajinan tangan.

0: Semoga dengan diselenggarakannya Krianusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
1: Adapun Krianusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
3: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
4: Oh, ini masih penasaran ini coba di berapa ini?
5: Awalnya sudah selesai.
3: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
6: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentu jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
3: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para

0: ada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
1: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
0: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
2: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
0: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: Di Faktor Penting.
1: Well, I think menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung sama sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta.

0: dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabdoli Tinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar Ahmad Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126, dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!
1: Ya, pendengar, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya, dan Anda berada di paket Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Berikut kami hadirkan untuk Anda Ngobras dengan topik penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba.

0: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar dan pemirsa. Hari ini ada kembali lagi bersama kami dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini spesial sekali dalam ngobrol kita. Kita akan membahas tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar, Sumba bukan hanya kaya akan keindahan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam semua pendengar.
0: Ya. Salam sehat ya Bapak ya.
1: Salam sehat, salam rahayu.
0: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom, Bapak Dr. Bernardus Erwo Hangar SSM Hum. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam, berkah dalam.
0: Berkah dalam. Apa kabarnya Bapak? Sehat selalu.
2: Baik, dalam keadaan sehat, dalam
0: puji Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang, dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
1: Kalau saya Bapak Jengki aja. Wayan, Wayan itu terlalu banyak nama Wayan.
0: Oke, okay, Bapak Jengki,
1: nama panggilan kecil.
0: Siap, terima kasih. Dan pendengar, kita akan berbahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
2: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tradisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Lalu termasuk Sumba. Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis, meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan atau membicarakan tradisi ini penting, karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya, kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki, termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba, dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki. Syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Retang. Kalau Pak Retang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba, contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba, dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
1: Ya, saya tidak bicara tradisi lisan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara.
0: Oke.
1: Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alor, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos atau cerita-cerita mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya. Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek. Karena saya diasuh oleh nenek dari masih usia 2 tahun. Karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan, rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah dari sana nenek mendongeng ini itu membekas.
0: Okay.
1: Tradisi lisan itu seperti abang Retang ya.
0: Iya. Yeah.
1: Abang Retang bilang tadi memang sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba, okay, mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan.
0: Oke.
1: Okay. Coba kita lihat nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah durian. Oh, ini menunjukkan macan atau yeah, buaya. Mm. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata.
0: Oke. Okay.
1: Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan? Pasti lisan.
0: Oke.
1: Okay. Orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan, baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba,
0: okay,
1: atau terjadinya di sini kampung Waikabuba misalnya. Hmm. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan karena saya suka budaya.
0: Yeah.
1: Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya.
0: Wow.
1: Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya. Saya gali dengan orang-orang lokal. Hmm. Kok ini namanya Waikabuba? Ini Wai Ngapu. Ternyata Wai itu mata air.
0: Iya.
1: Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu. Iya. Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata, setelah itu baru oh ini namanya Waikabuba.
0: Oke.
1: Okay. Wai mengepul, wai misalnya contoh bahasa Tarsalnya. Wai apa wai? Baru dituliskan.
0: Oke. Okay.
1: Bahasa tulis itu awal mulanya dari lisan
0: dulu ya, yeah, seperti tadi Bapak Jeki yeah bilang, dari cerita nenek.
1: Iya, yeah, baru muncul kata-kata.
0: Muncul kata-kata. Oke, okay, baik itu.
1: Panjang sejarahnya.
0: Berarti panjang sejarahnya. Berarti memang yeah tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita yeah alihkan ke kata-kata seperti yeah itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, baik.
1: Lisan dulu.
0: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini, dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan puisi, karya-karya syair atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang, kalau boleh tahu Pak?
2: Ya, kalau saya kebetulan di Wengapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah ya dekat dengan kota. Jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan, kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk.
0: Yeah.
2: Jadi Lawiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau yeah ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang, itu para wunang yang disebut dengan pembicara adat yeah itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu ya, bahasa ritual yang
0: okay
2: memang menjadi fokus dari penelitian saya.
0: Hmm.
2: Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Wengapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu.
0: Yeah.
2: Ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya, Lipangia Rangu, ada cerita Analalu yang Rambukahi Ubudilu, yang menurut yeah saya juga ada di berbagai pelosok di Sumba, termasuk di Wanokaka, ada tempat lain ada cerita. Saya itu ada cerita-cerita yang berkaitan dengan binatang atau fabel misalnya.
0: Okay.
2: Ada permainan kata yang kalau di Sumba Timur disebut dengan Padikangu. Kemudian ada sebenarnya juga banyak cerita yang tadi Cengki sebutkan mengenai asal muda, misalnya ada fenomena, lalu kemudian ada cerita yang menjelaskan

0: bahasa ritual, penggunaan yang disebut dengan Lewiti Luluk itu
1: Iya,
0: yang sangat
1: oke.
0: Sastra,
1: Oke.
0: kemudian yang sangat paralel begitu.
1: Oke. Pak
0: Atau
1: Retang,
0: rap
1: kalau
0: Sumba, orang mungkinnya dengan rap Sumba.
1: rap Sumba, berarti Pak Retang mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba
0: Ya,
1: itu
0: ya.
1: termasuk tradisi lisan.
0: Ya, ya. Bagi
1: Oh,
0: saya itu
1: ditambah musik
0: lisan.
1: juga itu termasuk tradisi lisan
0: Tradisi
1: ya.
0: lisan. Bagi saya,
1: Oke,
0: ya.
1: bukan hanya dari puisi ya.
0: Kan yang jelas membedakan, tradisi tulis harus dituliskan. Mau di daun lontar, atau di kelopak kayu, atau di buku, harus ditulis. Tradisi lisan, sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap, atau apa, atau syair.
1: Itu tetap termasuk
0: Lisan.
1: tradisi lisan.
0: Lisan. Ketika
1: Oke.
0: dituliskan kolaborasi bisa lisan bisa tulisan bisa dua bidang
1: Oh iya,
0: bermainnya.
1: baik, baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
0: Saya dari SMA tahun
1: Dari SMA.
0: 93.
1: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya dirawat oleh nenek, nenek sering mendongeng atau
0: Ya,
1: seperti apa?
0: kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu sebelum saya mengenal tulisan. Loh, saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah, belum tahu huruf. Itu kuping yang mendengar narasi cerita dari nenek. Cerita tentang inilah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cita-cita yang angker lah, apalah untuk arahkan kita biar jangan nakal.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: Betul, betul.
0: itu membekas.
1: Oke.
0: Berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis, ketika saya sudah mengenal tradisi tulis, bukan SD ya, SD kan mengenal huruf A, B, C, D, SMP, SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian, mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping saya, membekas, kolaborasi. Menjadi sesuatu gitu.
1: Berarti memang dari
0: Itu
1: SMA.
0: penting, tradisi tulis dan lisan itu penting dikawinkan, kolaborasi itu menjadi suatu gerakan.
1: Dari SMA berarti ya sampai sekarang ini.
0: SMP.
1: Dari SMP sudah dari tahun 9 berapa kalau boleh tahu? 93.
0: 93 ya.
1: Wow, sudah
0: Kalau
1: hampir
0: untuk tradisi
1: 30 tahun.
0: tulis, kalau tradisi lisan dari kecil,
1: Dari
0: sebelum
1: kecil.
0: SD.
1: Iya, karena kita sering
0: Bali kuat tradisi lisannya.
1: kuat ya.
0: Ya.
1: Hampir sama dengan di Sumba atau seperti
0: Ya.
1: apa menurut Pak Jengki?
0: Hampir sama.
1: Hampir sama.
0: Dan di semua budaya Nusantara sama,
1: Sama.
0: Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana yang sepanjang saya amati sama. Karena saya kebetulan bidang ilmu saya di sana, antropologi.
1: Antropologi.
0: Sama. Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini itu. Itu kan proses
1: Proses.
0: dinamika sosial.
1: Baik. Wah,
0: Gitu.
1: sudah hampir 30 tahun lebih seperti itu. Bagaimana
0: Ya,
1: Pak
0: kalau
1: Retang
0: saya
1: ada mau
0: bisa
1: tambahan?
0: menambahkan
1: Iya.
0: yang tiga. Ya.
1: Silakan, Bapak.
0: Ya, jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain, misalnya lewat gambar. Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba, itu kain Sumba itu sama dengan motif-motifnya itu adalah bagian dari
1: Betul.
0: komunikasi sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual itu dengan melihat kain misalnya, kita bisa Betul.
1: menceritakan sesuatu, kita bisa ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakak tua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu apa jangka kederuhang upama apa rara mata mandung, artinya itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, artinya jangan menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui gambar-gambar Gambar,
0: dalam
1: oke.
0: motif-motif kain gitu. Ya.
1: Oke,
0: Nah,
1: baik.
0: saya
1: Iya,
0: tambahin
1: silakan
0: lagi
1: Pak
0: ya.
1: Jeki. Iya, kita
0: Bang Netang,
1: ngobrol seru ini malam
0: ini
1: hari ini.
0: idenya Bang Netang ini menarik sekali. Saya hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua dikotomi, tradisi lisan, tradisi tulisan.
1: Tulisan, oke.
0: Abang Netang tadi bilang ada gambar.
1: Gambar, ya.
0: Itu tradisi visual. Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
1: zaman dahulu, betul.
0: ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan. Eh,
1: Betul.
0: sorry, tradisi
1: Visual
0: lisan.
1: itu tulisan, heeh.
0: Lisan dan visual berbarengan
1: Betul.
0: sebelum tulisan muncul.
1: Betul.
0: Itu
1: Betul, iya.
0: menarik Bang Neta. Terima kasih Bang Neta.
1: Iya.

0: sering digambar di tembok-tembok
1: iya, dahulu ya. Gambar-gambar gua itu
0: iya,
1: terisi visual.
0: Iya,
1: yang betul. Bersama dengan terisi lisan.
0: Betul.
1: Tulisan belakangan
0: iya,
1: itu
0: belum ada. Malah mereka yang duluan ya, seperti
1: itu. Iya, lisan dan visual.
0: Iya. Memang ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan.
1: Yang sekarang kita iya. kenal di motif-motif kain Sumba iya. atau di Bali motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
0: Betul. Oke, luar biasa, ini semakin yeah. menarik ya pendengar dan pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah, Pak Retang, kita kembali Pak Retang. Menurut Pak Retang ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin, benar ya Bapak ya?
2: Yes.
0: Iya. Menurut Pak Retang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia ya, tapi di semua Nusantara seperti itu Bapak.
2: Iya. Memang ada saatnya cantika ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional gitu, lalu ada okay. hierarki okay. bahwa yang bersifat bersifat sastra lokal, sastra daerah itu dianggap sebuah yang sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi, yang okay. satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Yeah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme sebenarnya pada dalam dalam apa ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semangat, kalau dulu mungkin agak sedikit malu karena takut dianggap primitif, dianggap
0: yes.
2: tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan misalnya di Sumba, Sumba wae ngapa semua ndahum balilamuhu akama. Kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya orang okay. Harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal, syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya, tidak lagi malu, tidak lagi misalnya, meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli bisa mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris, tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan, dan kalau pun kita mampu, kita harus bangga begitu.
0: Okay.
2: Itu apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam keberadaan kami dan beli juga untuk mengatakan bahwa yuk ini tradisi lisan kita, sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
1: rayakan,
2: kita harus banggakan
0: dan
2: sebagai bagian dari identitas kita, hanya dengan bangga bahwa kita ingin mewariskan semacam itu.
0: Betul.
2: Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi, mungkin agak kelewatan.
0: Iya, sangat menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya untuk anak cucu, agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan oleh para penyair ya, seperti saat ini ada
1: dari,
0: Bapak Retang dan Pak
1: Jinky.
0: Iya, dari tradisi lisan menjadi tulisan atau tadi visual seperti itu.
1: Visual, okay. betul.
0: Iya, memang sangat berpengaruh sekali ini ya tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jengki ini seorang penulis juga ya. Seperti Pak Jengki ini penulis puisi seperti itu.
1: Puisi, cerpen,
0: puisi,
1: novel,
0: cerpen, novel, semua ya. Dan saat ini sudah ada juga bersama kami buku dari Pak Jengki berjudul Kidung Capung.
1: Iya, betul.
0: Ini
1: yang terbaru.
0: Yang terbaru.
1: Iya,
0: nanti kita bahas. Oke, Pak Jengki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya, itu seperti apa sih Pak Jengki sebagai seorang penulis dan penyair?
1: Nah, ini tantangannya menarik nih. Yeah. Karena saya pernah lakukan ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat.
0: Iya. Yeah.
1: Bagaimana misalnya contoh kasus saya lakukan kreatifnya untuk lomba puisi. Misalnya ada cerita rakyat tentang A. Bagaimana seolah ke puisi sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat A.
0: Yes.
1: Harus olah latar belakangnya atau apalah alurnya pasti dijaga atau apa yang diolah gitulah.
0: Okay.
1: Itu memang tantangan tersendiri, mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya Itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini,
0: okay.
1: dari ini, itu perlu proses sih. Nah, yeah. saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa.
0: Oke. Okay.
1: Kategori prosa. Cerita rakyat lisan, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah.
0: Yeah.
1: Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu.
0: Okay.
1: Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
0: Itu maksudnya.
1: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita yeah. rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru.
0: Oke.
1: Okay. Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan.
0: Hmm.
1: Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini, atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya?
0: Yeah.
1: Kita karang itu jadi cerpen.
0: Oh,
1: itu kan okay. menciptakan dongeng baru.
0: Dongeng baru. Oke. Okay. tanpa menghilangkan makna aslinya yeah. seperti itu.
1: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng sudah gitu. Ada.
0: Iya, tanpa menjiblak ya kalau istilahnya.
1: Okay. Dongeng sudah ada kan misalnya A B C D.
0: Yeah.
1: Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, mata yeah. air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita yeah. Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, satu cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan okay. cerita-cerita lokal itu.
0: Okay.
1: Seolah
0: okay.
1: metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata yeah. air.
0: Oh, berarti memang
1: imajinasi
0: ya.
1: Bekerja ya.
0: Oh,
1: imajinasi.
0: Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi
1: iya,
0: seperti itu.
1: Itu semua oh. narasi itu imajinasi.
0: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai
1: iya,
0: imajinasi
1: betul.
0: Kita. Oke, okay, baik. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Retang mungkin ya.
1: Hmm.
0: Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang? Berarti ini belum aslinya.
1: Bukan
0: iya.
1: menipu.
0: Ini saya sebagai generasi ya, jadi saya menipu. Bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa. Mungkin Pak Retang dulu, silakan.
2: Jadi logika itu mempunyai cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Okay. Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologi, secara fisika itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada bentuk cerita tersebut.
0: Okay.
2: Misalnya. Dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu, begitu sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum. Ya sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu, saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu. Ya itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan. Saya itu
0: oh, okay.
2: cara menyebutkan keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu kan. Itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu. Hanya
0: okay.
2: memang karena kita terbiasa berpikir berpikir ya yang seperti biasanya as usual kan cara berkomunikasi kan macam-macam
0: beda-beda ya. Oke.
2: Okay. Hanya setelah sebenarnya dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir,
0: okay.
2: yang membuat kita oh bahasa itu tidak begitu membosankan lagi dan
0: yes.
2: Beli cengki saya kira itu memahami bagaimana karya sastra bekerja dalam kehidupan kita saya kira. Dan begini, kita harus hati-hati ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi, itu tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas
0: oke
2: kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara misalnya Kan kita ngomong tentang kitab suci, tentang surga.
1: Betul, betul.
0: Oke. Okay.
2: Apakah kamu bisa mengatakan itu realitas? Kan itu juga sesuatu
0: imajinasi, betul.
1: Nah, ini saya pikir ngomong tentang ini menarik, menarik.
2: Iya, betul. Sastra adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu,
1: iya, termasuk sastra
2: tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk logikanya.
0: Siap. Iya. Mohon izin. Iya. Bapak Retang, mohon izin nanti Zoom-nya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak, karena kita menggunakan Zoom yang cuma beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya.
2: Ya.
0: Tapi saya tetap kami lanjutkan.
2: Masuk lagi?
0: Iya, boleh Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Retang kembali bergabung. Ya. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu, karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
1: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu juga sangat menarik.
0: Ya.
1: Artinya begini. Ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya, folklore, dongeng, mito, legenda dan sebagainya sudah ada, sudah tercipta. Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada menggunakan imajinasi liar kita, itu tentu akan jadi konflik. Konflik sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya Wekabuba misalnya, dengan versi yang diwarisin dari turun-temurun A misalnya, tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi B, itu konflik sosial kan muncul, seperti Bang Retang sampaikan. Yang saya maksud imajinasi tadi, bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya.
0: Kita ciptakan cerita.
1: Iya, kita bikin narasi. Contoh misalnya saya suka batu akik nih, saya bilang ini dari langit, ini meteor, ini apa, itu kan narasi. Ini ceritanya ada alien itu apa. Jadi tidak ada yang komplain. Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Waingapu, Waikabuba, sudah ada tradisinya, kita pakai versi lain, ribut.
0: Betul, di bawah. Itu tadi yang saya maksud.
1: Imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar itu.
0: Yang belum ada ceritanya.
1: Kita bikin cerita baru.
0: Cerita baru,
1: kan batu akik yang saya pakai ini dari planet Mars.
0: Terjadi ledakan.
1: Saya dikasih oleh seorang alien. Itu kan
0: itu bedanya
1: cerita juga.
0: Itu karena terdengar dari lisan-lisan kita. Memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya Bapak ya. Kaya sekali.

0: kali seperti itu ya.
1: Imajinasi.
0: Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Retang tadi ya, sebagai seorang penyair, penulis, mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca? Atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikut jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa Bapak? Tips-tipsnya. Apakah kita harus sering membaca, menonton, atau apa ini Bapak?
1: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali oleh imajinasi, oleh pikiran, perasaan. Apa itu imajinasi? Kan kita bisa gali lah dari rasa ke pikiran atau apalah secara ilmiah, secara filosofi dan sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang kreatif itu mampu mengolah itu, mengolah mengolah pikirannya, perasaannya, melahirkan imajinasi. Setiap orang punya. Jadi saya tidak percaya bahwa aku tidak bisa melukis, tidak punya imajinasi, aku tidak bisa menulis. Nonsense. Coba aja kau praktekkan gerak-gerak sendi tangan,
0: bisa
1: muncul. Wah, ini bagus lukisan ini, di luar bayangan orang-orang. Oh, ini keren, kuda kok jadi kayak kepala macan ini. Itu imajinasi bekerja, bawah sadar. Itu kan itu
0: sudah ada, setiap orang punya.
1: Iya, tinggal bagaimana kita mengenali, mengenali dan menggali.
0: Kesadaran.
1: Menyadari itu.
0: Iya, itu ya pendengar pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya dari lahir potensi. Masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Wah, luar biasa.
1: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya? Kok bisa dari air lontar jadi moke?
0: Dari moke.
1: Kan harus lewati proses panjang.
0: Itu boleh dibuat ceritakan nanti.
1: dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua, disuling jadi moke. Kan itu imajinasi awalnya sehingga diaplikasi terjadi.
0: Pak Jengki sudah minum moke Bapak?
1: Oh, sudah dong. Biasa moke.
0: Ini pertama kali ke Sumba Bapak atau?
1: Ini yang kedua. Saya pertama ke Sumba Timur, ke Waingapu. Saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022. Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba dikomando oleh Christopher Billy Loli.
0: Halo Bapak Christopher Billy.
1: Christopher Billy Loli
0: selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
1: Saya bisa datang pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022. Saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba Barat. Sumba Timur kan sudah tahun 2022. Cuma Timur ke Sumatera kan jauh juga.
0: Dan
1: saya ngajak rombongan,
0: nggak
1: bisa sendiri. Karena saya tahu, saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru sastra puisi Umulandu Paranggi
0: dari Sumba,
1: di Waika Buba, Sumba Barat. Masa kecilnya Umulandu Paranggi Sumba Barat, Waika Buba SD SMP. Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya tiba di Sumba Barat. Akhirnya tahun 2026 tersampaikan, dan ini bulan kelahiran mahaguru puisi Umulandu Paranggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus 2026.
0: Luar biasa.
1: Itu kan apa itu? Apa kebetulan atau apa itu? Bagaimana energi bekerja?
0: Imajinasi itu.
1: Alam menjawab.
0: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung
1: Iya, itu betul itu.
0: Ya, jika
1: kita
0: praktekkan
1: dan saya lakukan. Itu bisa.
0: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarahkan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau ini seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
1: Ini buku keberapa ini ya? Oh, ini ada Nilus nih.
0: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman itu seperti apa sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
1: Ya.
0: Ini buku keberapa Bapak?
1: Makanya saya lihat tuh saya juga lupa nih buku keberapa.
0: Tadi katanya buku ke-50 Bapak.
1: Bukan. Kalau buku rame-rame banyak.
0: Okay.
1: Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
0: Oh, itu masih muda ya, Pak ya?
1: Oh, ini sudah tua, ini sudah seperti Surya Paloh nih.
0: Iya, Pak. Mirip sekali loh, Pak.
1: Cuma
0: ini mendengar ya.
1: Brewoannya. Ini foto 2015. Surya Paloh.
0: Oh, 2015.
1: Cuma kayaknya beda.
0: Mengikuti nanti.
1: Nah, ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sastra yang saya terbitkan, Jemantara yang tahun 2021.
0: Okay.
1: Ini kan yang buku, anggaplah ini setelah Jemantara 2025, Kidung Capung 2025 oleh Teater Sastra Welang dan Basar, Jemantara oleh Pustaka Presi 2021, terus Selilukui 2020, Amor Fati 2019, Petualang Sabang 2018, Serendung Sabang itu saya residensi di Sabang di Aceh 2017, Montase 2016, Magening itu novel 2015, Perempuan Yang Menguini Chris cerpen 2011, Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakra Punarbawa diterbitkan Gramedia 2005, Punama Diraspura oleh Grasindo 2005. Terus pada Lingkar Putingmu ini, Puting dalam hati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
0: Sosok ibu, oke.
1: Bukan soal mesum-mesum.
0: Iya, betul-betul.
1: Judulnya mesum sih, seolah-olah pada Lingkar Putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget sih. Oh bukan nih, otakmu aja mesum.
0: Iya betul, penyiar memang beda ya Pak ya.
1: Ini kerinduan pada ibu.
0: Okay.
1: Metafora 2005. Nah itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel.

0: Nah, buku rame-rame banyak lah.
1: Oke.
0: Nanti tinggal cari di Google lah. Bingung
1: Boleh
0: saja.
1: dibacakan satu puisi Bapak Pak JG ini, permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
0: Ini menarik nih.
1: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali dari RRI Sumba, luar biasa sekali. Terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christopher Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
0: Dan saya juga berterima kasih sama
1: RRI Sumba.
0: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. Juga berkat SSBS Christopher Billy dan Mbak
1: Cantika.
0: Dari mana Mbak?
1: Dari Sumba juga.
0: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
1: Terima kasih Bapak.
0: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang saya bungkus dengan puisi lembut tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa nih saya bikinnya? 2021.
1: Iya.
0: Kebetulan si Christopher Billy pingin membuat taman seni di Sumba Barat.
1: Oke.
0: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di Timitung mau dirombak, dikuasai oleh investor.
1: Oke.
0: Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman Seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan, dan juga dirimu. Kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga. Apa yang bisa penyair berikan kecuali dirinya sendiri? Dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus. Aku mencari suaramu di antara denting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemil sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati. 2021.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Jeki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jeki ya. Dengar artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada yang mau mengambil alih kritik, kritis.
0: Betul.
1: Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair yang bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
0: Kritis
1: seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jenggi ini, Pak Retang, seperti itu ya. Yang dibacakan sendiri tahun 2021 ya Bapak ya?
0: 2021. Oh.

0: Okay. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini untuk karya-karyanya. Kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini, Bapak?
1: Ya, kan kita tahu bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel, ya, tentu saja yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu.
0: Siap.
1: Itu lebih banyak artikel, ya sudah jumlahnya saya kira saya agak apa
0: Iya, lupa ya,
1: tidak
0: Pak, ya,
1: hafal.
0: saking banyak.
1: Tetapi kalau cerita, kata kalau buku misalnya.

0: ada dua buku yang sudah ada, termasuk ke ya, buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kelihatan nggak ya?
1: Iya.
0: Mungkin dari cerita rakyat Sumba, saya mencoba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Kambera, dalam bahasa
1: Wow.
0: Inggris, dan bahasa Indonesia gitu.
1: Oke.
0: Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan dengan bahasa ritual sebagai
1: Yes.
0: kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai apa, apa usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi
1: Oke.
0: itulah yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pecinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini,
1: Oh, oke.
0: khususnya pada saat COVID itu,
1: Ya.
0: saya juga menulis cerpen, beberapa cerpen, beberapa puisi. Gitu.
1: Oke, iya. Luar
0: Tidak,
1: biasa ya.
0: belum sekelas
1: Pak
0: Abi.
1: Jeki. Oke, memang menarik ya penetangnya kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual, dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jeki. Karena semakin ke sini mungkin semakin hilang, kami semakin tidak
0: Betul,
1: paham tentang
0: betul.
1: bahasa-bahasa ritual seperti apa, dan mohon maaf nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya.
0: Iya, betul.
1: Kamilah adalah para penerusnya
0: Betul.
1: dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya.
0: Betul.
1: Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Nah, Bapak Retang, kalau tadi membuat buku tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang kita tantangannya seperti apa sih yang Bapak hadapi? Karena bahasa Sumba agak-agak sulit seperti itu Bapak. Silakan Pak Retang.
0: Betul, Cantika, kamu benar bahwa bahasa mengalihkannya dari bahasa lisan ke bahasa tertulis itu mempunyai tantangan yang tidak mudah ya. Jadi pertama itu misalnya realitas bahwa di Sumba itu ada beberapa bahasa, mungkin dulu dari satu asal, tapi kemudian berkembang dengan dialek-dialek yang berbeda. Meskipun kalau bahasa Kambera di Sumba Timur agak cukup mirip dengan bahasa dari Anakalang, dari bahasa dari mungkin Wanukaka, tapi kalau sudah ngomong bahasa Kodi misalnya, bahasa Wejewa sudah banyak sekali yang berbeda. Meskipun kata-kata dasar misalnya makan ngangu, tapi kalau Anakalang kan masih mirip-mirip. Kita kalau Cantika berbicara, saya memahaminya gitu.
1: Memahami, oke.
0: Jadi ya itu tantangan pertama bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya. Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga dari lisan ke tulisan.
2: Betul.
0: Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal. Sebenarnya itu salah satu
1: Betul.
0: tantangannya. Bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi, ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa? Itu punya tantangan sendiri, meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu, termasuk sastra lokal, itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara secara harafiah. Ya, secara harfiah, misalnya kalau kalau Cantika mendengarkan ada orang mengatakan tadi itu ya, amujadi kakang ngadi undi menginung ngadi ruata, janganlah menjadi burung kakak tua yang membawa ruata, artinya sesuatu yang gatal.

0: janganlah menjadi bibit yang membawa yang gatal itu, ruwetan itu artinya janganlah menjadi troublemaker, membawa pengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafiahnya, harus memahami itu luar, kemudian cari tahu konteksnya, karena konteks itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya, ini apa sih, begitu, itu tantangannya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi.
1: Denotasi. Konotasi.
0: Jadi pertama terjadi tantangannya tadi, tidak mudah mengalihkan dari bahasa lisan ke tulisan, karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang. Saya tidak tahu Cantika bisa berbahasa anak kalang dengan fasih tidak?
2: Jujur tidak, Bapak.
0: Itu kan salah satu tantangannya.
2: Ya,
0: belum ada kata terlambat, tau, masih muda untuk
2: lagi. Siap, Bapak.
0: Jadi itu salah satu tantangannya. Tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya, tanpa dengan bangga mengatakan saya orang anak kalang, saya orang monokaka, saya orang kudi, dan saya mau belajar tentang budaya lokal. Saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik, syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang yang tahu atau orang-orang tua.
2: Betul, Pak Letang. Karena memang dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya, Bapak. Bahasa Bali juga pasti seperti itu. Banyak maknanya. Satu kata, tapi maknanya pasti banyak. Betul, seperti itu. Oke, Bapak Letang, ada permintaan dari penonton ini. Mohon, tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi. Sekarang permintaan untuk Pak Letang membaca puisi karya Pak Letang sendiri ini. Ada permintaan dari
0: ini
2: penonton.
0: Ini yang saya cari sebenarnya sekarang. Ini hanya saya tidak siap. Tapi mungkin kalau
1: puisi spontan
0: meluangkan waktu ada di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau, tidak apa-apa ya,
2: sebenarnya. Mohon izin ya, Pak Jengki. Boleh Bapak, silakan Bapak.
0: Saya mungkin menyanyikan, saya kebetulan buka sekali yang saya dapat puisi yang berjudulnya Bernyanyi. Bernyanyi. Jika kita tua nanti, aku ingin kau memetik gitarmu dan bernyanyi untukku. Nyanyikan lagu masa remaja kita yang masih mengendap di hati. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Dengan cara itu mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu. Atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam. Mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita berdua. Terima kasih.
2: Luar biasa. Terima kasih, Bapak Letang. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih? Atau seperti apa sebagai pembuat puisi ini?
1: Itu hayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun, yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu, menghibur diri mereka sendiri. Bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu. Itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya. Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini? Bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor, bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan. Kenangan masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya. Karma baik, karma buruk, itu yang akan kita bawa. Kita mati gak bawa apa-apa, kecuali karma, kenangan, atau ingatan.
2: Dalam sekali.
1: Jalan
2: ya.
1: Karma.
2: Iya, dalam.
1: Itu yang ingin saya lukiskan di puisi sederhana itu.
2: Sederhana, keren sekali. Yeah. Memetik gitar, yeah, melihat malam
1: di beranda,
2: luar biasa.
1: Mendekatkan diri pada alam
2: iya,
1: lagi.
2: Iya, mendekatkan diri pada alam. Itu puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti kita menunggu dari Pak Retang ya di sesi lain, mungkin kita bisa mengundang lagi Bapak Retang menjadi narasumber membaca puisi. Oke, kan ada Zoom. Oke, baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu, apa sih membedakan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
1: Maaf ya.
2: Iya, iya.
1: Gini, itu dua genre yang berbeda.
2: Iya.
1: Puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada ada novel, ada novelette, ada artikel dan sebagainya, esai dan sebagainya.
2: Yeah.
1: Puisi genrenya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa. Kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif.
2: Okay.
1: Mana denotatif itu mana yang langsung. Seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Nah, puisi cenderung begitu. Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya nih cerpen tentang WK Buba nih. Seorang tokoh datang ke pasar WK Buba, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik. Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja. Misalnya tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri. Narator, pengarang itu seperti Tuhan. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
2: Menjadi ada, ya.
1: Itu kan kekuatan pencipta.
2: Iya.
1: Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang. Itu yang diberkati oleh semesta. Tidak semua orang bisa jadi penyair. Tidak semua orang bisa jadi penulis prosa. Kecuali pakai AI misalnya. Tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu. Kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
2: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
1: Saya tahu.
2: Tahu ya?
1: Polanya ya saya pelajari.
2: Polanya beda ya? Luar biasa. Memang karena sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
1: Saya sering jadi juri. Jadi juri penulisan cerpen. Sembali se-Indonesia juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Oh ini pola-pola yang gini. Karena saya pelajari itu.
2: Sudah tahu ya Pak? Luar biasa.
1: Cuma kan kasihan juga nih, ngapain kalau gini kan membodohi diri sendiri.
2: Iya, betul.
1: Harusnya diolah lagi lah, gitu loh. Diolah, pakailah kolaborasi kayak bersinergi kak. Olahlah itu hasil-hasil mesin itu. Bukan cuma copy paste. Copy paste itu bahaya untuk otak kita, gitu loh. Kita bisa lama-lama hilang ingatan tuh.
2: Betul.
1: Hilang ingatan pada bahasa.
2: Nah, itu yang menarik Pak Jengki. Ini kan itu sekarang kita berbicara tentang bersama kedua penyair dan penulis yang luar biasa ini. Saya mau tanya masing-masing dari Pak Jengki dulu. Apa yang Pak Jengki lakukan agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang sastra, tentang bahasa? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Jengki lakukan di Bali? Atau ada perkumpulan-perkumpulan? Atau apa? Mungkin diajarkan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Apa sih sekarang yang Pak Jengki lakukan?
1: Ya, kalau saya di Bali kan sudah dari lama melakukan gerakan-gerakan. Nah, kalau misalnya di Sumba Barat nih, ini ada adik saya nih, saudara, teman, adik, murid, membuat gerakan sastra di Sumba Barat. Adik Christopher Billy ini dengan mendirikan SSBS, Seni Sastra Budaya Sumba, dari tahun berapa itu mungkin, udah berapa tahun itu ya? Sudah 5 tahun itu apa itu?
2: 10 ya.
1: Dan itu konsistensinya itu penting. Bagaimana satu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu, yeah, atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun jadilah api abadi. Api yang dari kawah gunung yang abadi itu yang terus berkobar-kobar dari ya, generasi ke generasi melahirkan generasi baru.
2: Okay.
1: Bukan seperti kembang api yang habis itu indah, habis itu lenyap
2: ya,
1: tanpa bekas.
2: Okay.
1: Nah, yang saya amati ada banyak komunitas yang seperti kembang api,
2: ya,
1: ada banyak komunitas yang seperti api abadi.
2: Okay.
1: Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA, yeah, tahun 93.
2: Sudah hafal ya berarti.
1: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu dari komunitas di Jawa, di mana, di yeah, pelosok, okay, di Sumba, di Bali.
2: Okay.
1: Ya, itu yang terjadi.
2: Siap.
1: Kalau saya bisa disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa. Karena punya data-data itu.
2: Yeah.
1: Bagaimana cara mengobrakan api abadi itu.
2: Okay.
1: Bagaimana mempertahankan komunitas.
2: Okay.
1: Ada banyak rumus-rumus. Dan, oh, banyak, panjang banget itu
2: yeah,
1: ceritanya.
2: Seperti itu ya. Oke,
1: okay. Ya, sepak terjangnya. Nah, ya,
2: baik,
1: itu.
2: Terima kasih. Hmm. Itu kalau dari Pak Jengki. Kalau dari Pak Retang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Pak Retang lakukan agar kami generasi muda itu saat ini tidak melupakan sastra, tertarik dengan puisi-puisi bahasa, apa sih yang saat ini Pak Retang lakukan? Apakah diajarkan lewat anak-anak dulu ini, anak-anak Pak Retang sendiri, atau membuat komunitas, atau seperti apa sih Pak?
0: Ya, dalam pertemuan dengan 60 anak muda yang mau atau bertekad mau mencintai sastra, mau menulis tentang budaya atau tradisi lisan Sumba ke tulisan kemana, saya cukup optimis sebenarnya bahwa meskipun tidak mau terdengar apa ya, terdengar agak rasis atau gimana gitu, ya, saya mempunyai kesan bahwa anak-anak di Sumba sebenarnya itu, atau orang di Indonesia Timur, saya melihat pengamatan saya, mereka punya kemampuan berbahasa dengan baik menurut saya itu ya, masih
2: iya,
0: masih disiplin dalam berbahasa. Dan seperti yang beli Wayan JK juga tekankan, orang-orang yang berpuisi itu harus punya disiplin dalam berbahasa, harus punya kemampuan berbahasa. Lalu saya melihat anak-anak muda itu misalnya, mereka itu yang kemarin itu mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan tentu saja dalam hal cinta bersastra saya tidak sangat apa ya, optimis bahwa semua anak muda kemudian, tapi kalau ada sekelompok anak yang mau mendedikasikan sebagian dari waktunya untuk berkomunikasi dengan cara yang indah, yang estetik, yang manis, tapi juga syukur-syukur bisa memberikan inspirasi
2: yeah,
0: tentang kehidupan, bagaimana memiliki empathy, bagaimana merasakan penderitaan orang, bagaimana mengungkapkan realitas-realitas yang mereka saksikan sehingga kita bisa merasakan tanpa mengalami sendiri. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi bahwa dengan adanya sosial media sekarang ini, kita itu cenderung budaya itu menjadi homogen. Kita mau seragam semua.
2: Iya.
0: Dan sangat itu, kalau dunia ini sudah sangat seragam, alangkah muramnya kehidupan kita.
2: Okay.
0: Ketika sastra lokal, kelokalan, budaya-budaya kita berbeda, ketika disatukan semua KFC misalnya, maaf sebut merek, semuanya serba ini, serba alfa, bla bla bla.
2: Yeah.
0: Tidak ada lagi warna pelangi.

0: dibandingkan bisa
1: Yeah,
0: membuka
1: betul.
0: proses atau dengan cara yang berbeda, sehingga ya, kita kita mengagumi ya,
1: Betul.
0: pelangi misalnya, kita mengagumi warna yang
1: Iya.
0: macam-macam,
1: Yeah.
0: dan sekarang seolah-olah kita itu dipaksa untuk
1: Ya, yeah, seragam, betul.
0: homogenisasi
1: Ya,
0: budaya.
1: betul.
0: Betul-betul.
1: Dipaksa seragam kita.
0: Iya. Oke.
1: Oleh ya itu salah
0: Kayak
1: satunya.
0: itu.
1: Makanya saya percaya dengan otak manusia.
0: Oke.
1: Pakailah kita dikaruniai otak dari lahir, pakailah itu.
0: Oke.
1: Saya tidak anti AI.
0: Iya.
1: Saya tidak anti, tapi bagaimana kita bijaksana menggunakan
0: Betul.
1: itu sehingga otak kreatif kita bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, manusia dari lahir sudah dibekali imajinasi,
0: Oke.
1: pikiran, perasaan, imajinasi.
0: Iya.
1: Bagaimana cara ngelolanya?
0: Oke.
1: Bayangkan anak SD membayangkan bulan seperti balon misalnya.
0: Iya.
1: Anak kecil
0: Iya.
1: misalnya, anak 1 tahun melihat bulan, oh itu balon mama.
0: Iya.
1: Itu misalnya, itu imajinasi.
0: Iya, iya.
1: Tiba-tiba imajinasi dihancurkan oleh mesin.
0: Yes.
1: Itu tantangan manusia kontemporer sekarang.
0: Iya, saat ini ya. Iya, boleh digunakan tapi harus bijaksana. Jangan langsung menjiblak seutuhnya. Dikolaborasikan boleh ya. Oke, betul.
1: Diolah lagi alat
0: Iya.
1: bantu.
0: Oke.
1: Ya, itu alat bantu,
0: Iya.
1: bukan jiplak ambil mentah-mentah copy paste dari AI.
0: Betul. Dan
1: Gitu.
0: jangan berpikir kedua bapak ini ketika menjadi juri mereka tidak tahu ya kalian menggunakan AI, pendengar dan
1: Ya,
0: pemirsa.
1: betul.
0: Jadi berhati-hatilah karena ini sudah sangat-sangat senior.
1: Itu pola-pola kalimat algoritma itu kelihatan lah
0: Kelihatan ya. Oke.
1: polanya.
0: Baik, Pak Jengki, kalau misalnya Pak Jengki harus menggambarkan Sumba dalam satu puisi, apa sih kata atau suasana pertama yang muncul dalam pikirannya Pak Jengki?
1: Berat
0: Habis ini
1: ini.
0: paretang loh.
1: Nah, ini kalau saya bilang dalam satu tiga tiga patah kata atau berapa patah kata ini?
0: Iya, bebas.
1: Tiga
0: Yang penting
1: patah
0: jangan
1: kata
0: terlalu
1: ya.
0: panjang ya.
1: Tiga patah kata ya.
0: Iya, siap-siap, Pak.
1: Sumba semanis empedu.
0: Empedu ya. Kalau kita empedu itu katanya pahit itu, Bapak. Gimana ini?
1: Sumba semanis empedu.
0: Semanis tapi empedu. Empedu itu pahit. Aduh, boleh. Ini agak susah ya kalau
1: Berpikir
0: kami yang
1: orang.
0: belum harus berpikir
1: Sumba
0: lagi.
1: semanis empedu.
0: Oke. Artinya, ada artinya
1: Oh,
0: tidak,
1: bisa
0: Pak?
1: silakan
0: Banyak ya.
1: tafsir. Misalnya, contoh saya suka cewek Sumba yang manis, tiba-tiba saya pusing dengan belisnya.
0: Belis. Weh, iya betul.
1: Contohnya kayak gitu.
0: Betul betul. Karena semanis,
1: Tafsirnya
0: tapi empedu. Akhirnya empedu kan itu pahit
1: pahit.
0: sebetulnya.
1: Saya nggak punya kerja, nggak punya duit banyak, disuruh setor 1 truk gading misalnya.
0: Sepertinya itu judul yang untuk semua cowok-cowok Sumba juga, Bapak, bukan cuma
1: Contoh
0: Pak Jengki. Terima kasih, Sumba
1: Sumba
0: sempat ya.
1: semanis sempedu
0: Luar biasa.
1: itu
0: Kalau
1: itu benar-benar apa istilahnya itu pribadi
0: pribadi, iya,
1: melihat.
0: dari Pak Jengki. Kalau dari Bapak Retang nih sebagai asli Sumba, apa sih kata-kata untuk Sumba kalau puisi ini? Ya,
1: jadi kemarin saja itu kan
0: di Jengki menyuruh kami. Oke, coba ada kata sabana. Kamu bisa menulis puisi spontan nggak? Ini
1: Oke.
0: puisi spontan pendek, saya bisa baca
1: Ya,
0: nggak? Di dalam
1: silakan Bapak.
0: Sumba.
1: Ini yang kami tunggu dari tadi, Bapak.
0: Boleh, oke. Okay. Okay. Ini secara spontan, kemarin saya belum polis sama sekali. Oke, okay, judulnya Sabana. Oke. Okay. Aku tak lagi cinta sabana. Sejak kuda sandalwood yang lincah tidak lagi berderap riang karena rumput kecoklatan diganti deretan tebu. Sejak ketoda padang mesbah orang Merapu dicabut karena dicap berhala. Aku sudah asing dengan sabana. Sejak burung-burung kecil tidak lagi bernyanyi karena sarang dan telur mereka diinjak traktor pabrik. Aku asing dengan sabana, tinggal hidupku yang pening, ketara asingan yang hening. Dadadada.
1: Luar
0: biasa,
1: biasa.
0: Keren ya.
1: Spontan
0: Bagaimana Pak
1: kemarin.
0: Jeki? Silakan Pak Jeki langsung menilai, keren ya.
1: Beliau ini menulis puisi
0: Luar
1: dengan
0: biasa Pak Reta.
1: kejujuran,
0: Iya.
1: kepolosan, karena
0: Iya.
1: sudah berjarak sama Sumba.
0: Iya.
1: Beliau tinggal di Jawa Tengah,
0: Iya,
1: di
0: di
1: Semarang,
0: Semarang.
1: bisa menggambarkan Sumba seperti apa ketika datang lagi. Sumba di masa kanak beliau
0: Iya.
1: tentu beda dengan Sumba sekarang.
0: Betul.
1: Ada perubahan-perubahan itu
0: Iya.
1: suatu keniscayaan. Tapi kegalauan hati Puisi kan ekspresi,
2: iya,
1: ekspresi pribadi
2: dalam.
1: dituangkan. Keasingan ngeliat ini, ngeliat itu. Itu juga saya alami di Bali.
2: Iya.
1: Masa kanak saya yang biasa melihat sawah, melihat belut, melihat ini tiba-tiba berubah
2: iya.
1: dengan berbagai kemodernan.
2: Iya.
1: Nah, itu kritik. Kritik
2: keren,
1: sosial ada,
2: yes.
1: kritik lingkungan ada, yeah. kritik ekologi ada, kritik budaya juga ada.
2: Okay.
1: Tinggal bagaimana mengolah lagi, yeah. mengemas itu.
2: Dan kami yang mendengar sudah paham ya, apalagi kami asli Sumba kayak, ini benar ini seperti itu, yeah, luar biasa. Itu. Terima kasih Pak Retang dan Pak Jengki, yeah. karena ini sayang sekali ya, waktu kita tidak cukup banyak ya, kita sudah di akhir pembicaraan kita dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Saya minta... pertanyaan terakhir penutup sebagai closing statement dari Pak Retang dulu ya. Apa sih pesan yang ingin disampaikan dari Bapak Retang kepada masyarakat Sumba atau generasi muda agar tidak hanya menjadi penikmat budaya tetapi juga menjadi penulis dan pewaris Sumba pada kedepannya? Silakan Bapak.
0: Ya, kita tahu bahwa dengan era keterbukaan sekarang ini ada pertemuan-pertemuan budaya, ada yang mempunyai kekuasaan, ada yang lebih kuat. Tetapi kalaupun misalnya, kalaupun yang terburuk, kalau budaya-budaya lokal kita itu harus tersingkir, kita tidak mau mati bodoh. Kita harus tetap berjuang, kita harus mempertahankan jati diri kita, mempertahankan identitas kita, sambil terbuka pada adaptasi dan transformasi untuk menyesuaikan sastra kita atau budaya Sumba kita agar selalu relevan dan sesuai dengan konteks zaman dan tantangan zaman saat ini.
2: Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari Pak Jengki sendiri, apa sih pesan buat kami generasi muda ya agar tetap mencintai sastra dan kedepannya menjadi seperti Bapak Jengki? Silakan Bapak.
1: Saya dua kali mengunjungi Sumba tahun 2022 dan 2026. Saya seperti kembali ke kampung halaman masa kecil saya.
2: Oke.
1: Sumba adalah masa saya usia-usia 5 tahun di tahun 70-an.
2: Okay.
1: Alamnya, yeah. Kehidupan sosialnya, yeah. keramah-tamahannya, interaksi budaya, sosial budaya dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa di tengah kemajuan berbagai sudut, berbagai segi ini, bagaimana juga ada orang-orang yang bisa berpikiran idealis, okay. berpikiran jauh ke depan,
2: yeah.
1: menjaga, merawat Sumba. Bukan berarti Sumba jadi museum hidup, tapi bagaimana Sumba tidak tergelincir mengikuti arus zaman yang hancur-hancuran gitu. Misalnya contoh kasus Bali lah. Sumba itu seperti Bali era 70-an.
2: Yeah.
1: Bali sekarang, Mbak lihatlah bagaimana gitu.
2: Ya,
1: gimana coba ada hotel sekarang mulai tumbuh, ada di intake investor, bagaimana caranya? Ada generasi-generasi kritis, generasi-generasi yang berpikir visioner untuk menjaga dari segi ekologi, budaya, sosial budaya dan sebagainya untuk generasi berikutnya. Bahwa Sumba tidak anti kemajuan, tapi bagaimana kemajuan itu bisa diolah gitu loh. Ya. Untuk kepentingan Sumba lokalitas,
2: okay,
1: sebagainya. Itu bukan kepentingan orang luar Sumba.
2: Iya. Okay, luar biasa.
1: Sisi idealisnya gitu.
2: Iya. Terima kasih Pak Jengki dan terima kasih Pak Retang ya, narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Kami juga berterima kasih Bapak Christopher Bilia sudah menghadirkan donor sumber luar biasa yang kami anak-anak muda sangat membutuhkan seperti informasi-informasi yang menginspirasi seperti ini. Dan pendengar dan pemirsa, dari dialog kita tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba hari ini, kita belajar bahwa tradisi lisan itu bukan sekedar cerita dari masa lalu ya, tetapi juga merupakan warisan nilai, identitas, dan suara leluhur yang masih relevan untuk kehidupan kita hari ini. Pendengar dan pemirsa, melalui puisi, tradisi tersebut dapat diabadikan sekaligus diperkenalkan ya dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Semoga dari dialog kita malam hari ini semakin banyak anak muda Sumba yang berani menggali kekayaan budaya, menuangkannya dalam karya dan menjadikan sastra lebih dalam lagi dan salah satu cara untuk menjaga identitas daerah. Baik, senang sekali saya Cantika Anjali hari ini berbincang-bincang dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa sudah bergabung bersama kami. Kami menunggu nanti lahir Pak Jengki dan Pak Retang yang lain nanti ya untuk generasi generasi baru yang hadir juga saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Retang, selamat malam, sehat selalu Bapak Retang, sampai bertemu lagi. Ya, salam buat keluarga Bapak dan terima kasih juga Pak Jengki. Baik, pendengar akhir kata saya Cantika Anjali, Pak Retang dan Pak Jengki pamit undur diri. Terus bersama kami dalam ngobrol bareng komunitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Retang. Selamat malam, selamat istirahat.

0: Hello and welcome back.
1: FM 96,9 MHz. Selamat malam pendengar, Anda dalam Ngobras-Ngobrol Bareng Komunitas. Hari ini bersama Dika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, hari ini sangat menarik sekali ya, di edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Di studio RRI sudah hadir satu komunitas yang sangat luar biasa, Bakawan Healing, ruang pulih, ruang bertumbuh bersama. Dan sudah hadir bersama kita tiga narasumber malam ini di dalam studio RRI Sumba. Kita akan kenalan satu-satu dan kita akan mengenal komunitas Bakawan Healing ini lebih jauh.

0: Oke, saya siapa dengan siapa ini?
1: Syafiq.
0: Syafiq, Kak Syafiq. Terima kasih Kak Syafiq sudah hadir. Selanjutnya paling ujung.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Syafi'i, bisa dipanggil Naufal. Saya berada di Bakon Healing selaku asisten leader.
0: Oke, terima kasih Kak Faria, Kak Syafiq dan Kak Novan sudah hadir hari ini. Kita akan membahas lebih jauh apa sih Bakawan Healing yang baru kita dengar ini sebagai orang Sumba hari ini. Mungkin pertanyaan pertama, sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu tidak? Apa sih itu komunitas Bakawan Healing? Dan bagaimana sih awal mula komunitas ini bisa terbentuk? Kak Syafiq sebagai leader bisa menjawab?
1: Baik, jadi memang komunitas ini ada karena keresahan saya awalnya.
0: Okay.
1: Karena memang saya di Sumba ini sedang mendapatkan tugas di Masjid Agung Al-Azhar. Dan saya sebagai anak muda tentunya, okay, saya resah. Karena anak muda di Sumba ini kok sepi ya di masjid. Dari situ awalnya, akhirnya dari keresahan itu saya bertemu dengan teman-teman yang hebat. Di samping saya ada Kak Faria yang memang secara kompetensinya itu bagus dalam media sosial dan juga dari kreatifnya. Begitu juga dengan di samping saya Kak Noval, dia mempunyai kompetensi dalam bidang public speaking. Dan dia memang pintar untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut berkegiatan begitu. Dan ada satu lagi sebenarnya ketika namanya Kak Rahmi. Dan Kak Rahmi ini bidangnya di finance, ngurus masalah keuangan gitu. Jika ada kegiatan-kegiatan, maka masalah keuangan di Kak Rahmi ini.
0: Okay.
1: Begitu. Jadi karena keresahan saya, akhirnya kita berkumpul lah berempat ini untuk membicarakan untuk membuat sebuah komunitas.
0: Yep.
1: Nah, akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, apa ya kira-kira yang menjadi kemenarikan komunitas ini.
0: Iya.
1: Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak muda? Nah, sampai akhirnya kita temukan nama Bakawan Healing. Kan rata-rata anak muda itu kalau sudah menyebut healing itu pikirannya jalan-jalan.
0: Iya.
1: Nah, dari komunitas ini itu memang jalan-jalan tuh jadi ciri khas kita.
0: Okay.
1: Tapi di dalamnya kita juga ada belajar bersama. Terus juga ada saling bertukar cerita. Nah, dari situ akhirnya kita buat komunitas ini dan alhamdulillah sudah berjalan hampir ya 3 bulan ya. 3 bulan dan kurang lebih sudah memiliki 32 anggota.
0: Anggota
1: gitu.
0: Sudah jalan-jalan. Jadi, ya berarti ya.
1: Sudah
0: jalan. Dari tanggal berapa sih kalau boleh tahu dibentuknya Kak Syafiq atau Kak Faria dan Kak Nova?
1: Tanggal berapa ya?
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Yang penting sudah berjalan 3
1: bulan.
0: Oke, menarik sekali ya Bakawan Healing. Ya, kalau kita anak muda kalau dengar healing itu tertarik nih Kak Syafiq. Nah, kenapa sih makna nama Bakawan Healing itu dipilih menjadi nama komunitas ini, Kak? Apa adakah ada artinya? Mungkin Kak Freya boleh menjawab, silakan, Kak.
3: Jadi awalnya itu kita tadi kan kita harus cari kemenarikan yang sama ya, Kak.
0: Yeah.
3: Kayak orang suka bulu tangkis, jadi dia punya komunitas badminton misal, terus voli atau apa. Nah, kita tuh kayak berpikir nanti kegiatan kita ini kan arahnya sebenarnya ujung-ujungnya untuk healing. Mm-hmm. Jadi pasti harus ada unsur healingnya seperti itu. Terus saya tuh mau pakai nama yang ada unsur timur atau Sumbanya, tapi tidak langsung sebut Sumba seperti itu, kayak misalnya kayak Sumba komunitas. Nah, tidak mau seperti itu. Akhirnya beberapa nama saya kasih ke leader, kayak ini cocok yang mana, ada baku kawan healing, terus baku bantu, kayak gitu-gitu, sampai ketemulah nama Bakawan ini. Karena kayak bakawan itu kan berteman, saling berteman. Ba itu kan saling dan kawan itu berteman. Jadi saling berteman untuk sama-sama seperti kakak bilang tadi, pulih bersama, tumbuh bersama, seperti itu.
0: Kita merasa dekat ya ketika bakawan healing semakin dekat. Nah, Kak Noval nih, dari sebelah kiri kami, kalau boleh tahu visi dan misi utama yang diusung oleh komunitas Bakawan Healing, Kak, boleh di-share kepada pendengar dan pemirsa?
2: Baik, tema besarnya sebenarnya ya, atau visi misinya, atau saya mulai dari visi atau tema besarnya, dari dalil innamal mu'minuna ikhwat.

0: Betul. Jadi sesungguhnya setiap mukmin, orang-orang beriman, khususnya Gen Z ya, itu adalah saudara. Jadi dari persaudaraan itulah kita berkawan, begitu.
1: Okay. Wow, memang seperti Kak Syafiq bilang ya, public speakingnya bisa jadi pendengar nanti, penyiar, mohon maaf, penyiar.
2: Dia punya pengalaman itu, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Ya, nanti kita sharing di belakang layar setelah ini.
3: Bisa.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin tanya-tanya tentang kegiatan apa sih Bakawan Healing ini, langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh ketiga narasumber kita malam hari ini. Nah, untuk Kak Syafiq sekarang sebagai leader ya, Kak. Kakak, sebenarnya isu apa sih yang paling sering ditemukan di kalangan anak muda yang bergabung dalam komunitas ini saat ini?
4: Oke. Dengan pengalaman kami di Bakawan Healing ini, memang setiap anak muda tentu punya permasalahannya masing-masing. Dan yang sering kita dengar bahwa anak muda ini sering overthinking. Nah, overthinking, terus cemas dengan masa depannya, bagaimana nanti, bagaimana selanjutnya. Terus juga mereka banyak yang merasa terpuruk dengan tekanan hidupnya.
1: Okay.
4: Nah, jadi di komunitas ini tentu kita itu bukan menghakimi mereka. Tentu kita sebagai pendengar atas keluh kesah mereka. Tidak ada salahnya kita menceritakan apa yang menjadi masalah kita. Itu bukan suatu kelemahan, tapi menjadi proses untuk kita menjadi lebih baik agar kita tidak jatuh. Karena kita melihat di luar sana banyak yang mereka akhirnya karena dipendam sendiri, sampai ada kasusnya bunuh diri.
1: Iya,
4: betul, begitu.
1: Betul.
4: Nah,
1: negatif.
4: Jadi
1: ya,
4: kita ingin membuat komunitas yang betul-betul positif untuk anak muda, begitu.
1: Oke, nah ini yang kita penasaran. Bagaimana sih kakak dan teman-teman Bakawan Healing membuat ruang itu aman dan nyaman bagi anggota yang ikut Bakawan Healing nih? Apa sih yang kalian lakukan, kegiatan-kegiatan apa saja kak sehingga kita merasa aman dan nyaman, ternyata hidup ini indah, tidak se-overthinking yang kita bayangkan. Silakan kak, siapa yang mau jawab?
2: Jadi,
1: Kak Faria.
2: Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatannya tuh ada jalan-jalan ke Hidden Gem. Nah, waktu jalan-jalan tuh kita bukan cuman foto-foto, mandi-mandi di laut, kayak gitu. Tapi di sana tuh kita ada sharing session-nya. Kita saling bertukar cerita lah dari games ringan pakai kartu-kartu seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak apa keresahan kamu akhir-akhir ini. Nah, di situ ada beberapa poin-poin juga, ada tentang keimanan, terus ada social life kayak gitu-gitu. Terus ada juga gamesnya, jadi gamesnya dia tuh memperkuat lagi hubungan antar teman. Kemudian ada kegiatan kajian di masjid, ada juga itikaf bermalam di masjid, terus kita sholat malam, kita bermunajat bersama, bersujud bersama, dan supaya Allah mendengar bersama.
1: Amin.
2: Doa-doa kita terus. Tidak lupa juga kita jalan-jalannya seperti
1: Oke,
2: itu,
1: berarti
2: refreshing.
1: Seimbang ya kak,
4: seimbang.
1: Jalan-jalan dan doanya
4: betul.
1: Itu seimbang,
2: seimbang.
1: Wah
2: betul.
1: Luar biasa, ini menarik ya teman-teman. Nah kita pengen tahu apakah memang mohon maaf untuk umat muslim saja Bakawan Healing atau seperti apa sih, siapa yang boleh bergabung dalam Bakawan Healing ini sendiri nih kak?
4: Oke baik, mungkin
0: ya, untuk Bakawan Healing sebenarnya ya untuk kalangan anak muda Gen Z. Namun kita akan proyek besarnya sebenarnya kita akan membuat cabang, mungkin ya, mudah-mudahan ada cabangnya. Jadi bukan hanya terfokus kepada yang Islam saja.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin ada Bakawan Healing yang bagi yang bukan non-Islam.
1: Non-Islam. Oke, okay, baik. Nah, soalnya kita mau gabung nih, Kak.
4: Oh, gitu. Jadi memang
2: sebenarnya waktu yang paling pertama kegiatan itu awalnya kita khususkan kan untuk Gen Z Muslim, tapi ternyata ada antusiasme teman-teman, bahkan teman saya ada yang follow, terus ada yang tanya kak boleh tidak ikut, boleh ayo sebenarnya, cuman mungkin karena takut atau apa jadi tidak jadi ikut itu.
1: Okay.
2: Tapi sebenarnya boleh untuk siapa saja, tapi karena memang awalnya kita ada sisipkan dakwah jadi memang apa lebih sebagian besarnya kita menyasarnya ke Gen Z yang muslim.
1: Nah, bagaimana Kak Syafiq?
4: Tapi tidak menutup kemungkinan ketika komunitas ini terbuat memang karena teman-teman terdekat kita muslim rata-rata. Jadi akhirnya teman-teman muslim dulu yang masuk ikut di komunitas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya teman-teman yang non juga bisa untuk bergabung di komunitas Bakawan Healing begitu.
1: Okay. Nah, Kak Syafiq ini asli mana, Kak? Asli
4: saya dari Sumatera Barat.
1: Oke, okay. Di sini sudah berapa lama?
4: Di sini sudah hampir 7 bulan.
1: 7 bulan ya. Baru 7 bulan ini kalau bagi kita orang Sumba. Kak Syafiq, kita pengen tahu apa sih tantangan yang Kak Syafiq hadapi ketika membangun Bakawan Healing ini yang sudah 3 bulan berjalan? Apakah susah dalam mengumpulkan anak muda Gen Z atau seperti apa? Dari Kak Syafiq dulu. Nanti baru dari Kanova dan Kak Farid.
4: Jadi memang sulit untuk mengumpulkan anak muda apabila apalagi ketika kegiatannya itu kurang menarik gitu. Iya. Makanya kita buat kegiatan ini semenarik mungkin dan se apa ya yang bikin mereka itu pengen ikut.
1: Iya.
4: Makanya kita buat jalan-jalan.
1: Okay.
4: Nah, akhirnya wah ini kita jalan-jalan sama-sama nih. Nah, akhirnya karena jalan-jalan itu mereka mau ikut, Mak. Dari situ kita sisipkan belajar bersama, terus cerita-cerita.
1: Okay.
4: Terus juga apa namanya? Kita di sana juga bisa sharing tentang keresahan kita, apa yang kita rasakan dalam hidup ini begitu.
1: Yeah, okay.
4: Nah, kurang lebih begitu.
1: Tapi untuk jadi anak Sumba gampang ya, Kak Syafiq? Oh. Sekarang sudah jadi ubu nih Kak Syafiq. Ama Syafiq.
3: Okay.
1: Nah, kita ke Kak Noval dulu sebagai asisten leader ya, Kak ya. Kakak, sebenarnya asisten leader tuh bertugas sebagai apa ya, Kak? Kita pengen tahu ini sebagai pendengar dan pemirsa di rumah, Kak.
0: Asisten leader ya, dari namanya aja asisten ya berarti pembantu leader ya.
1: Okay.
0: Berarti pembantu pemimpin, termasuk ya mengumpulkan anggota, bagaimana kegiatan itu berjalan kan tentu harus ada anggota terlebih dahulu begitu.
1: Okay.
0: Jadi mengajak tentu dari kalangan Gen Z sampai ya mengadakan kegiatan yang menarik mungkin begitu.
1: Oke, okay. Sampai saat ini kegiatan yang paling diminati oleh anggota komunitas ini apa sih, Kak Novel?
0: Paling banyak ya,
1: iya.
0: Yang jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Karena memang tubuh itu kan punya hak ya, Kak.
1: Iya.
0: Tubuh itu punya hak untuk mensyukuri, menikmati.
1: Iya.
0: Jadi nggak perlu mewah kok, hanya butuh waktu sore hari duduk manis di tebing misalnya kan. Kemarin bukan di jurang ya,
1: iya,
0: di tebing atau di pantai semacam itu.
1: Oke, berarti memang jalan-jalan menjadi yang paling baik diminati.
4: Iya.
1: Kita beralih ke Kak Faria sebagai ibu guru juga ya, pendengar ada pemirsa ya. Di sekolah mana, Kak?
2: Di SD Muhammadiyah.
1: SD Muhammadiyah sebagai media and kreatif, memang sangat kreatif terlihat dari saat ini. Baik, Kak Faria, kalau menurut Kak Faria peran media dan kreativitas dalam menyebarkan pesan positif tentang kesehatan apalagi tentang Bakawan Healing apa sih yang Kakak lihat selama 3 bulan berjalan?
2: Jadi perannya itu menurut saya cukup krusial dan penting juga ya, karena kita kan menyasar pada Gen Z yang rata-rata adalah pengguna sosmed seperti itu. Jadi kita kalau mau buat kegiatan, kita biasanya ada polling atau bertanya dulu nih dari di sosial media. Nanti kalau malam minggu kira-kira mau kegiatan apa ya, kita kayak bikin question box kayak gitu atau polling seperti itu. Terus kalau kita sudah ingin membuat kegiatan, kita masif juga untuk mempromosikan di Instagram lewat story-story, terus kita repost-repost seperti itu supaya banyak lagi yang tahu. Jadi di sosmed juga itu kita bukan hanya ajak kegiatan, tapi ada beberapa edukasi juga seperti contohnya yang sudah pernah diposting itu tentang puasa Zulhijjah. Jadi kita ada di bulan Zulhijjah ini, ada puasa sunnahnya. Jadi kita mengajak bahwa puasa itu sama juga seperti healing, kayak bisa menyucikan diri, membuat pikiran kembali fresh seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti saat ini memang kalau misalnya mau jalan-jalan nih, kita mau tahu bagaimana sih memilih tempat jalan-jalan? Apakah kalian rapat dulu ke siapa yang bersama tim rapat dulu memilih yang aman atau persiapannya seperti apa?
2: Jadi karena saya tuh sebenarnya ada hashtag ya, kaki kereta Ari.
1: Okay.
2: Karena saya sangat kaki kereta, jadi beberapa tempat itu saya yang saya kasih rekomendasi, kasih opsi kayak saya pernah kesini dengan medan seperti ini. Kita survei, Kak.
1: Oh, okay.
2: Kita survei hari sebelum kita membuat keputusan, di mana tempat yang kita pilih, kita survei seperti itu, ada pantai ini bersama ada Kakak Andi, pasti Kak Tika tahu. Dia juga teman trip saya, jadi dia kasih tahu beberapa tempat, jadi kita saya kasih tahu ke Ustadz dan Noval untuk kira-kira tempat ini bagaimana, seperti itu
1: aman atau tidak, seperti itu ya. Berarti semuanya diajak atau seperti apa nanti di sana, cuma jalan-jalan saja tuh seperti apa sih kegiatan ketika kita ikut bakawan healing ini, kita penasaran nih. Ke Syafiq atau ke Noval?
4: Tentu acara intinya kita jalan-jalan. Nah, di samping jalan-jalan itu kita buat sharing section di sana. Nah, jadi kita bisa sharing-sharing, tapi sharingnya itu tidak apa ya, tidak formal. Jadi masing-masing bercerita dengan teman dekatnya. Dari situ terkadang hal-hal yang jujur itu muncul dari kegiatan jalan-jalan biasanya. Nah, selain itu juga ada apa namanya, kita buat konten-konten bareng di sana biar untuk promosi komunitas kita gitu.
1: Karena sudah enjoy, jadi masalah-masalah yang langsung diceritakan
4: langsung ceritakan.
1: Tapi langsung diselesaikan saat itu karena banyak yang sharing, teman-teman sharing. Nah, Kak Noval, kita mau tahu bagaimana sih komunitas Bakawan Healing ini menjaga kekompakan dan semangat agar terus berjalan. Ini sudah 3 bulan dan tidak gampang membuat satu komunitas ya, Kak. Bagaimana? Apakah ada pertemuan setiap hari atau briefing dulu atau seperti apa sih?
0: Seperti mana yang saya katakan tadi di awal, tema besarnya adalah dalil tadi itu ya, nama muminuna ikhwatun, saudara. Jadi bagaimana kita tetap saudara, menjaga ukhuwah atau keislaman persaudaraan kita sesama anggota, sesama komunitas. Sekarang kita saling apa, saling sapa di WhatsApp, bahkan untuk menanyakan hal sepele, mungkin sepele ya, tapi menurut saya nggak sepele sih, bagaimana kabarnya di hari ini begitu. Ada mungkin tekan love apa emot love kalau sedang bahagia, emot sedih kalau sudah paling polinya paling banyak sedih, kayaknya butuh healing sih.
1: Jadi dari situ ya, diadakan jalan-jalan apakah dari situ? Oke.
0: Tapi lebih-lebih kalau yang sudah, karena kita nggak hanya Gen Z ya, ada juga yang sudah banyak bekerja gitu, lagi banyak umat-umatnya, bahkan sudah full dengan kegiatan, butuh mungkin satu sore atau satu hari untuk menenangkan pikiran. Jadi mungkin kita memilih di tanggal tua gitu ya.
1: Iya. Wah, itu lebih bikin pusing ya kalau seperti oke, itu ya cara WhatsApp seperti emot-emot love ya, seperti itu Kak Maria. Ya.
2: Ada ini juga, maaf Pak, saya silakan, tambah. Kak. Jadi kita juga ada bakar-bakar, nge-grill di rooftopnya Al Azhar. Jadi kegiatannya bukan walaupun di masjid, tapi kegiatannya yang seru-seru. Kita ada bakar-bakar daging kurban, kayak gitu.
1: Oh, boleh ya di rooftop
2: masjid? Iya, boleh.
1: Nah, ini hal baru yang kami baru
2: karena
1: tahu.
2: Karena masjidnya ramah.
1: Oh iya, ramah untuk semua. Ya, tidak terlalu kaku ya dilihat dari luar. Oke, baik. Menarik ya mendengar ternyata di rooftop masjid itu tuh mereka bakar-bakar juga bakawan healing. Banyak kegiatan dilakukan. Kalau kita berbicara tentang healing ya, ini kan terkait tentang kesehatan mental seseorang pasti. Ketika dia sakit mental, diajak healing mungkin bisa sembuh. Kalau dari tentang kesehatan mental isunya, bagaimana sih pandangan bakawan healing mengenai hal kesehatan mental itu sendiri? Mungkin Kak Syafiq, silakan.
4: Oke, kalau kita berbicara kesehatan mental, mungkin sebagian orang masih menganggap kita itu jika sudah berbicara kesehatan mental lebih pada seseorang yang rusak kejiwaan yang berat begitu. Padahal ketika posisi kita lagi stres misalnya, lagi capek, lagi lelah, sebenarnya secara tidak sadar mental kita itu sedang bermasalah gitu. Makanya kita butuh healing itu. Healing itu kan memulihkan diri. Nah, komunitas ini itu hadir untuk itu, untuk menjadi solusi. Karena apa? Jangan sampai kita itu terjatuh dengan masalah kita sendiri. Maka kita adakan healing, healing yang jalan-jalan, healing yang kita beribadah. Beribadah itu termasuk healing juga. Terus bercerita kepada seseorang yang kita percayai, itu salah satu bentuk healing untuk memulihkan diri kita dalam apa namanya, memecahkan masalah yang kita punya begitu. Nah, jadi masalah kesehatan mental ini memang perlu kita jelaskan gitu. Jangan sampai nanti kita malah menjadi korban atas kerusakan mental kita sendiri.
1: Berarti memang healing bukan hanya jalan-jalan ya. Kalau kita tuh beranggapan healing tuh cuma jalan-jalan, ternyata berdoa, beribadah, bercerita tentang bersama orang-orang terpercaya kita juga itu merupakan healing. Wow, ini ya, ini salah satu hal positif yang ketika kita berbicara dengan banyak orang komunitas, ternyata ada hal-hal yang kita baru tahu dan kita mengerti. Sampai saat ini mungkin apa sih dampak positif yang bisa kakak-kakak Bakawan Healing lihat atau terasa setelah seseorang bergabung dengan Bakawan Healing? Ada tidak cerita-cerita positif yang terima kasih ya setelah saya bergabung, seperti itu? Silakan.
2: Kalau saya melihat secara langsung
1: ini dari Kavaria ya, nanti beda-beda.
2: Jadi ada beberapa anak yang bahkan saya tidak pernah lihat di YK Bubak. Kayak anak-anak yang benar-benar introvert seperti itu. Tapi ketika kita buat Bakawan Healing kan jalan-jalannya itu gabung terus kita membantu, ada memfasilitasi kendaraan juga, terus kalau tidak ada kendaraan kita bantu bersama teman, bisa barengan seperti itu. Jadi mereka akhirnya, wah akhirnya saya tahu ada tempat seperti ini ya kak, akhirnya saya bisa jalan-jalan seperti itu, karena selama ini pengen jalan-jalan tapi takut, tidak ada kawan, seperti itu. Itu yang saya lihat langsung, dan dari review-review langsung seperti itu. Ada juga yang bilang kayak jarang ya ada kajian anak muda, akhirnya ada kajian-kajian, ada kita jadi bisa dapat recharge iman kayak gitu. Tapi juga ada main-mainnya, bahkan sahabat saya Respati dia yang sangat kayaknya kalau waktu awal saya ajak tuh kayak ih dia mau tidak ya, tapi ternyata waktu dia pulang dari kegiatan paling pertama tuh dia seperti kayak asik ya ternyata, nanti kalau ada kegiatan lagi saya mau ikut, seperti itu.
1: Jadi tertarik karena dikemas semenarik mungkin ya, dan mereka sudah merasakan langsung. Itu kalau dari Kavaria, kalau dari Kanoval melihat?
0: Sebelum dari itu makanya dari situ kita jargonnya jadi info-info-info ya. Info-info-info gitu. Padahal kalau kegiatannya di misalnya kajian Islami, jargonnya beda lagi tuh, gimana tuh?
1: Oh beda lagi, beda ya, lagi. Ada dua jargon berarti ya.
4: Apa? Menyesuaikan.
1: Menyesuaikan tempat.
0: Pilih hati dekat ilahi.
4: Kalau lagi kajian.
1: Kalau kajian, kalau jalan-jalan?
0: Jalan-jalan, info-info.
1: Asyik. Bakawan Healing, info-info-info. Ya nanti ya, nanti terakhir ya.
0: Tadi pertanyaannya mana kak?
1: Dampak positif setelah orang-orang mengikuti Bakawan Healing yang kakak lihat setelah selama 3 bulan ini.
0: Kembali lagi yang saya katakan tadi, tubuh itu memiliki hak untuk bercerita. Bercerita tentang keluh kesah segala macam. Enggak ada salahnya kok. Enggak ada salahnya kita untuk bercerita, mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Bahkan ketika sharing session ada anak mungkin masih remaja ya, remaja. Itu sampai meneteskan air mata, berarti kan terharu, terbawa suasana segala macam. Bahwa saya juga enggak expect itu, Kak. Enggak expect kok sampai segini,
4: sampai nangis,
2: sampai dipeluk kakaknya.
0: Iya begitu. Jadi dramatis, mungkin dibilang dramatis, dramatis, tapi bukan didramatisir, tapi tidak begitu. Artinya kita hanya perlu hadir, duduk mendengarkan dan tidak menghakimi begitu.
1: Saking terharunya ya sampai meneteskan air mata. Kalau dari Kak Syafiq tadi kan membangun Bakawan Healing ini karena kok masjidnya tidak ramai dengan anak muda. Setelah ini perubahan apa sih kak yang kakak lihat selama 3 bulan ini? Baru berjalan 3 bulan tapi sudah ada perubahan yang kakak rasakan.
4: Iya, alhamdulillah. Jadi karena kita yang mengatur ini semua, akhirnya kita jadi punya apa ya, tempat. Nah kita tentu kalau mau buat sesuatu kan kita butuh tempat. Nah akhirnya masjid ini bisa menjadi salah satu tempat untuk kita buatkan kegiatan gitu. Tapi juga temanya tetap menarik bagi Gen Z, bagi anak-anak muda begitu. Seperti kemarin contoh kita buat kajian. Kan sejauh ini memang kalau anak muda ini kalau udah dengar kajian itu agak berat mereka untuk melakukan kajian. Tapi karena kita buat semenarik mungkin, ada apa namanya, ada games-gamesnya, sampai akhirnya mereka akhirnya minat untuk datang kajian, belajar bersama, terus kita main games bersama, dan kita juga ibadah bersama sampai besoknya kan itu kita buat malam minggu. Malam minggu dan minggu paginya kita jalan-jalan sama-sama. Gitu.
1: Nah, ini menarik ya, bisa menjadi ide juga buat kita pemuda-pemuda yang agama lain mungkin untuk mengikuti.
2: Bisa kolab nanti.
1: Iya, kolab bisa. Karena tidak jadi membosankan. Iya, karena betul, jujur betul, saja betul. Kalau anak muda zaman sekarang kalau dengar ibadah atau tadi kajian kayak aduh sepertinya membosankan dan iya, bikin betul. mau tidur. Mungkin di sini tidak ada ya, di kota lain. Saya bukan berbicara tentang kita. Baik, pendengar, kita akan masih dalam ngobras ngobrol bareng komunitas Bakawan Healing. Ayo setelah yang satu ini kita lanjut.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang pada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Oh, yang pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ya, 96,9 MHz RRI SP Sumba. Pendengar, Anda masih bersama kami ya di Sumba malam ini. Tentunya masih bersama saya Prima Maya yang menemani Anda tidak terasa ya. Waktu menunjukkan pukul 23:43 waktu Indonesia Tengah. Dan kita sudah di penghujung acara kita di segmen Ruang Rindu malam ini ya. Untuk Anda yang ingin sampaikan salam-salam maupun merequest lagu ya di malam hari ini, Maya masih menanti Anda untuk bergabung, bisa melalui aplikasi streaming kami di aplikasi RRI di aplikasi kami di RRI Digital ya, bisa juga melalui SMS maupun line WA di 08212024293331. Dan Maya masih menanti Anda untuk bergabung hingga closing debat kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar lagi.

Ya, pendengar, kita sudah berada di penghujung acara kita di malam hari ini ya. Dan waktu menunjukkan pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan tutup siaran ya. Dan sampai jumpa lagi besok di jam 5.00 pagi. Dan pendengar, tetap sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Saya Prima Maya pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11 dengan berbagai rangkaian informusik, ragam musik dan informasi. Dan pendengar, di saat ini akan ada musik religi Kristen, dan setelah itu akan ada Mutiara Pagi dengan topik Mutiara Pagi kita di hari ini, dengan topik kita di pagi hari ini, mirroring dari Kementerian Kabupaten Sumba Barat, dengan pembawa mutiara pagi kami ada Ibu Melin Taursia Julianus STH.

0: Ya, FM 96,9 MHz, sebenarnya kita akan mengikuti Mutiara Pagi, Kristen.
1: Kita masuk dalam Mutiara Pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita mendahulinya di dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan segala puji dan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang begitu baik, sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih untuk istirahat di malam hari. Kami boleh tidur dengan baik, dengan nyenyak, dan pagi ini kami bangun dengan sukacita, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan untuk memasuki sepanjang hari ini, kami akan memulainya di dalam doa dan firman. Allah memberkati kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami mengerti, kami memahami, dan lebih daripada itu ya Tuhan, kami mau untuk belajar melakukan firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Hamba yang akan menyampaikan firman di pagi hari ini, biarlah Allah mengurapi, Allah menguduskan, melayakkan hamba untuk ada di dalam pemberitaan firman. Kami siap mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami, kami berdoa. Amin. Ya baik, sahabat setia pendengar RRI Sumba, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12.
2: Min tikri taqbal alaythu ghabin.
1: Matius pasal 7 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi saya bacakan bagi kita, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, sahabat setia RRI Sumba, pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu mirroring. Nah, zaman sekarang itu anak-anak generasi sekarang, mereka terbiasa atau mereka suka sekali dengan ada satu istilah yang biasa disebut dengan mirroring, seperti tema kita tadi. Jadi maksudnya apa mirroring ini ya? Jadi biasanya kalau seseorang misalnya orang jahat pada saya, maka saya juga akan jahat pada orang itu. Misalnya,

kita ada di keadaan zaman yang kalau kamu mau saya melakukan itu, maka saya akan membalas apa yang kamu lakukan, seperti itu. Jadi istilahnya itu sekarang anak-anak generasi sekarang atau muda-mudi sekarang, anak-anak merasa bahwa hal-hal yang orang lakukan baru mereka membalas, seperti itu ya. Jadi balasannya sesuai. Kalau kamu tersenyum, saya juga tersenyum. Kalau kamu marah, saya juga marah, kira-kira seperti itu. Nah, secara psikologis dan sosiologis, manusia itu cenderung sebenarnya menerapkan prinsip mirroring ini, seperti yang tadi saya katakan, atau cerminan dari apa yang orang lakukan gitu ya. Jadi ketika seorang bersikap ramah, maka kita juga membalasnya dengan ramah. Kemudian kalau orang itu bersikap dingin, maka saya atau kita yang mendengar juga melakukan sikap yang sama, bersikap dingin. Kemudian kalau ada orang yang memusuhi kita, kita juga melakukan hal yang sama, kita memusuhi orang itu. Jadi sebenarnya naluri alamiah kita adalah mencerminkan balik perilaku tersebut gitu ya. Jadi membalas ketidakadilan dengan ketidakadilan, kemudian atau kebencian dengan kebencian juga, begitu. Nah, mirroring alamiah ini berorientasi pada respon kita yang secara pasif. Jadi kita hanya sekedar melakukan apa yang orang lakukan kepada kita. Kira-kira seperti itu. Nah, fenomena mirroring pasif ini sangat nyata dan mendominasi berbagai ranah kehidupan kita setiap hari. Contohnya, misalnya di tempat kerja, ketika ada seorang rekan kerja yang bersikap apatis terhadap kita, atau enggan membantu, atau dia terlihat bersaing secara tidak sehat, maka reaksi spontan kita adalah ikut juga bersikap seperti itu. Kita menyembunyikan informasi, kemudian kita membatasi bantuan, dan kita juga bersikap dingin kepadanya. Kita merasa pembalasan pasif ini hal yang sah-sah saja, karena si rekan ini dia yang memulainya. Kemudian di dalam hubungan suami istri atau di dalam keluarga, contohnya, saat ada pasangan lupa memberikan apresiasi atau merespon dengan nada tinggi pasangannya, misalnya ketika mereka pulang kerja atau ketika mereka ada di rumah, maka sang pasangan yang satunya lagi pun dia akan berespon dengan nada tinggi. Karena yang tadi sepasangan yang satu dia memberikan respon yang dengan nada yang tinggi, satunya juga membalas dengan respon yang demikian. Atau dia akan merespon dengan mendiamkan atau dengan istilah zaman sekarang silent treatment, seperti itu ya. Atau dengan nada yang ya tidak kalah keras juga seperti tadi dia diperlakukan. Nah, hubungan dalam keluarga akhirnya berubah menjadi ajang saling menunggu siapa yang akan meminta maaf terlebih dahulu. Itu dalam hubungan keluarga. Nah, bagaimana di media sosial dan ruang publik? Ketika mendapat komentar tajam contohnya, atau kritik pedas atau ejekan dari orang lain ketika di media sosial, maka kita dengan spontan jari-jari kita tuh akan mengetik juga komentar-komentar yang jahat, yang turut membalas komentar-komentar yang diberikan juga kepada kita. Nah, misalnya juga dalam lingkungan bertetangga kita atau lingkungan di sekitar rumah kita. Ketika misalnya contohnya ada tetangga yang memarkir kendaraannya dengan sembarangan, atau dia menutup diri dari kegiatan-kegiatan di lingkungan di sekitar RT kita, maka kita juga memilih untuk bersikap acuh tak acuh terhadap tetangga kita ini. Nah, perilaku-perilaku ini sangat biasa atau sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan kita menjadi orang-orang yang juga sering melakukannya, seperti itu. Jadi ketika orang berbuat jahat, kita pun balas berbuat jahat. Namun Bapak Ibu setia pendengar RRI Sumba, di dalam Matius 7 ayat 12 tadi, Yesus sebenarnya mengajarkan konsep yang terbalik, seperti itu ya. Konsep yang terbalik dari konsep mirroring pasif yang diajarkan oleh dunia gitu. Nah, ayat ini sangat populer dikenal dengan the golden rule atau aturan emas, yang tidak menuntut kita untuk mencerminkan apa yang orang lain telah lakukan kepada kita, melainkan kita mencerminkan apa yang kita harapkan orang lain lakukan kepada kita. Nah, lebih jauh lagi, bagi seorang percaya, sikap hidup ini sebenarnya mencerminkan karakter Allah di dalam diri kita. Kasih dan keadilannya yang telah terlebih dahulu dicurahkan kepada kita. Nah, melalui perenungan kita di pagi hari ini, kita akan melihat makna dari pasal 7 ayat 12 ini. Dan kita juga akan melihat bagaimana Kristus memanggil kita untuk hidup bukan sebagai cermin dunia yang sudah rusak,

melainkan sebagai cermin dari kasih Kristus di tengah dunia ini. Untuk memahami pesan dari Matius 7 ayat 12 ini, mari kita melihat ada beberapa hal di dalamnya. Yang pertama, kita akan melihat konteks dalam khotbah di bukit ini. Matius 7 ayat 12 ini merupakan puncak dari rangkaian khotbah di bukit. Kita bisa melihat rangkaian khotbah di bukit itu dari Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal 7. Nah, Yesus memulai khotbahnya dengan ucapan bahagia. Kita bisa melihat itu di Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 ini menjelaskan standar kebenaran kerajaan Allah yang melampaui kebenaran ahli-ahli Taurat. Matius 5 ayat 20. Dan memberikan pengajaran tentang bagaimana warga kerajaan Allah harus hidup dalam hubungannya dengan Allah dan sesama. Pada ayat 12 ini diawali dengan kata oleh sebab itu. Kata ini menunjukkan bahwa ayat 12 bukanlah sebuah petuah acak yang berdiri sendiri, melainkan kesimpulan dari seluruh khotbah di bukit yang mendahului pada pasal-pasal sebelumnya. Khususnya mengenai kebaikan Bapa di surga yang memberikan yang baik kepada anak-anaknya serta standar etik hubungan antar manusia sejak kita lihat dari pasal yang kelima.

Kemudian kita akan melihat beberapa kata dari pasal 7 ayat 12 tadi. Di situ yang pertama ada kata segala sesuatu. Kata ini menunjukkan cakupan yang universal dan bersikap umum. Kebajikan ini tidak terbatas pada momen-momen tertentu saja, melainkan berlaku pada seluruh relasi manusia ketika dikatakan segala sesuatu. Kemudian bagian yang kedua dikatakan kamu kehendaki. Kata kerja ini menunjukkan keinginan atau kerinduan atau preferensi terdalam yang diinginkan seseorang bagi dirinya sendiri, seperti dihormati, dikasihi, diampuni, dan dihargai. Kemudian dilanjutkan dengan kata perbuatlah demikian juga. Kata ini berarti sebuah perintah yang terus-menerus dan aktif untuk dilakukan. Jadi ini bukan merupakan satu tindakan yang sekali dilakukan dan selesai, tetapi ini merupakan tindakan yang terus-menerus dilakukan. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan kata, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah frasa Yahudi untuk menyebut seluruh perjanjian lama. Yesus menegaskan bahwa seluruh muatan teologis dan etis perjanjian lama dirangkum dalam prinsip kasih yang proaktif ini. Kemudian berikut yang akan kita renungkan. Aturan emas tidak hanya ditemukan di dalam kekristenan saja atau di dalam Alkitab yang menjadi dasar pedoman kehidupan orang percaya. Kita juga bisa melihat contoh-contoh lain dari tokoh-tokoh filsuf kuno dan agama lain yang telah mengajarkan juga prinsip serupa. Namun, hampir seluruhnya dirumuskan dalam bentuk yang negatif atau pasif, seperti yang saya jelaskan di awal tentang mirroring pasif yang dilakukan di dunia ini. Yang pertama dari Confucius, dia mengatakan jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Kemudian ada filsuf Yunani juga, Thales, dia mengatakan demikian, abaikan melakukan apa yang kamu salahkan pada orang lain jika mereka melakukannya. Kemudian ada seorang juga dari tradisi Yahudi yang bernama Rabbi Hillel, dia mengatakan demikian, apa yang dibenci olehmu, jangan lakukan pada sesamamu. Inilah seluruh Taurat, sisanya hanya penjelasan saja. Nah, bentuk negatif mengajar orang untuk tidak berbuat jahat, jika Anda tidak menunggu orang lain, Anda sudah memenuhi aturan itu. Namun, Yesus merumuskan dalam bentuk yang positif atau dalam bentuk yang aktif. Yesus tidak berkata, jangan lakukan apa yang kamu tidak sukai, melainkan dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian pada mereka. Pergeseran dari awal penjelasan yang tadi saya katakan dari mirroring pasif atau yang bersikap negatif, berubah menjadi sesuatu yang lebih positif. Ini merubah total dinamika etika. Seorang tidak lagi dianggap benar hanya karena ia tidak membunuh atau tidak mencuri, namun ia dipanggil untuk proaktif berbuat baik, mengasihi, dan memberkati. Selanjutnya, dunia mengajarkan kita untuk merespon aksi orang lain. Seperti tadi saya katakan di awal, kalau orang membenci kita, maka kita juga balas membenci. Namun, pada yang kita baca hari ini tidaklah demikian. Jika orang lain berbuat jahat, jika orang lain berbuat baik, kita berbuat baik. Jika orang menyakiti, kita merasa berhak membalas atau setidaknya menarik diri dan bersikap dingin. Ini yang diajarkan oleh dunia atau yang menjadi prinsip duniawi. Sehingga hal-hal ini membuat kita menjadi manusia yang pasif. Namun, dalam khotbah di bukit ini memanggil kita untuk keluar dari lingkaran pembalasan seperti itu. Dalam Matius 7 tadi, dikatakan Kristus menuntut kita untuk menghancurkan cermin refleks tadi atau cermin egois kita tadi. Sikap mirroring kita itu. Ketika kita menuntut orang untuk menghargai kita terlebih dahulu sebelum kita menghargai mereka, kita sedang menjadikan diri kita pusat dari dunia ini. Begitu. Aturan emas dari versi Kristus menuntut kita menjadi
prakarsa kebaikan atau menjadi pionir dari kebaikan itu sendiri. Kita tidak menunggu dunia berubah menjadi ramah kepada kita baru kita menjadi ramah, tetapi kita menjadi ramah apapun kondisi dunia. Kita mendahului memberi kasih, penghargaan, pengampunan dan kemurahan sekalipun dunia tidak memberikan itu kepada kita, tapi kita yang melakukannya terlebih dahulu. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah cara hidup kita selama ini hanya sekedar respon terhadap cara orang memperlakukan kita seperti yang awal saya jelaskan tadi? Jika kita hanya mengasihi karena orang mengasihi kita, di dalam Matius 5 ayat 46 Yesus berkata, apa kelebihanmu? Tidak ada bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Kemudian selanjutnya, mengapa kita mampu melakukan mirroring yang proaktif ini? Mengapa kita harus memberi terlebih dahulu hal yang baik kepada orang, bukan dengan membalas apa yang orang lakukan kepada kita? Jawabnya terletak pada Matius 7 ayat 7-11 yang mendahului pembacaan kita tadi. Yesus berbicara tentang Bapa di sorga yang memberikan hal yang baik kepada anak-anaknya. Sebelum Yesus memberikan perintah di ayat 7, di ayat 12 ini, ia terlebih dahulu mengingatkan kita pada hakikat Bapa, yaitu Bapa yang mengambil inisiatif mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kita bisa melihat perbandingannya dalam Roma 5 ayat 8. Kristus adalah cerminan utama. Kristus tidak hanya mengajarkan untuk mengasihi orang, tetapi dia terlebih dahulu menghidupinya. Ketika manusia memusuhi Allah, Allah tidak membalas dengan kemurkaannya, melainkan mengirim anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia di atas kayu salib. Yesus tidak membalas kejahatan para penyiksanya, justru dia memohon pengampunan bagi mereka yang menganiayanya. Kita tidak dapat melakukan Matius 7 ayat 12 hanya dengan kekuatan pribadi kita. Kita hanya sanggup menjadi cermin kebaikan bagi orang lain apabila kita terlebih dahulu telah mengalami dan dipenuhi oleh kasih Bapa. Ketika cermin jiwa kita mengarah pada Kristus dan menyerap kasih-Nya, maka secara alami refleksi kasih itu akan terpancar atau terpantul dengan melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kita rindu didengar dan dipahami, mulailah dengan mendengar dan memahami orang lain terlebih dahulu. Jika kita rindu diampuni saat membuat kesalahan, maka mulailah dengan kemurahan hati untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Jika kita ingin dihargai di lingkungan kerja atau keluarga kita, maka mulailah terlebih dahulu untuk memberi apresiasi yang tulus kepada orang lain. Menutup ayat 12 ini, Yesus menyatakan demikian. Oleh karena itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seringkali manusia terjebak pada ritualitas keagamaan yang rumit. Para ahli Taurat pada zaman Yesus membuat ratusan aturan detail mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Namun Yesus menyederhanakan dan memadatkan seluruh esensi hukum Allah ke dalam satu prinsip hubungan yang praktis, yaitu kasih yang nyata dari tindakan. Kesalehan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak ayat yang dia hafal atau seberapa rajin ia hadir dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, melainkan dilihat dari bagaimana dia memperlakukan sesamanya setiap hari. Etika kerajaan Allah adalah etika relasional. Menggenapi hukum Taurat berarti menegakkan keadilan dan melimpahkan belas kasih. Ketika kita mempraktekkan the golden rule tadi, kita sedang membawa tanda-tanda kerajaan Allah hadir di bumi, di dalam keluarga, di tempat kerja kita, dan di lingkungan masyarakat kita secara luas.
Ketika dunia dipenuhi dengan kebencian, perpecahan, saling menjatuhkan, dan sikap mementingkan diri sendiri, warga kerajaan Allah yang mempraktekkan mirroring Kristus harus tampil dan akan tampil sebagai terang dan garam. Cara kita mengasihi sesama, memperlakukan orang lain, menjadi bukti paling nyata bahwa Allah itu ada, Allah itu kasih, dan Allah mengasihi dunia. Pendengar setia RR Sumba, Matius 7 ayat 12 ini mengundang kita untuk melakukan perubahan secara radikal dalam cara kita berelasi dengan sesama. Kalau dunia mengajarkan kita untuk membalas hal yang negatif dengan hal negatif juga, maka Yesus memanggil kita untuk keluar dari mirroring pasif dunia tadi, yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan. Maka Yesus memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang secara aktif berinisiatif untuk melakukan kebaikan, kasih, pengampunan, dan penghargaan kepada orang lain. Prinsip ini bukan sekedar idealisme moral yang dangkal, melainkan buah dari pengalaman kita bersama Bapa di surga. Karena kita terlebih dahulu telah menerima kasih dan kelimpahan rahmat dari Allah melalui Kristus yang tidak pernah membalas kejahatan-kejahatan kita, maka kita pun dimungkinkan untuk memancarkan refleksi kasih itu kepada dunia di sekitar kita. Yang menjadi pertanyaan dan refleksi bagi kita, apakah tindakan dan sikap kita pada sesama disetir oleh perlakuan sesama kepada kita? Yang kedua, ataukah hidup kita digerakkan oleh kerinduan untuk mencerminkan kasih dan kebaikan Allah? Biarlah dua pertanyaan refleksi itu boleh menjadi pengingat bagi kita dalam kita mempraktekkan kasih Allah. Ketika kita berani melangkah untuk menjadi yang pertama dalam mengasihi, mengampuni, memperhatikan, dan mempedulikan orang lain, kita sedang menghidupi esensi hukum Taurat dan kitab para nabi, serta kita sedang menyatakan kebenaran kerajaan Allah di tengah dunia yang merindukan kasih secara nyata. Demikian jauh perenungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Biarlah kita boleh menjadi pembawa-pembawa terang yang menunjukkan kasih Kristus lewat perbuatan kita, tidak membalas hal-hal buruk yang orang lakukan pada kita, tapi terlebih dahulu kita melakukan kebaikan-kebaikan itu sekalipun dunia membalasnya dengan tidak baik pada kita. Mari kita berdoa mensyukuri firman di pagi hari ini.

Bapa yang baik, kami diberkati lewat firman-Mu di pagi hari ini. Jikalau dunia mengajarkan untuk membalas apa yang orang lain lakukan bagi kami, melakukan apa yang tidak berkenan padamu, maka firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk kami terlebih dahulu melakukan kasih, memberikan pengampunan, memberikan perhatian kepada orang di sekitar kami tanpa terlebih dahulu membalas apa yang mereka lakukan kepada kami. Karena itulah bukti nyata kasih Allah di dalam hidup kami dengan cara kami memperlakukan orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang berbicara lagi bagi kami di pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang satu minggu bekerja. Allah menyertai kami, apa yang kami kerjakan Allah memberkati, apa saja yang kami doakan Allah mendengar, dan apapun Tuhan yang kami lakukan biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau ada di antara kami para pendengar setia RRI Sumba yang berada dalam kelemahan tubuh, biarlah Allah menguatkan. Yang berada dalam sakit, Allah yang menyembuhkan. Yang berada dalam kesusahan, Allah yang menghibur dengan penghiburan yang sempurna daripada Tuhan. Allah memberkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, dan teruntuk pemerintah di Pulau Sumba. Allah memberkati dengan hikmat, kasih, dan kemampuan daripada Tuhan dalam mereka memimpin bangsa dan masyarakat kami menjadi semakin lebih baik lagi. Allah memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan, anak-anak dalam pendidikan, bahkan apa yang kami kerjakan, biarlah terus menyenangkan dan menunjukkan kasih Kristus dalam hidup kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Baik pendengar RRI Sumba, demikianlah mutiara pagi kita di hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

ketika kita taruh semua mahkota kita di bawah kaki Kristus, kita taruh semua masa depan kita, keberhasilan kita, yang telah lalu, yang akan datang, kita taruh di kaki Tuhan. Dan kita berdoa dengan segala kerendahan hati. Maka Markus 11 ayat 24 ini yang akan terjadi. Markus 11 ayat 24, kita baca sama-sama ya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Jika teman-teman dalam pergumulan, datang ke tempat ini dengan beban berat, nyanyikan lagu ini, maka lihat kuasa Tuhan akan mengubah hidupmu. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita.

0: Ya, FM 96,9 MHz mendengar berakhirlah sudah musik religi Kristen di pagi hari ini, dan kita akan melanjutkan dengan ragam musik dan informasi.
1: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

15 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk

bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Ya, FM 96,9 MHz, mendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi di Raga Musik hingga pada Raga Musik dan Informasi hingga pada pukul 7, dan pendengar masih akan selalu temani dengan judul lagu Cinta Luar Biasa yang dinyanyikan oleh Agnes Kamela.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tempatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia bilang, sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ya, FM 96,9 MHz, RR Stasiun Produksi Sumba. Mendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi di Raga Musik dan Informasi. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan judul lagu Lihat Kebunku yang dinyanyikan oleh JJ.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bautang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh? Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari musik. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan

sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan aluminnya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal, tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat. Sejak usia muda, remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

FM 96,9 MHz. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 8. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sebab engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasihmu, sehingga engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena engkau mencintai kami, sama seperti engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerahmu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa seluruh.
1: Inspektur Jenderal Kemen Imimpas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imimpas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imimpas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
2: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
1: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktur masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
3: Ya, kan udah viral di mana-mana.
4: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak Kepala Babisus kan? Kalau saran saya, berarti kan ada hal yang harus saya kerjakan.
5: Iya.
4: Ayo kita lihat aja.
3: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegak.